0: mengatakan bahwa Dewan Pendidikan merupakan mitra strategis bagi pemerintah provinsi, khususnya dalam pengawalan sebagai berbagai kebijakan dan juga menyelesaikan tantangan di sektor pendidikan. Menurut untuk langsung bekerja dan bersinergi dengan Dikbud Sultra, ia berkomitmen penuh untuk pengawal isu-isu strategis demi kemajuan pendidikan di bumi Anoa. Ia juga menjelaskan bahwa sinergi lintas sektoral antar Dikbud Sultra dan Dewan Pendidikan ini dinilai sangat krusial untuk mengingat tantangan pendidikan ke depan semakin kompleks, mulai dari pemerataan akses, peningkatan kompetensi guru, hingga kesiapan lulusan dalam menghadapi persaingan global. Kita beranjak ke berita yang ketiga. Republik Indonesia dan India sepakati 16 kerjasama dari eksplorasi antariksa hingga pendidikan. Dikutip dari Mina News, Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi pengumuman 16 dokumen kerjasama strategis yang mencakup berbagai sektor prioritas, mulai dari eksplorasi ruang angkasa, pertahanan, kesehatan, hingga pendidikan. Kesepakatan tersebut juga menjadi tonggak baru dalam penguatan hubungan bilateral kedua negara di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dan kebutuhan memperluas kerjasama di kawasan Indo-Pasifik. Salah satu kesepakatan yang menjadi perhatian ialah perpanjangan kerjasama antara Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dan Indian Space Research Organization atau ISRO mengenai eksplorasi serta pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan damai. Selain itu, kedua negara juga memperpanjang kerjasama keamanan maritim serta menyepakati kolaborasi di bidang penanggulangan bencana, pertanian, farmasi, telekomunikasi, dan riset teknologi. Di sektor pertahanan, Indonesia dan India juga menandatangani kontrak pengadaan sistem rudal BrahMos serta kerjasama pengadaan rudal udara ke udara. Kedua negara juga menjalin kemitraan dalam pengembangan industri mineral dan juga baja melalui sejumlah nota kesepahaman yang melibatkan perusahaan dan lembaga dari kedua belah pihak. Langkah tersebut juga dinilai akan memperkuat rantai pasok industri strategis sekaligus mendukung pengembangan kemampuan manufaktur nasional. Kerjasama juga diperluas pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Indonesia dan India menyepakati kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi sekaligus menandatangani letter of intent untuk konservasi kompleks Candi Prambanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan demikian sahabat Muas berita dari dalam negeri yang dapat kami bagikan. Dan setelah jeda pariwara berikut kita akan kembali untuk menyajikan kepada Anda berita dari mancanegara. Oleh karenanya tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
3: Kau itu istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
6: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
7: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
8: Gratis untuk pengecekan AC,

0: C mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik.
1: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
2: Info Dunia Islam.
3: Masih dalam program Info Dunia Islam, selanjutnya kita beralih pada berita dan informasi dari mancanegara. Kita mulai dari berita yang pertama. Euromed tuding Israel ubah Gaza jadi kamp kematian Srebrenica. Dikutip dari Mina News, Euromed Human Rights Monitor memperingatkan bahwa otoritas Israel mengubah jalur Gaza menjadi ghetto genosida, memaksakan realitas tragis yang tingkat keparahan dan intensitasnya melampaui wilayah Srebrenica. Euromed juga mengatakan bahwa Israel melegitimasi dan juga memperlakukan pola sistematis pengepungan geografis di Gaza, melampaui blokade komprehensif hingga mencakup kurungan internal secara paksa. Ia juga menjebak warga Palestina di area kecil yang hancur dalam kondisi yang lebih parah dan padat daripada di wilayah Srebrenica sebelum jatuh pada tahun 1995 ketika genosida itu terjadi. Euromed juga menjelaskan genosida Srebrenica juga berfungsi sebagai peringatan sejarah yang jelas tentang dampak mematikan dari mengepung warga sipil dan juga mencabut perlindungan serta kebutuhan dasar hidup mereka, terutama ketika tindakan ini menjadi bagian dari perilaku sistematis yang merupakan komponen inti dari genosida yang sedang berlangsung seperti yang terlihat di Gaza. Pada malam jatuhnya Srebrenica pada tahun 1995, hampir 40 ribu orang terkepung di tengah sekitar 150 km persegi. Sementara itu, sebagian dari besar sekitar 2,1 juta penduduk Gaza, area yang masih dapat dihuni telah menyusut menjadi hanya sekitar 128 km persegi. Warga jalur Gaza juga menghadapi realitas yang sangat membuat mereka dalam kondisi yang dimaksudkan untuk melemahkan populasi Palestina, baik sebagian atau juga seluruhnya. Ini termasuk tindakan yang seperti deportasi atau pemindahan paksa dengan upaya untuk melegitimasi dan juga mempromosikan pemindahan ini secara internasional dengan istilah-istilah yang menyesatkan seperti kebebasan bergerak atau emigrasi sukarela. Kita beranjak ke berita yang kedua. 71 anggota Parlemen Inggris desak sanksi untuk Netanyahu dan juga Menteri Kehakiman Israel. Dikutip dari Mina News, puluhan anggota Parlemen Inggris mendesak pemerintah Inggris untuk menjatuhkan sanksi kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan juga Menteri Kehakiman Yariv Levin atas penyiksaan yang sistematis dan juga terdokumentasi terhadap warga sipil Palestina dalam tahanan Israel. Anggota parlemen dari berbagai partai juga menandatangani surat yang ditunjukkan kepada Menteri Luar Negeri Yette Cooper yang menyuruhkan Inggris untuk membantu mengakhiri impunitas dengan menargetkan Netanyahu dan juga Levin yang juga menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri dalam negeri dan juga menteri layanan keagamaan. Surat yang dipimpin oleh anggota parlemen buruh Neil Duncan Jordan ini berpendapat bahwa tanggung jawab atas dugaan penyiksaan terhadap tahanan Palestina terletak pada pemerintah Israel, termasuk Perdana Menteri Netanyahu. Surat ini juga menyusul keputusan Inggris tahun lalu untuk menjatuhkan sanksi kepada Menteri Israel Itamar Ben-Gvir dan juga Bezalel Smotrich atas komentar ekstrem dan juga perilaku mereka terhadap warga Palestina. Para anggota parlemen mengatakan langkah-langkah itu masih disambut baik tetapi gagal mengubah perlakuan Israel terhadap tahanan Palestina. Sejak itu, mereka memperingatkan situasi telah meningkat dengan imunitas yang hampir total. Surat itu juga mengutip laporan PBB Februari 2026 yang menemukan bahwa penyiksaan telah menjadi bagian dari integral dari dominasi dan hukuman Israel terhadap pria, wanita, dan juga anak-anak Palestina. Termasuk melalui pelecehan dalam tahanan, pemindahan paksa, pembunuhan massal, perampasan, dan juga penghancuran sarana kehidupan. Anggota parlemen juga menunjuk pada pujian Netanyahu atas keputusan penasihat militer Israel yang menjatuhkan tuntutan pada bulan Maret dalam kasus dugaan pemerkosaan terhadap tahanan Palestina oleh tentara Israel yang sebagian dilaporkan terekam CCTV. Mereka juga mengutip pencegatan flotila Sumut Global dan koalisi flotila kebebasan oleh Angkatan Laut Israel di perairan internasional pada bulan April dan juga Mei. Warga negara Inggris termasuk di antara mereka yang ditahan, dan para tahanan juga mengaku bahwa mereka dipukuli dan juga ditembaki. Kemudian kita beranjak ke berita yang terakhir. 1000 hari genosida di tengah mata dunia, Gaza berdarah tapi tetap bertahan. Dikutip dari Mina News, sudah 1000 hari bukan angka tapi catatan hitam kemanusiaan yang menodai wajah peradaban. Sedikitnya 73.098 jiwa telah gugur, 450 diantaranya bayi yang bahkan belum sempat mengenal dunia. Sementara 1.029 anak tidak pernah merayakan ulang tahun pertama mereka. Ada yang tertembak, ada yang terbakar, dan ada bayi yang mati kehausan dan juga kelaparan di tenda pengungsian yang tak layak dihuni manusia. Dan inilah dia, di mana puing-puing Gaza bukan lagi gambaran perang, tapi telah menjadi pemandangan sehari-hari yang diterima dunia sebagai normal yang baru. Namun 1000 hari genosida ini juga menyimpan satu hal yang berbeda, sebuah pergeseran besar mulai terlihat. Citra Zionis Israel di mata dunia tidak lagi seperti dulu. Gelombang pengakuan terhadap negara Palestina menggulung. Gugatan genosida bergulir di Mahkamah Internasional dan surat perintah penangkapan membayangi para pemimpin Zionis. Dunia juga mulai sadar meskipun gerakannya begitu lambat. Apa yang berlangsung di jalur Gaza yang terblokade darat, laut, dan juga udara bukanlah data semata, tetapi perasaan yang terusik. Bayangkan 21.283 anak meninggal, 44.480 lainnya terluka. Dari data itu, 26% dari total korban adalah mereka yang seharusnya sedang belajar, bermain, dan juga memimpikan masa depan mereka. UNICEF juga mencatat, sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, ada 265 anak yang tetap terbunuh. Rata-rata anak satu hari anak. Di antara mereka, lebih dari 58.000 anak kini kehilangan ayah atau ibu, dan yatim piatu di tengah puing tanpa pelukan dan juga tanpa perlindungan. Mereka tidak mati di medan perang, mereka mati di dalam rumah, di rumah sakit, di sekolah, dan atau saat sekadar berlindung dalam tenda. Sebuah laporan PBB juga menegaskan pasukan pendudukan Israel dengan sengaja menargetkan anak-anak Palestina, dan 30% dari total syuhada adalah anak-anak. Ini bukan kecelakaan, ini adalah genosida yang terencana. Namun di balik genosida ini juga ada optimisme yang harus kita pegang. Dunia tidak lagi diam. Kita menyaksikan pengakuan negara Palestina melonjak ke angka 160 dari 193 negara anggota PBB. Inggris, Kanada, Australia, Portugal, Prancis, dan Spanyol kini telah bergabung dalam gelombang pengakuan ini. Adalah kemenangan diplomasi yang tak terbantahkan. Aksi solidaritas juga masif di Eropa saja. Lebih dari 45.000 demonstrasi telah tercatat di hampir 800 kota, membawa suara rakyat yang menuntut keadilan bagi Gaza. Lalu di tengah pengadilan dunia juga kita melihat harapan. Afrika Selatan mengajukan gugatan genosida, dan 12 negara lainnya termasuk Turki, Spanyol, dan juga Kolombia telah bergabung. Pada November 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan juga Galan. Bahkan media Ibrani Haaretz juga mengonfirmasi bahwa 5 pejabat Israel lainnya kini menghadapi surat perintah rahasia. Tidak ada yang kebal hukum. Isolasi diplomatik Israel juga semakin nyata. Irlandia memutuskan untuk menutup kedutaan besarnya di Tel Aviv. Sementara Spanyol, Slovenia, dan juga Belgia mendorong penangguhan perjanjian dagang dengan Israel di Uni Eropa. Dan demikian, berita serta informasi yang dapat kami bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum.
2: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
8: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabat, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
1: 94,3 FM.
2: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100.000 di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100.000 dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang bernama Abu Hazim rahimahullah.

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: ...94,3 FM... Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran, atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

0: وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.
1: Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh campuri atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
0: Peliharalah semua salat dan salat usta, dan laksanakan salat karena Allah dengan khusyuk.

Jika kamu takut ada bahaya, salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, salatlah, sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.
0: Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.
1: كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
0: Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
0: Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: مَنْ

0: الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Alam.

Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga." Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami?" Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami? Sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya. Dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang beriman.

Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk-seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia, Talut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.

Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."

0: Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam.
1: Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq, wa innaka laminal mursalin.
0: Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan benar, dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul.

Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya.

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual-beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.

Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar.

0: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
1: Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim.

Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, "Berapa lama engkau tinggal di sini?" Dia, orang itu, menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu. Bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging." Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, "Saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap." Dia, Allah berfirman, "Kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya, dan menyakiti perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

0: Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
3: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
2: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
3: Ummul mukminina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
2: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
3: Anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib
3: amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad
2: bertempat di Masjid As-Sa'wi Ma'had Ali Mu'adh bin Jabal Kendari Jalan Boulevard Lepo-Lepo Kota Kendari disiarkan secara live melalui Radio Mu'adh 94,3 FM dan Mu'adh TV.
4: حضرات السادة يرجى الانتباه.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
6: Di mana di Kendari kita mau cari tempat?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.

0: 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.

Ya Rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai barang yang ditinggalkan. Afala yatadabbarun.

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Qur'an sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.
2: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?
3: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Qur'an, dihayatinya. Kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah, ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
0: 94,3 FM.
2: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
3: La haula wala quwata illa billah.
2: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan mu'tabaran dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas, satu gelas kecil beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT.

0: Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
1: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka ini, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
2: ...94,3 FM... Radio Mu'adz bin Jabal. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'adz sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi menyapa di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, edisi hari Rabu 23 Muharram 1448 Hijriah yang juga bertepatan dengan 8 Juli 2026 di penanggalan Masehi. Insya Allah kembali akan kami menemani pagi hari sahabat Mu'adz sekalian hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali kebersamaan kita kali ini, tentu saja kita kembali di program acara Ensiklopedia Islam, serial Mutiara Hadis. Untuk kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayangnya, dan juga hal-hal yang berkaitan yang terbaik untuk kita semua tentunya. Ya, untuk pembahasan kita di Ensiklopedia Islam, serial Mutiara Hadis ini, kita akan membahas beberapa fawaid dari hadis Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Ya, langsung saja tanpa perlu berlama-lama, kita membahas hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, yang artinya, ketika Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu sampai di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan beliau dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan ketika itu umumnya kaum Ansar memiliki dua istri. Kemudian Sa'ad bin Ar-Rabi menawarkan salah satu istrinya dan setengah dari hartanya. Abdurrahman ibn Auf berkata, semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Cukup tunjukkan kepadaku di mana adanya pasar.

0: Kemudian Abdul Rahman datang ke pasar dan ia pun sukses berjualan akit. Akit adalah sejenis makanan dari olahan susu dan minyak samin. Beberapa hari kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada pakaian Abdul Rahman ibn Auf ada bekas minyak wangi. Kemudian Nabi bertanya, "Ada apa ini Abdul Rahman?" Abdul Rahman menjawab, "Saya baru menikah. Saya baru menikahi seorang wanita Ansar." Kemudian Nabi bertanya kembali, "Apa maharnya?" Abdul Rahman menjawab, "Emas seberat biji kurma." Nabi bersabda, "Kalau begitu adakanlah walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing." Hadis riwayat Bukhari nomor 5072. Dalam riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada pakaian Abdul Rahman ibn Auf ada bekas minyak wangi. Kemudian Nabi bertanya, "Ada apa ini Abdul Rahman?" Abdul Rahman menjawab, "Saya baru menikahi seorang wanita dengan mahar berupa emas seberat biji kurma." Nabi bersabda, "Barakallahu lak. Semoga Allah memberkahimu. Kalau begitu adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing." Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ibnu Battal rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari mengambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, semangatnya para sahabat Nabi untuk melakukan itsar, yaitu mengalahkan kepentingan diri sendiri demi mendahulukan kepentingan orang lain, dan semangat untuk memberikan kebermanfaatan untuk saudara sesama muslim. Sebagaimana Allah sebutkan hal ini dalam Al-Quran di surah Al-Hasyr ayat 9. Kemudian poin yang kedua, Al-Muhallab mengatakan hadis ini adalah dalil bolehnya seorang suami menawarkan salah seorang istrinya untuk orang yang soleh. Kemudian yang ketiga, bolehnya seorang lelaki memandang wanita yang ingin dinikahi sebelum menikahinya. Kemudian faedah yang keempat, bolehnya menjanjikan akan mentalak salah seorang istrinya ketika berharap istrinya tersebut dinikahi oleh orang lain. Kemudian poin yang kelima, bolehnya menganggap ringan sedekah yang dikeluarkan, baik berupa harta atau lainnya, dan boleh mengambil resiko mengalami kehidupan yang lebih sulit ketika bersedekah. Kemudian yang keenam, bekerja mencari penghidupan dengan cara perdagangan atau wira usaha produksi barang itu lebih mulia daripada menerima sedekah atau hibah atau semisalnya. Kemudian faedah yang ketujuh, memberikan kabar gembira berupa karunia dari keuntungan jual beli atau dari bisnis yang dilakukan di pasar. Hal itu bukanlah perkara tercela menurut para sahabat. Kemudian faedah yang kedelapan, bolehnya bertanya tentang dengan siapa menikah. Juga boleh bertanya tentang apa yang akan dihidangkan di acara walimah, dan bolehnya bertanya tentang mahar. Sebagaimana hadis yang telah kita bacakan tadi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abdul Rahman ibn Auf tentang apa yang terjadi kepada beliau, yaitu dalam hal ini adalah konteksnya adalah pernikahan, beliau dengan siapa menikah. Kemudian Nabi juga menyarankan untuk mengadakan walimah. Kemudian faedah yang kesembilan yang terakhir, yaitu bolehnya bertanya tentang menikah dengan janda atau perawan. Dan motivasi untuk menafkahi perawan agar bisa bermain-main dengannya dan memecah keperawanan dengan halal. Semua ini diambil dari syarah Sahih Al-Bukhari, Ibnu Battal. Itulah tadi 9 faedah hadis dari Abdurrahman ibn Auf, seorang sahabat Nabi yang sangat mulia dan salah satu dari sahabat yang dijamin masuk surga. Semoga dengan hadis yang telah kita bacakan tadi dan juga faedah-faedah yang sudah kita bahas bersama ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari poin-poin yang telah kita bahas. Demikianlah kebersamaan kita di program acara Ensiklopedia Islam serial Mutiara Hadis kali ini. Jangan lupa untuk selalu senantiasa mendengarkan program acara Ensiklopedia Islam serial Mutiara Hadis setiap hari Rabu pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Dengarkan terus frekuensi Anda di 94,3 FM Radio Muadz Min Jabal.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz Min Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Saya kira mami kita timbang itu hari. Karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Ada saldomu di situ?
6: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
5: 10.000, Ji.
6: Mau beli pulsa kah?
5: Bukan, tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz.
6: Buat apa ini?
5: Buat bangun rumah layak huni.
6: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
5: Bisa toh, insya Allah.
7: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Muadz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Muadz, lantai 2 Gedung Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz Bin Jabal, Kendari.
8: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
5: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
8: Kenapa begitu?
7: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
9: Pendengar Radio Muadz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
10: Saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi. Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
8: Tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
10: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
7: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
13: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma
0: khuduhu faghulluhu.
1: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan: Ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka, semuanya

0: Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
0: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumur mendidih, atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini minum oleh ahli neraka, ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqad qata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa anda sedikit dan anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
2: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat?

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
9: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
8: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
9: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
8: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.
10: La

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, sahabat Mu'adz di manapun Anda berada. Kesombongan adalah penyakit yang seringkali tidak disadari oleh pemiliknya. Ia tidak selalu tampak dalam kemewahan atau kedudukan. Bisa jadi ia hadir ketika seseorang enggan menerima kebenaran, merasa lebih baik daripada orang lain, atau memandang rendah saudaranya. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar setiap Muslim senantiasa menjaga hatinya dari penyakit yang dapat merusak amal dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi kesombongan. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita dari sifat sombong dan menghiasi diri kita dengan sikap tawadu atau rendah hati.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Baik pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, selanjutnya mari kita simak bersama kajian di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala, dengan tema kondisi jiwa. Dan kajian pagi ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam, sehingga kajian ini akan menemani pagi hari sahabat Mu'adz sekalian. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikannya sebagai sebab bertambahnya keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyimak, barakallahu fikum.
1: 94,3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله سكلا بوجي بك الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم ذات يمه بكاسي ذات يمه بنيايا ولله الحمد سكلا بوجي بك الله سبحانه وتعالى hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bertemu di majelis ilmu, termasuk amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatul jannah, salah satu taman-taman surga, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan yang mempercepat, yang mempermudah seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga turunnya malaikat kepada para thalabul ilm dengan mereka merendahkan sayap-sayap mereka, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, diliputinya mereka dengan ketentraman sakinah dari Allah Subhanahu wa taala,
5: dan lebih dahsyat dari itu semuanya, karena ini juga termasuk bagian dari majlis zikir, ya, termasuk bagian dari majlis zikir. Maka wa dzakarahumullahu fi man indahu, sebagaimana dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang ada di majlis zikir ini di hadapan para malaikatnya, di hadapan para malaikatnya. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, setiap hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan majlis zikir, yang dimaksud dengan majlis zikir adalah majalisul halali wal haram, adalah majlis yang di sana dipelajari tentang yang halal, tentang yang haram, tentang yang wajib, tentang yang sunnah, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lebih tahu tentang dinul Islam. Dan pada dan kajian-kajian kita, kita mengenal jiwa manusia, kita mengenal bagaimana keadaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang menambah kesempurnaan jiwa seseorang dan apa-apa yang merendahkan jiwa seseorang dari dosa dan maksiat, dan bagaimana kita menjadi lebih baik lagi. Pada kesempatan inilah kita mengkajinya. Dan kesempatan kita, pada kesempatan ini ikhwatal iman, kita membahas tentang kondisi-kondisi jiwa manusia. Kita membahas tentang kondisi-kondisi jiwa manusia. Kita melihat bahwa para ulama berdasarkan apa yang tertera dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jiwa manusia ini terbagi menjadi, secara umum menjadi tiga kondisi atau tiga keadaan. Kondisi yang pertama yang diistilahkan dengan an-nafsul ammaratu bisu, an-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang mengajak kepada keburukan, jiwa yang mengajak kepada keburukan. Ya, ini jenis kondisi jiwa yang pertama, yang secara umum ketika jiwa tersebut tidak tersentuh dengan iman dan amal saleh, tidak tersentuh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan sunnah, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka jiwa ini akan pada kondisi ini. Jiwa yang selalu membujuk, membisiki orang yang memiliki jiwa itu untuk selalu cenderung berbuat hal-hal yang munkar, hal-hal yang buruk. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah mulai mengenal Allah, mulai meniti jalan kebaikan, meningkat kondisi jiwanya menjadi kondisi an-nafsul lawamah. An-nafsul lawamah, jiwa yang suka mencela dirinya sendiri, menyalahkan dirinya. Lawamah itu menyalahkan dirinya. Nah, kalau kondisi menyalahkan diri ini terus berulang, menyalahkan diri ini muhasabah, introspeksi, berusaha untuk menjadi lebih baik, itu lawamah. Berusaha untuk jadi lebih baik. Ketika ini terus diulang, maka akan cenderung potensi kebersihan jiwa itu akan lebih banyak ketimbang potensi kotornya. Maka dia akan naik kepada tingkatan kondisi jiwa yang ketiga, yaitu an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mari kita membahas masing-masing jiwa ini. Yang pertama, ya, secara umum yaitu jiwa yang mengajak kepada keburukan, yang mengajak kepada kemunkaran. Ketika jiwa manusia melupakan fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan kepadanya, yaitu agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika jiwa ini jauh dari hal itu, melupakan jalan yang telah difitrahkan oleh Allah kepadanya, mengotori fitrahnya, maka kecenderungan jiwa ini akan membawa orang yang memiliki jiwa tersebut, menipu orang yang memiliki jiwa itu, membujuknya untuk berbuat kemunkaran. Ya, membujuknya untuk berbuat kemunkaran, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Ini beberapa ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hal ini. Di antaranya firman Allah dalam surat Yusuf ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratu." Aku tidaklah membebaskan diriku, jiwaku dari segala dosanya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Ya, illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Disebutkan dalam ayat ini, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh atau membujuk kepada kejahatan. Ammaratun bisu, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menyebutkan bahwa jiwa manusia jika dia tidak mengikuti fitrahnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi ammaratun bisu, mengajak kepada keburukan. Sebagaimana juga kisah Samiri. Siapa Samiri? Samiri adalah salah satu dari umatnya Nabi Musa alaihi salam. Ketika dia melihat, ya ketika dia melihat bahwa Nabi Musa alaihi salam waktu menyeberang Laut Merah, ketika dia selesai memukulkan tongkatnya dan membelah lautan dan Bani Israel menyeberang, dia melihat ada seorang pasukan seorang yang berkuda. Itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya, malaikat Jibril, dan dia mengambil beberapa bekas pijakan kaki kudanya malaikat Jibril yang dimanfaatkan untuk membuat patung anak sapi, dan kemudian menaruh tanah itu ke dalam mulutnya anak sapi itu sehingga anak sapi ini bisa bicara. Ya, sehingga anak sapi itu bisa berbicara dan dianggap Tuhan oleh Bani Israel pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang diakui atau yang dikatakan oleh Samiri, ya sebagaimana firman-Nya di dalam surat Thaha ayat 96, qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari ar-rasuli fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Beliau Samiri berkata, aku mengetahui yang mereka tidak mengetahuinya, maka aku ambil segenggam dari jejak rasul, maksudnya rasul di sini adalah Jibril, utusan Allah Subhanahu wa taala, lalu aku melemparkannya, dan demikianlah wa kadzalika sawwalat li nafsi, dan demikianlah nafsuku membujukku. Ya, disebutkan dalam ayat ini bagaimana ketika jiwa atau nafsu ini cenderung tidak mengikuti fitrahnya, dia akan mengajak kepada keburukan, menjauhkannya dari kebaikan. Al-Jurjani rahimahullah, beliau mendefinisikan tentang an-nafsul ammarah, jiwa yang mengajak kepada keburukan. Beliau berkata, hiya allati tamilu ila tabi'atil badaniyah wa ta'muru bil ladzati wa syahwatil hissiyah wa tajdhibul qalba ila al jihatis sufliyah fahiya ma'wa asy-syururi wa manba'ul akhlaqidz dzamimah. Bahwa jiwa yang mengajak kepada keburukan ini adalah jiwa yang mendorong untuk kecenderungan fisik manusia, ya, untuk mengikuti kemauan fisik manusia agar menikmati segala kenikmatan-kenikmatan syahwat, ya, menikmati segala kenikmatan-kenikmatan syahwat, sehingga jiwa yang mengajak kepada keburukan ini menarik hati seseorang kepada hal-hal yang sifatnya rendah, maka jiwa itu menjadi sumber segala keburukan dan sumber segala akhlak yang tercela. Ya, itu jiwa yang mengajak kepada keburukan. Karena cenderungnya mengikuti syahwatnya badan manusia. Cenderungnya mengikuti syahwat tubuhnya manusia. Mengajak orang agar menikmati kesenangan yang sifatnya materi. Kita mengetahui ikhwatal iman, sebagaimana para ulama menjelaskan, Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, tubuh manusia ini terdiri dari dua unsur. Unsur yang rendah yaitu tanah, dan unsur yang tinggi yaitu ruh. Dan tergantung kita, manusia itu terbedakan sesuai dengan apa yang sering diperhatikannya, siapa yang dilayaninya tiap harinya. Apakah dia menjadi pelayan jasadnya yang rendah ini yang terbuat dari tanah, atau dia cenderung kepada ruhnya, lebih memperhatikan ruhnya yang diciptakan di tempat yang tinggi di sisi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kecenderungan seseorang lebih kepada syahwat tubuhnya, lebih mengenyangkan perutnya, mengenyangkan syahwat nafsu seksnya dan yang semisalnya, maka hal-hal ini akan merendahkan diri orang tersebut dengan serendah-rendahnya, dan akan menyebabkan dia memiliki akhlak dan perilaku yang sangat buruk. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Yusuf tadi disebutkan bahwa kecenderungan jiwa yang mengajak kepada atau nafsu yang mengajak kepada keburukan ini, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, illa man rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat itu ditutup dengan firman Allah, inna rabbi ghafurur rahim, ya, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun dan maha penyayang. Ini mengisyaratkan bahwa sekotor apapun jiwa seseorang, seburuk apapun dia, jika dia mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ampunan yang sangat luas. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ampunan yang sangat luas. Dan sifat ar-Rahim adalah artinya yang mengantarkan rahmatnya kepada hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengantarkan rahmatnya kepada hambanya tersebut. Jika Rahman artinya yang memiliki sifat kasih sayang sangat luas, adapun Rahim adalah kasih sayang Allah yang sifatnya khusus yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, jiwa dan kondisinya ini yang membedakan satu manusia dengan manusia yang lainnya. Ya, membedakan manusia bukan hanya sekedar fisiknya, dan fisik ini cenderung lebih menipu manusia. Pada hakikatnya manusia itu adalah pada jiwanya. Seseorang yang jiwanya mulia, nafsul mutmainnah, maka dia menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dimuliakan di hadapan manusia, tapi dimuliakan di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang jiwanya rendah, lebih mendasar lagi dia adalah rendah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih mendasar lagi bahwa dia rendah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dia memperturutkan syahwatnya, semakin dia memperturutkan. Ya, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana jiwa seseorang itu memberikan bujukan, bisikan kepada kebaikan atau keburukan. Masing-masing memiliki potensi itu. Surat Qaf ayat 16, Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini perlu dipahami, ayat ini sering disalahpahami. Mereka, sebagian orang mengira bahwa kami di sini adalah Allah. Ya, Allah lebih dekat dari urat leher seseorang, maka mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya menyatu dengan makhluknya. Ini pemahaman yang salah terhadap ayat ini. Silahkan baca ayat sesudahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-17 dan ke-18, id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anish shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat itu dengan lebih dekat daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk sebelah kanan dan yang seorang lagi duduk di sebelah kirinya. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya, jadi menunjukkan bahwa nahnu di sini maksudnya adalah malaikat, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama menjelaskan di dalam Al-Quran, jika Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata ganti kami, nahnu, maksudnya adalah Allah menggunakan malaikat. Jadi ketika Allah, inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan adzikra Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu turun melalui siapa yang bawa? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam yang membawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika menggunakan kata ganti ana, saya, itu menunjukkan kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala.

بدم كذب بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Ya, mereka saudara-saudara Yusuf datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Jadi kita tahu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam bahwa saudara-saudaranya mengambil kain baju gamisnya Yusuf dan dilumuri dengan darah palsu. Mereka berkata bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Dijawab oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, beliau berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Sawwalat lakum anfusukum amra, ya, bahwa kalian ditipu dengan apa yang kalian buat sendiri. Bagaimana jiwa mereka membuat baik perbuatan buruk yang mereka lakukan. Ini diantara keburukan an-nafsu al-ammaratu bisu, sehingga memandang baik perbuatan buruk yang mereka lakukan. Contoh yang lainnya adalah kisahnya yang populer dengan istilah Qabil dan Habil. Ya, di dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat 30, ya, kisahnya Qabil dan Habil. Nama Qabil dan Habil ini pada hakikatnya sebetulnya adalah Israiliyat. Ya, nama itu tidak bersumber dari riwayat yang sahih dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'an mulai dari ayat ke-27 dan seterusnya, ya, sampai ayat 30 sampai ayat 31. Di ayat yang ke-30, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka hawa nafsu Qabil menjadinya menganggap mudah membunuh saudaranya. Jadi hawa nafsunya dia yang mengajak kepada keburukan membuat dia bisa dan tega membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini bagaimana Qabil menganggap baik perbuatan buruk yang dilakukannya. Ini sifat dari an-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang mengajak kepada keburukan, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa itulah jiwanya iblis la'anatullah alaih, ya, dan itulah yang dilakukan oleh iblis kepada para pengikutnya, selalu memberikan tiupan-tiupan, bujukan-bujukan, bisikan-bisikan ke dalam hati manusia sehingga memandang baik perbuatan buruk yang dilakukan. Ya, dia melakukan bisikan-bisikan itu sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nas, ya, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, dari kejahatan waswasnya si khannas. Khannas ini disebutkan dalam tafsir adalah syaitan, yang mereka itu menetap di dalam hati seseorang, dan syaitan ini punya belalai, ya, syaitan itu punya belalai. Ketika seseorang itu lalai, belalai itu menjulur dan meniupkan waswasnya ke dalam hati seseorang. Ketika hati ini tidak ingat Allah, ketika hati ini lupa dari Allah Subhanahu wa taala, ketika hati ini lebih cenderung kepada mengikuti syahwat dan nafsu, maka belalai itu menjulur, meniupkan waswasnya. Ya, dengan waswasnya ini seseorang memiliki pembenaran-pembenaran terhadap dosa-dosa yang dilakukannya. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu memberikan waswas, tipu daya, memberikan bisikan-bisikannya, dan dia berada di dalam dada manusia. Nah, menghadapi musuh yang seperti ini ikhwatal iman, tidak ada jalan lain kecuali berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah, karena musuh yang satu ini ada di dalam diri kita dan kita tidak melihatnya. Nabi SAW sendiri menyebutkan, inna syaitana yajri fi bani adam majrad dam, syaitan itu mengalir pada diri manusia melalui peredaran darah. Ya, melalui peredaran darah kita. Dan tidak ada yang bisa menghadapinya kecuali Allah yang menciptakannya. Itu satu-satunya cara yang Allah ajarkan dalam Al-Quran adalah berta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan mereka. Dan syaitan ini, ya, membuat manusia menganggap baik kemunkaran yang dilakukannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Muhammad ayat 25,
innal ladzina irtaddu ala adba

أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. Sesungguhnya orang-orang yang murtad, yang keluar dari agama Allah, setelah jelas petunjuk bagi mereka, sesungguhnya setanlah yang membuat baik perbuatan mereka tersebut, dan setanlah yang mendiktikan perbuatan itu kepada mereka. Ya, setan yang mengarahkan dia untuk berbuat kemungkaran-kemungkaran tersebut. Dan ketika kemungkaran itu menjadi yang munkar menjadi ma'ruf, yang batil menjadi hak di mata para pelakunya, di mata orang-orang yang memiliki jiwa yang buruk ini, maka setan itu akan dengan mudah membuat seseorang itu tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 60, wa yuridu syaitanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 60 Allah menyebutkan bahwa setan ingin menyesatkan mereka dengan sesat yang sejauh-jauhnya. Jadi setan mengajarkan kepada jiwa-jiwa yang ammaratun bisu ini hal-hal munkar, hal-hal yang buruk, menarik mereka untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran dan memanfaatkan mereka untuk mengikuti kemauan syaitan agar manusia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janjinya syaitan sejak awal ingin menyesatkan manusia dengan sesat-sesatnya. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menyebutkan tentang bahayanya jiwa yang mengajak kepada keburukan ini dan bagaimana syaitan menguasai jiwa yang satu ini, beliau berkata, "Amman nafsul ammaratu fasyaitanu qarinuha wa sahibuha." Adapun nafsu yang ammarah, jiwa yang mengajak kepada keburukan, maka setan adalah sahabatnya, adalah teman dekatnya. Fahuwa ya'iduha wa yumanniha. Syaitan memberikan janji-janji dan angan-angan palsu. Wa yaqdhifu fiha al-batil. Dan setan menanamkan kebatilan-kebatilan ke dalam jiwa orang tersebut. Wa ya'muruha bis-su. Dan mengajak orang itu untuk berbuat keburukan. Wa yuzayyinu laha. Dan membuat indah keburukan itu bagi orang yang memiliki jiwa itu. Fi suratin taqbaluha wa tastahsinuha. Dalam rupa, dalam wujud yang bisa diterima oleh pemilik jiwa ini dan menganggap hal itu menjadi baik. Wa yamudduha bi anwa'il imdadi wal batil minal amanil kadhibah. Dan kemudian setan mendukungnya dengan hal-hal yang batil, dengan angan-angan yang palsu dan syahwat-syahwat yang menyesatkan. Wa yasta'inu 'alayha bi hawaha wa iradatiha. Sehingga memanfaatkan hawa nafsunya ini, memanfaatkan keinginan dari jiwa itu untuk menyesatkan orang yang memiliki jiwa ini. Faminhu yadkhulu 'alayha kullu makruh. Dari jalur inilah setan memasukkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita pada dasarnya memiliki nafsul ammarah bisu'i. Pada dasarnya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar berlindung dari keburukan jiwa kita. Nabi mengajarkan demikian. Ya, sebagaimana setiap khutbah apa yang beliau ucapkan, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi, apa lanjutannya? Min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Ya, bahwa kita ini jiwa kita memiliki potensi keburukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita tersebut. Allahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Nah, tingkatan yang berikutnya. Kondisi jiwa yang berikutnya adalah al-lawwamah. Lawwamah ini yang selalu mencela dirinya, menyalahkan dirinya. Inilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Setiap jiwa, pada kajian-kajian sebelumnya kita telah mengaji bahwa Allah telah memberikan potensi fitrah. Fitrah ini seperti software kebenaran yang Allah tanamkan ke dalam diri manusia. Dan fitrah ini murni, bersih, cenderung untuk mengikuti kebenaran. Maka dengan fitrah manusia, manusia mengenal, dia tahu ini dosa,
dia mengenal ini suatu hal yang buruk, ini sesuatu yang munkar dengan fitrahnya. Namun kalau fitrah ini terus ditutupi dengan syahwatnya, dengan jiwa yang mengajak kepada keburukan, menjadi tumpul fitrahnya. Tapi kalau dia bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka naik fitrahnya. Secara pelan-pelan, maksiat yang menutupinya mulai terkikis, mulai hilang. Maka di saat itu mulai jiwanya lawamah, mencela dirinya sendiri, mengajak dirinya sendiri untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan dirinya sendiri agar jangan sampai terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan jiwa ini dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Qiyamah ayat 1, ayat 2 Allah berfirman, La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ya, aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang lawamah, jiwa yang menyalahkan dirinya. Allah bersumpah dengan jiwa yang lawamah ini menunjukkan bahwa jiwa lawamah ini memiliki kedudukan di sisi Allah, memiliki kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hari kiamat memiliki kedudukan yang sangat agung, demikian pula an-nafsul lawamah, jiwa yang mencela dirinya. Al-Imam Al-Qurtubi mengutip dari Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan dan yang lainnya tentang jiwa lawamah ini. Apa yang dimaksud dengan jiwa lawamah? Anna hadhihi an-nafsu hiya nafsul mu'min. Bahwa kata Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan jiwa lawamah, jiwa yang menyalahkan dirinya sendiri ini, adalah jiwanya orang yang beriman. Alladhi la tarahu illa yalumu nafsahu. Yang senantiasa dia selalu menyalahkan dirinya, selalu memurajaah dirinya, selalu menghisab dirinya. Yaqulu ma aradtu bikadha, fala tarahu illa huwa yu'atibu nafsahu. Sehingga dia selalu bertanya, kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya menginginkan itu? Senantiasa dia selalu mempertanyakan dirinya sendiri. Kenapa dia melakukan hal ini dan itu dan sebagainya. Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, hiya wallahi nafsul mu'min. Demi Allah, itulah jiwanya orang yang beriman. Ma yura illa yalumu nafsahu. Yang senantiasa dia menyalahkan dirinya. Ma aradtu bi kalami, ma aradtu bi akli, ma aradtu bi hadithi nafsi. Ya, dia selalu bertanya, apa yang aku inginkan dari ucapanku ini? Apa niatannya? Apa tujuannya? Kenapa aku makan? Apa yang aku inginkan dari makan yang aku konsumsi? Apa yang aku inginkan dari pembicaraanku? Wal fajirul la yuhasibu nafsahu. Sedangkan orang fajir tidak pernah menghisab dirinya, tidak pernah mempertanyakan kepada dirinya. Ini nafsul lawamah. Mujahid, ya, salah seorang mufassir muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan nafsul lawamah hiya allati talumu ala ma fata wa tandam. Jiwa lawamah adalah jiwa yang selalu menyalahkan dirinya terhadap apa yang telah, yang terlewatkan, dan menyesali dirinya. Fatalumu nafsaha ala syarri lima fa'alathu. Maka dia menyalahkan dirinya, kenapa dia melakukan dosa yang telah pernah dilakukannya. Wa alal khairi lima lam tastakthir minhu. Atau menyalahkan dirinya terhadap kebaikan-kebaikan yang terlewatkan, kenapa dia tidak memperbanyak kebaikan-kebaikan itu. Ini jiwanya orang beriman, selalu bertanya, menyesali, kenapa saya lakukan dosa ini. Atau menyesali kebaikan-kebaikan yang harusnya dia lakukan, dia tinggalkan kebaikan itu. Dia menyesali, kenapa saya melakukan saya meninggalkan kebaikan-kebaikan itu. Atau kesempatan-kesempatan baik yang seharusnya bisa dilakukan, maka dia meninggalkan jiwa lawamah ini. Maka jiwa lawamah ini terpuji, walaupun bahasanya adalah mencela. Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa jiwa lawamah ini jiwanya orang-orang kafir. Tapi pendapat ini dilemahkan oleh para ahli tafsir. Di antaranya juga sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, At-Tabari. Mereka lebih menguatkan bahwa yang dimaksud dengan jiwa lawamah adalah jiwanya orang beriman. Kenapa? Karena Allah bersumpah dengan jiwa ini. Jika itu jiwanya orang kafir, Allah tidak perlu bersumpah dengan jiwanya orang kafir. Tapi jiwanya hamba Allah yang beriman, jiwanya orang-orang yang menginginkan kebaikan, itulah dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memuji jiwa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka Al-Jurjani
Beliau menjelaskan tentang nafsul lawamah ini,

0: Beliau mengatakan hiyallati tanawwarat binuril qalb. Jiwa lawwamah inilah jiwa yang bersinar dengan cahaya hati. Qadra ma tanabbahat bihi min sinatil ghaflah. Sesuai dengan kadar kesadarannya dari kelalaian. Semakin dia sadar dari kelalaiannya, semakin dia mencela dirinya. Kullama sadarat anha sayyi'atun bihukmin jabalat hadzulmaniyah akhadhat talumu nafsaha. Setiap dia melakukan suatu kesalahan karena ajakan kezaliman yang ada pada dirinya, syahwatnya, maka jiwa lawamah ini selalu menyalahkan dirinya, mengingatkan dirinya. Ini sifat ini terkait dengan pembicaraan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya ketika kita membahas di antara sifat-sifat jiwa, bahwa sifat-sifat jiwa memiliki potensi yang saling bertolak belakang, memiliki potensi kebaikan, memiliki potensi keburukan, dan ini terkait dengan hal itu. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyebutkan tentang nafsul lawamah, hiya allati lamat nafsaha fi ta'atillah, bahwa jiwa yang lawamah ini jiwa yang mencela, yang mengingatkan hatinya untuk senantiasa taat kepada Allah. Wahtamalat malamal la'imina fi mardatihi, dan jiwa lawamah ini yang membuat seseorang itu tabah untuk mencari jalan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ta'khuduha fihi lawmata la'im, maka untuk mencari ridhanya Allah ini dia tidak akan tersakiti oleh celaan orang-orang yang mencela. Fahadihi qad takhallasat min lawmillahi, dan inilah orang yang selamat dari celaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma man radiyat bi'a'maliha walam talum nafsaha, adapun orang yang ridha dengan apa yang dia perbuat, baik itu baik maupun dosa, walam talum nafsaha walam tahtamil fillahi malaman lawam, dan dia tidak tabah untuk menjalani perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak tabah terhadap segala celaan-celaan manusia terhadap dirinya. Fahiyallati yalumuhallahu azza wa jal, maka orang-orang inilah yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jiwa lawamah itu mengarahkan seorang yang memiliki jiwa ini untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mencari ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di saat itu, terkadang tidak membuat manusia semuanya ridha, tidak bisa membuat semua manusia ridha. Seorang misalnya, dulu mantan artis, kemudian dia taubat, tidak semua orang suka dengan yang seperti ini. Banyak yang menyesali, banyak orang yang bahkan bukan hanya sekedar menyesal, tapi bahkan mencela. Kenapa dia tinggalkan dunianya yang gemarlap, yang glamor, yang seperti itu, untuk menjadi seorang yang di atas jalan kebenaran, menghilangkan segala ketenarannya, keglamorannya, dan yang lain sebagainya. Ya, ketika seseorang itu sabar, dia mencela dirinya karena telah pernah melakukan hal-hal yang buruk, dia sabar mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan sendirinya dia jauh dari celaan Allah, dekat dengan pujian Allah. Namun ketika seseorang sebaliknya, demi pujian manusia atau takut celaan manusia, dia mengikuti kemauan-kemauannya manusia, maka jadilah dia orang yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, man iltamasa ridallahi bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas, barang siapa yang mencari ridhanya Allah. Nah, di dalam menempuh ridhanya Allah ini manusia enggak suka, orang enggak suka, Allah akan ridha kepada orang itu dan akan membuat manusia lain, manusia akan ridha kepada orang tersebut. Sebaliknya, waman iltamasa ridwan nasi bisakhatillah, orang yang mencari ridhanya manusia tapi membuat Allah murka, sakhitallahu alaihi wa asqata alaihin nas, Allah akan murka kepadanya dan akan membuat orang lain murka kepada orang itu. Jadi puncak tujuan kita hamba Allah adalah mencari ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ridha manusia. Yang terakhir, yang ketiga dari kondisi jiwa manusia adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang ini puncaknya jiwa. Kalau yang tadi memiliki dua warna, jiwa yang lawamah ini punya dua warna, ada sisi gelap, ada sisi terangnya. Ya, kalau jiwa lawamah ini mungkin kita semoga masih di situ ya Rabb. Ya, kalau Allah masih bersumpah dengan jiwa itu. Ada sisi gelapnya, ada sisi terangnya. Di saat sisi terangnya itu lagi bersinar, senang hati kita. Ketika hati sisi gelapnya yang muncul, jauh hati kita mulai memiliki perasaan futur, perasaan malas untuk beribadah, perasaan malas untuk hadir majelis taklim, hal-hal yang seperti itu, yaitu jiwa lawama. Namun kalau jiwa mutmainnah, ketika dia sudah mulai semakin meningkat, hatinya tidak tenang kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak tenang kecuali dengan membaca Al-Qur'an, kecuali hadir di majelis-majelis ilmu, kecuali beribadah, sujud, bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati yang tenang, yang mereka ini tenang dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pasrah, yang tunduk dengan segala janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merasakan manisnya iman, yang merasakan manisnya iman. Maka dia melihat tidak ada yang lebih utama melebihi meraih ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan betapa manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesibukan dia di dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tergantikan dengan apapun yang ada di muka bumi. Tidak tergantikan dengan apapun yang ada di muka bumi. Orang-orang inilah yang Allah Subhanahu wa taala seru mereka nanti pada hari kiamat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Tuhanmu radiyah mardiyah, yang penuh keridhaan dan diridhai. Ini menunjukkan bahwa jiwa yang tenang memiliki sifat ridha, menerima segala ketetapan Allah. Dan tingkatan ridha ini tingkatan para wali. Tingkatan ridha ini tingkatan para wali. Di dalam menerima ketetapan Allah ada sabar, ada ridha. Kalau sabar ini hukumnya wajib, kalau ridha ini hukumnya sunnah. Ya, walaupun kita tiap pagi sore mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, tiap pagi sore belum tentu lisan kita sesuai dengan hati kita. Ya, kalau ditimpa musibah sedikit, kenapa kok saya yang kena? Ya, katanya padahal tiap hari pagi sore ngucapin ridha. Ya, mengatakan ridha terhadap ketetapan Allah. Dan kita tahu ketetapan Allah dua bentuknya. Ketetapan berupa takdir dan ketetapan syariat. Seseorang yang mengatakan dirinya ridha terhadap Allah yang sebagai Tuhannya, dia menerima dua ketetapan ini. Takdirnya Allah sepenuhnya dia terima. Dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala takdir yang Allah tetapkan, baik itu takdir yang baik maupun yang buruk, dan segala syariat Allah, walaupun syariat itu pro terhadap dirinya, cenderung untuk mendukung dirinya atau tidak cocok dengan dirinya, dia harus tunduk terhadap ketetapan Allah. Itu ridha. Dan ridha ini lebih tinggi dari sabar. Kalau sabar, seseorang ditimpa musibah dia harus sabar, artinya sabar itu tidak mengucapkan hal-hal yang mendatangkan murka Allah, tidak berbuat hal-hal yang mendatangkan murka Allah, tapi hatinya masih berasa sakit, hatinya masih berasa kehilangan, hatinya masih berasa sedih. Itu sabar. Tapi kalau ridha, enggak ngaruh di hatinya. Sudah tidak ada lagi, karena dia tahu ini semua milik Allah. Kapan diambil, saya pun kalau diambil waktunya berangkat. Ya, hatinya sudah tidak terpengaruh dengan apa yang diberi. Kalau mendapatkan rezeki yang banyak, tidak meluap-luap menjadi gembira, tidak. Karena dia tahu ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin mengujinya dengan harta yang diraihnya. Ketika diambil darinya sesuatu yang dia miliki, hatinya pun tidak terasa tersakiti, karena dia tahu bahwa apa yang diberikan oleh Allah sewaktu-waktu pasti akan diambil oleh yang memilikinya, termasuk dirinya sendiri. Maka itulah jiwa yang tenang, jiwa yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas ketika mengatakan jiwa yang tenang al-mutmainnah al-musaddiqah, jiwa yang tenang adalah jiwa yang musaddiqah, yang benar, yang membenarkan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qatadah mengatakan huwal mu'min itma'annat nafsuhu ila ma wa'ada Allah. Jiwa yang tenang adalah jiwanya orang yang beriman, yang hatinya tentram dengan segala janji-janji yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadanya. Ini Qatadah. Mujahid beliau berkata, "Hiya an-nafsur radiyatu bi qada'illahi allati 'alimat annama akhta'aha lam yakun liyusibaha wa annama asabaha lam yakun liyukhti'aha." Yaitu jiwa yang ridha, yang penuh menerima ridha dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang penuh kesadaran memahami bahwa segala sesuatu yang luput dari dirinya, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, tidak akan dia dapatkan maka tidak akan mungkin dia mendapatkannya. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah akan terkena pada dirinya, pasti terjadi. Ya, ini salah satu keyakinan. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah, segala sesuatu yang Allah tetapkan tidak akan kena kepada dirimu. Baik itu kena ini maksudnya adalah sesuatu yang sifatnya baik, seperti rizki. Orang berusaha mencari rizki tertentu, kalau Allah menetapkan tidak akan dia peroleh, tidak akan dia dapatkan. Ya, ataupun sebaliknya, musibah. Ketika Allah tidak menetapkan kepada seseorang untuk terkena musibah, maka tidak akan terjadi. Karena dia pasrah penuh takdir itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasrah penuh ini tetap dengan ikhtiar. Ya, bukan berarti kalau pasrah penuh ini kemudian keluar dari masjid ini naik motor enggak pakai helm dengan mata tertutup. Ya, dia bilang kalau misalnya sudah takdirnya enggak kena, enggak bakal kena. Ya, bukan seperti itu. Itu namanya kebodohan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjalankan sebab-sebabnya. Kalau saya haus, ya, saya lihat ada air di depan saya harus ikhtiar menjulurkan tangan saya dan memasukkan air ini ke dalam mulut saya. Tidak hanya orang jahil yang mengatakan kalau takdirnya air ini masuk bakal masuk. Mungkin ada jamaah yang maju maksain saya masuk, ya, meminum air ini. Ya, tidak seperti itu. Ya, akidah yang benar mengajarkan bahwa iman kepada takdir tetap diiringi dengan ikhtiar. Seorang harus berusaha untuk mencari manfaat yang baik untuk kehidupan dirinya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, ikhlis ala, fokuslah terhadap hal yang bermanfaat untuk dirimu, bermanfaat untuk manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rahimahullah, bahwa seorang mukmin fokus jadi kehidupan dunia mencari hal yang bermanfaat untuk kehidupannya. Dan manfaat itu ada manfaat duniawi, ada manfaat ukhrawi, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Fokusnya seorang mukmin untuk meraih kedua-duanya. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Zaid rahimahullah, beliau mengartikan jiwa yang tenang, summiyatil mutmainnahu li'annaha basharat bil jannati 'indal mauti wa 'indal ba'thi wa yawmal jam'. Bushirat bil jannati 'indal maut wa 'indal ba'thi wa yawmal jam'. Bahwa dikatakan jiwa yang tenang, jiwa yang tenteram, karena jiwa ini diberi kabar gembira oleh Allah bahwa dia akan mendapatkan surga. Kapan dia mendapatkan kabar gembira ini? Ketika sakaratul maut. Jiwa yang tenang, di saat sakaratul maut, diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu, maka di saat itu menjadi tenteram jiwanya. Di saat sakaratul maut, ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, ketika manusia dengan penuh kesedihan pada hari itu, dia dibangkitkan dengan diberikan kabar gembira oleh para malaikat bahwa Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Dan juga ketika manusia dikumpulkan pada yaumul mahsyar, mereka adalah jiwa yang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang teguh di atas al-haq, di atas kebenaran, yang jiwa yang tidak memiliki kebimbangan dan keguncangan di dalam dirinya, jiwa yang mendapatkan jalan kebahagiaannya yaitu di dalam mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maka Allah berfirman kepada jiwa ini, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah, kembalilah kepada jalan Tuhanmu, kembalilah kepada Tuhanmu. Karena Allah, karena dia telah ridha kepada Allah di kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala pun ridha kepada jiwa tersebut. Sebagaimana dia telah menempuh jalan Allah di kehidupan dunia, maka di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya untuk berada di dalam surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kabar gembira ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama didapati oleh orang yang memiliki jiwa yang tenang dalam tiga kondisi. Ketika sakaratul maut, ketika dibangkitkan dari kuburnya, dan yang ketiga ketika dia masuk ke dalam surga. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat 243. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah di atas jalan tersebut, maka malaikat akan turun kepada mereka. Kapan ini malaikat itu turun kepada mereka? Pada tiga keadaan itu. Yang pertama pada sakaratul maut, yang kedua pada dia dibangkitkan pada yaumul mahsyar, dan yang ketiga di saat dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu," jangan kamu takut, jangan kamu sedih, "wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun," bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Maka Al-Jurjani dalam at-ta'rifatnya beliau menyebutkan definisi jiwa mutmainnah ini, an-nafsul mutmainnah hiya allati tamma tanawwuruha binuril qalb, yaitu jiwa yang sempurna cahayanya dengan cahaya hati, hatta in khala'at an sifatiha adh-dhamimah, sehingga terlepaslah jiwa itu dari segala sifat-sifat tercelanya, wa takhallaqat bil akhlaqil hamidah, dan jiwa yang memiliki sifat-sifat yang terpuji pada jiwa tersebut. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana membuat jiwa menjadi tenang, menjadi memiliki jiwa yang mutmainnah? Cara yang paling jitu untuk mendapatkannya adalah dengan berzikir kepada Allah. Nah, kita akan membahas secara detail nanti pada kesempatannya, kita akan membahas secara detail apa yang dimaksud dengan zikir di sini. Bahwa zikir itu ya ibadah yang tujuannya mengingat Allah, dan zikir itu bukan berarti sekedar ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Itu adalah sebagian dari zikir. Karena zikir ini ada zikir dengan hati, ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan aktivitas perbuatan kita. Ketika seseorang berzikir kepada Allah, termasuk orang yang banyak berzikir, orang yang selalu berzikir kepada Allah, mereka ini selalu ingat Allah di setiap kondisi. Artinya zikir itu selalu mengiringi mereka. Ketika mereka berjalan melakukan sesuatu usaha misalnya, dia melihat apakah usaha yang akan dia tempuh ini diridhoi atau tidak oleh Allah, Allah ridha atau tidak. Di saat itu dia ingat Allah, dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika terus dia melakukan hal ini, maka zikir itulah yang membuat jiwa orang tersebut memiliki jiwa yang tenang. Satu, jalan utamanya adalah zikir kepada Allah, dan yang kedua, membersihkan segala jiwa dari segala kotorannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, ya surat Ar-Ra'd ayat 38, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan jiwa mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenteram. Ini ya, mencapai jiwa mutmainnah adalah tujuan utama dari tazkiyatun nafs. Tujuan utama dari seseorang untuk mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya, tujuan utamanya adalah untuk meraih an-nafsul mutmainnah, untuk meraih jiwa yang tenang. Karena jiwa ini, pembagian keadaan atau kondisi-kondisi jiwa ini yang mempengaruhi pembagian hati manusia. Ya, sebagaimana para ulama membagi hati itu menjadi tiga bagian. Hati yang mati, hati yang sakit, dan hati yang sehat. Hati yang mati, hati yang sakit, dan hati yang sehat. Hatinya orang-orang kafir adalah hati yang mati. Hati yang ammaratun bisu, hati yang mengajak, jiwa yang mengajak kepada keburukan, jiwa yang tidak mengenal mana yang ma'ruf dan mana yang munkar, itu hati yang mati, hatinya orang-orang kafir. Hati yang sakit, di situ ada dua potensi, ada potensi kebaikan, ada potensi keburukan. Sekali waktu taat, sekali waktu berbuat dosa dan maksiat. Nah, sakit ini butuh untuk disembuhkan, karena ada unsur penyakit di dalamnya, penyakit-penyakit hati yang nanti insya Allah detail kita akan membahasnya, macam-macam penyakit hati dan bagaimana menyembuhkan diri dari segala penyakit-penyakit hati itu. Yang penyakit-penyakit hati ini yang menutupi jiwa manusia, yang menutupi hati manusia, yang membuat tipis, membuat lemahnya hati ini untuk menerima kebenaran. Adapun hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati orang-orang beriman, hati yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki jiwa yang tentram, jiwa yang tenang. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. hati yang selamat, hati yang Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang yang memiliki hati tersebut pada hari, di saat hari itu tidak akan bermanfaat harta maupun anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah ini ikhwatul iman, pembahasan ini adalah pembahasan terakhir dari pembahasan tentang definisi-definisi tentang amar ma'ruf, tentang hati, tentang jiwa, tentang kalbu, kemudian kondisi-kondisi jiwa. Ya, kita telah membahasnya pada pembahasan definisi-definisi dari sejak awal kajian kita, dan insyaallah ya pada kajian berikutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar akidah untuk membersihkan jiwa manusia. Ya, peran akidah untuk membersihkan jiwa manusia. Jadi kita misalnya yang sudah biasa ngaji tauhid. Apa dampak tauhid terhadap pembersihan jiwa manusia? Terhadap tazkiyatun nafs. Apa dampak rujuk atau kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan meninggalkan segala syirik dan bid'ah? Apa pengaruhnya terhadap tazkiyatun nafs? Apa pengaruh dari iman kepada qadha dan qadar terhadap tazkiyatun nafs manusia untuk membersihkan jiwa seseorang? Dan apa pengaruh dari iman kepada hari akhir untuk membersihkan jiwa manusia? Karena tujuan utama kita semua beramal untuk meraih jiwa yang tenteram, an-nafsul mutmainnah, tujuan kita itu. Tujuan kita mau ngaji tafsir, mau ngaji tauhid, akidah dan lain sebagainya untuk meraih an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenteram. Nah, itu semua sudah disampaikan oleh ustaz-ustaz kita ketika mereka mengajarkan tentang tauhid, ketika mengajarkan tentang fiqih. Karena kajian tauhid tujuannya adalah supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal akan hak-haknya. Ya, mengenal apa yang diridhai dan apa yang dibenci oleh Allah SWT. Kajian fiqih agar kita beribadah kepada Allah dengan benar. Ya, agar kita beribadah dengan tidak mengikuti nafsu kita, tapi mengikuti ajaran yang benar dari Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Apa dampak dari itu semua untuk kebersihan jiwa seseorang? InsyaAllah pada pembahasan-pembahasan berikutnya kita akan mulai masuk kepada dasar-dasar akidah untuk membersihkan jiwa manusia. Sebelum saya tutup, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, di bulan Dzulhijjah, utamanya puasa tanggal 9 Dzulhijjah, bagaimana yang puasa mulai tanggal 1 sampai 8? Ada contoh atau dalilnya yang memerintahkan untuk puasa tanggal tersebut? Contoh secara khusus tidak ada dari Nabi SAW puasa 9 Dzulhijjah. Ada hadis Nabi SAW tidak meninggalkan puasa at-tis'u min Dzulhijjah. Tapi para ulama beda tafsir, apakah yang dimaksud tis'u min Dzulhijjah adalah 9 hari dari Dzulhijjah, atau yang dimaksud oleh Aisyah ummul mukminin dalam hadis tersebut adalah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ya, ada ikhtilaf para ulama. Namun Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang tadi disampaikan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan pada hari-hari melebihi yang dilakukan pada 10 hari Dzulhijjah. Nah, pertanyaannya, puasa termasuk amal soleh atau tidak? Kalau puasa masuk amal soleh, maka boleh dilakukan di 9 hari ini. Kalau ada seorang dai, seorang ustaz atau yang beranggapan bahwa puasa 9 hari ini termasuk bid'ah misalnya, maka dia harus menunjukkan hujjah sebaliknya yang membuktikan bahwa puasa tidak termasuk bagian dari amal soleh yang dianjurkan oleh Nabi untuk diamalkan pada 9 hari tersebut. Ya, kalau ditanya secara khusus yang ada hanya cuman tanggal 9 Dzulhijjah dan tanggal 10-nya menyembelih hewan kurban. Ya. Tidak ada yang lain, tidak ada anjuran misalnya memperbanyak baca Quran misalnya, memperbanyak sedekah, ya. Maka kalau ditanya apa contohnya? Adakah contohnya? Adakah tuntunannya? Ya, riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami hadis-hadis Nabi, anjuran Nabi lebih kuat nilainya ketimbang contoh perilaku Nabi. Ya, kalau Nabi mencontohkan satu perbuatan, belum tentu apa yang dilakukan oleh Nabi itu boleh kita lakukan. Belum tentu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW boleh dilakukan oleh umatnya. Nabi nikah 9. Nabi Rasulullah SAW punya 9 istri. Boleh laki-laki menikah 9? Gak boleh. Ya, maksimumnya 4, enggak boleh lebih dari itu. Ya, dengan alasan, dan subhanallah ada yang berdalih ke seperti itu. Ada seorang teman yang sampai menikah lebih dari 4, dia mengatakan Rasulullah melakukannya. Ya, dan ini batil karena itu adalah kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk beliau. mewajibkan diri berpuasa wisal, ya puasanya disambung. Ya Nabi SAW wisal puasanya, maksudnya puasanya wisal itu ketika waktu buka nggak buka, nyambung lagi sampai buka hari berikutnya baru buka puasa. Ya, nyambung sampai 2 hari. Jadi waktunya buka, beliau tidak buka, dia lanjutkan puasanya sampai buka besok harinya baru buka puasa. Nabi melarang umatnya untuk wisal dan beliau melakukannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau melarang menyambung puasa sedangkan engkau melakukannya. Nabi SAW mengatakan, aku berbeda. Innama at'amani rabbi wa saqani. Aku diberi makan dan diberi minum oleh Allah SWT. Namun jika perintah, jika anjuran Nabi, maka itu anjuran bernilai salah satu di antara dua. Anjuran yang bernilai wajib, jika memang tidak ada yang memalingkannya dari anjuran tersebut. Atau yang kedua adalah bernilai sunnah. Ya. Dan itu dua-duanya bernilai syariat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi dari hadis tadi, anjuran untuk beramal soleh pada 9 Dzulhijjah, wallahu a'lam bishawab, termasuk dalam hal ini adalah menjalankan ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Tadi Ustaz menyampaikan tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu. Bagaimana dengan orang yang ingin menuntut ilmu namun ia tidak punya uang untuk ongkosnya? Maksudnya ongkos apa nih? Taksi, Grab atau apanya nih? Kalau tidak punya ongkosnya untuk berangkat ke majelis ilmu, sekarang alhamdulillah dimudahkan. Ya, di zaman para salafunas saleh terdahulu, mereka melakukan perjalanan-perjalanan jauh. Ya, kita kalau membaca sirah sejarah para sahabat, para ulama-ulama sebelum kita, bagaimana Imam Syafi'i, ya, beliau dari Irak berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah, ke Yaman, ke Yaman, dari Yaman ke Madinah, ya, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan harta yang pas-pasan untuk menuntut ilmu. Ya, dan kita alhamdulillah sekarang bisa membatasi. Saya tinggalnya di Jakarta Timur, pengen ngajinya di Jakarta Timur, nggak mau keluar jauh-jauh. Bisa, ya, membatasi. Saya mau ikut kajiannya seminggu sekali saja, seminggu 2 kali saja. Ya, bisa, karena betapa dimudahkannya kita saat ini untuk menuntut ilmu agama. Atau saya pengen ngaji, tapi tanpa meninggalkan kewajiban saya di rumah tangga sebagai ibu rumah tangga. Ya, dengan apa? Radio. Ya, televisi-televisi dakwah sekarang alhamdulillah dimudahkan dengan handphone kita. Berapa banyak rekaman ceramah-ceramah ustaz yang bisa kita tonton non-stop. Ya, misalnya kita 24 jam gak berhenti nonton rekaman ceramah itu, gak bakal selesai. Ya, gak bakal selesai karena banyaknya. Jadi manfaatkan kesempatan apa yang bisa kita lakukan untuk menuntut ilmu dengan semaksimal yang bisa kita lakukan. Gak ada biayanya untuk hadir majelis ilmu, tidak menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu. Walaupun misalnya buku, dengan buku, apakah dengan membeli atau meminjam, sama. Wallahu a'lam bishawab. Ada seorang yang melakukan kebaikan, namun setiap ia melakukan kebaikan, ia selalu merasa was-was. Khawatir dirinya tidak sanggup melakukannya dengan ikhlas atau tidak diridhai oleh Allah. Apa yang harus dilakukan? Beramal terus. Ya, jangan menghentikan beramal hanya karena khawatir tidak ikhlas. Seseorang itu akan terus tidak ikhlas kalau dia tidak beramal. Atau dia tidak beramalnya karena orang. Meninggalkan amal karena orang itu sudah tidak ikhlas. Kata Al-Fudail Ibn Iyad radhiyallahu rahimahullah, beliau berkata, "Tarkul amali li ajlin nasi riya wal amalu li ajlin nasi syirk." Meninggalkan suatu amalan karena orang itu sudah riya. Jadi, kita ingin melakukan salat misalnya atau sedekah, ketika ada kotak amal jalan nih, ya kita mau ngasih uang. Tapi karena ada si fulan atau si fulan di samping kiri kanan kita, waduh gak enak, ntar takut dibilang riya, jadi batal untuk sedekah. Itu sudah riya. Karena apa? Karena kita membatalkan amal karena orang. Ya, membatalkan amal karena orang. Bagaimana cara menghilangkan itu? Amal terus. Beramal. Karena banyaknya amalnya, maka dia terus akan mendidik dia untuk menjadi seorang yang ikhlas. Nanti akan mendidik dia untuk selalu mencari ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berhenti untuk beramal. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menyikapi orang tua yang tidak mau sholat? Jika dikasih tahu malah mendoakan yang jelek-jelek kepada saya dan memarahin saya. Mungkin cara kita yang kurang baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi menasihati orang tua apalagi tidak sholat itu suatu hak, suatu kebenaran. Ya, karena sholat adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kedudukan sholat yang luar biasa. Kalau misalnya ucapan kita tidak bernilai, ya karena kita mungkin dicela, dihina dan sebagainya, mungkin dengan cara lain, setelkan rekaman ceramah ustaz misalnya, bawa buku rekaman, atau sekali waktu aja ke pengajian, hal-hal yang seperti itu. lakukan semaksimal mungkin cara agar hidayah itu bisa diterima oleh kedua orang tua kita. Tunjukkan kepada kedua orang tua kita tujuan kita lah untuk kebaikannya, bukan untuk hal-hal yang buruk kepadanya. Kita mengharapkan kebaikan kepada orang tua tersebut, bukan hal-hal yang buruk. Ya, mungkin caranya yang harus diperbaiki. Karena kita harus tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Ya, saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Sabar itu kapan batasnya? Gak ada batasnya. Sabar itu tidak memiliki batas. Jadi terus berusaha dengan cara apapun. Misalnya kita meminta seseorang yang disegani oleh kedua orang tua kita atau orang tua kita. Siapa yang disegani? Apakah kakaknya atau saudaranya atau siapa atau tetangga atau Pak RT misalnya? Ya, kita tahu misalnya Pak RT ini suka ke masjid, orang yang istiqamah menjalankan sholat. Sekali waktu kita lalu Pak RT, Pak, ajak orang tua saya dorong ke masjid. Ya, minta kepada siapa yang disegani oleh orang tua kita agar mau mengajak orang tua kita untuk sholat. Wallahu a'lam bishawab. Apa tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala ridha dengan apa yang kita lakukan? Contoh, kadang kita melakukan kebaikan, namun ada ujiannya. Jadi, seperti apa tandanya Allah ridha dengan apa yang kita lakukan? Jangan mimpi hidup di dunia enggak ada ujian. Jangan mimpi hidup di dunia tidak menghadapi ujian. Innama huna amalun bila wala hisab. Kata Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Bukhari bahwa di dunia ini isinya amal, tidak ada hisab. Hisab itu nanti. Ya, saya memiliki seorang kawan, seorang ustaz yang membuka tempat hifdzul Quran. Ya, tempat untuk mendidik anak-anak supaya menghafal Al-Qur'an. Dari rumah sewaan, rumah kontrakan, dia membina anak-anak yang di komplek tersebut untuk menghafalkan Al-Qur'an. Kerjaannya mulia, luar biasa. Ya, saya pribadi iri kepada beliau karena beliau Masya Allah murni yang diajarkan Al-Qur'an, mendidik anak-anak untuk menghafalkan Al-Qur'an. Yang seperti ini pun menghadapi cobaan. Ya, warga di sekitar enggak setuju dengan adanya rumah Quran itu karena mengganggu, dan yang sebagainya terpaksa ketika dia mau memperpanjang kontraknya tidak diizinkan, dia harus pindah ke tempat yang lain, menghadapi emosi dari sebagian wali santri. Ya, wali santri tidak terima karena anaknya begini dan lain sebagainya. Saya sampai ngomong kepada partner kerja saya, Subhanallah, orang ini kerjaannya enggak keluar dari Quran. Ya, murni ngerjakan Al-Quran, mendidik orang untuk membaca Al-Quran, mestinya selamat dari cobaan, gak ada godaan sama sekali. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nabi SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumal amthal fal amthal. Manusia yang paling besar cobaannya para nabi, dan semakin mirip dengan nabi semakin besar cobaannya, semakin mirip semakin besar cobaannya. Itu kenyataan yang harus kita hadapi. Semakin tinggi tingkatan iman seseorang, semakin besar cobaannya. Nah, yang harus kita pede, percaya diri adalah kalau kita mencari ridhonya Allah, yang kita jalani ini sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Ya, yang penting Allah ridha, mengikuti syariatnya, walaupun dicela oleh manusia, dihina dan sebagainya, kita harus yakin akibatnya pasti baik. Kita harus yakin akhirnya pasti baik. Ya, itu yang harus diyakini. Dan setiap cobaan dunia, ya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang bertakwa jalan keluar terhadap masalah yang dihadapinya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapinya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika terjadi perbedaan pendapat, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu mengikuti Al-Qur'an, mengikuti hadis Nabi SAW. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Bahwa kembali kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti ridhanya Allah, mengikuti syariat Allah itu baik. Wa ahsanu ta'wila, akibatnya juga bakal baik. Akhirnya pasti baik. Jadi itu yang harus kita yakini. Jangan tertipu dengan godaan-godaan di depan. Karena yang pasti ketika orang berkomitmen di jalan Allah pasti diuji oleh Allah. Enggak mungkin tidak. Seorang berkomitmen dengan jalannya Allah pasti mengalami cobaan. Tidak akan mungkin manusia hidup di muka bumi tidak memiliki cobaan. Siapapun pasti mengalaminya. Masya Allah. Bagaimana dengan kondisi saat ini orang lebih sibuk membaca WA, Facebook daripada Al-Quran? Rasa sehari tanpa HP sudah merasa kehilangan. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan ini? ya jual handphonenya. Nggak repot. Iya, ya seperti orang cacat sekarang ini kalau nggak bawa handphone. Iya, batasin. Ya, kalau misalnya melihat Facebook sangat menyibukkan, tutup Facebooknya. Ya, manfaatnya, kalau misalnya kita melihat manfaatnya lebih membuat kita lebih tahu dosa dan maksiat ketimbang ketaatan kepada Allah, buang. Segala sesuatu yang menghalangi manusia dari Allah SWT, ya ini tingkatan orang-orang yang para saleh. Ketiga, sesuatu yang menyibukkan seseorang dari Allah, hilangkan dari kehidupan kita. Adanya alat-alat ini manfaatkan untuk kebaikan. Ya, alhamdulillah misalnya kita bisa mengumpulkan sampai ribuan jilid buku, ya, ribuan jilid kitab dari handphone ini, dari alat ini. Kita bisa mengumpulkan tafsir Al-Quran dengan semua tafsirnya. Ya, ada salah satu aplikasi ini, ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Abdurrahman As-Sa'di, Al-Qurtubi, At-Tabari, tafsir para ulama. Tinggal pencet ayatnya langsung keluar terjemahan Qurannya, pencet lagi Ibnu Katsirnya, membantu kita untuk kenal Allah, untuk taat kepada Allah, bisa kita manfaatkan. Kita punya aplikasi-aplikasi misalnya untuk bisa berzikir pagi sore, waktunya zikir diingatkan, menghitung juga dibantu untuk menghitung, ada. Ya, menggunakan sarana yang ada untuk taat kepada Allah. Arahkan ini untuk menjadi pelayan kita, jangan kita dilayanin oleh dia. Ya, kalau sebaliknya kita sibuk bangun tidur, ya, lupa dengan anak, lupa dengan suami, lupa dengan sebagainya, ya ini jual. Handphonenya dijual. Insyaallah kan pertanyaan bagaimana cara menghilangkan kebiasaan ini? Hilangkan sumbernya. Selesai. Apa hukumnya kurban? Apakah sunnah atau wajib? Bolehkah jika seseorang kekurangan, ia memaksakan dirinya berazam dengan menabung dari hari ke hari selama 9 tahun, maksudnya 9 bulan mungkin maksudnya, atau 9 tahun. 9 tahun untuk bagus. Ya, hukumnya ibadah kurban yang rajih wallahu alam bisawab adalah sunnah muakkadah. Ya, adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Karena ada sebagian sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam riwayat-riwayat yang sahih, mereka sengaja tidak berkorban pada tahun-tahun tertentu, sengaja enggak korban. Mereka ditanya, "Kenapa enggak korban?" "Amdan, saya sengaja enggak berkorban untuk menunjukkan bahwa ini enggak wajib." Ya, sebagaimana disebutkan riwayat-riwayat itu dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Ya, dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah disebutkan riwayat-riwayat itu. Wallah alam itu yang rajih insyaallah, yang menunjukkan bahwa ibadah kurban adalah sunnah yang sangat-sangat-sangat ditekankan. Ya. Sampai Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu si'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelebihan harta dan tidak menyembelih hewan kurban, jangan dekat-dekat dengan tempat salat Id kami. Ya, jangan hadir ke tempat salat melaksanakan salat Id. Ini peringatan keras dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa ibadah menyembelih hewan kurban adalah ibadah yang sunnah muakkadah. Jika ada seseorang yang kekurangan, dia 9 tahun, subhanallah, ini orang yang mulia, jazakallah khair, dia mengambilkan sebagian hartanya untuk setelah terkumpul dia berkorban dengan harta itu untuk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini tanda kebaikan. Nabi SAW menyebutkan wassadaqah, secara umum sedekah, wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah burhan, ada bukti. Bukti apa? Bukti kebenaran iman seseorang. Karena kecenderungan jiwa manusia cinta kepada harta. Ketika dia bisa menundukkan cinta kepada hartanya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan cinta yang benar, iman yang benar antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Apakah Nabi puasa tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah? 10 Zulhijjah haram. Ya, 10 Zulhijjah haram kita. Ya, karena salat Id, ya, 10, 11, 12, 13 tidak boleh kita berpuasa. 1 sampai 9 tadi sudah dijelaskan. Bolehkah atau sahkah kita berkorban dengan mentransfer uang kepada panitia korban? Sah insyaallah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, namun yang sampai kepada Allah takwa kalian. Niat kita Allah melihatnya. Ya, tidak harus korban-korban itu, ya tidak mutlak, walaupun sebagian fuqaha mengatakan bahwa lebih utama memang kita sendiri yang berkorban, kita mengetahuinya, tapi tidak mutlak seseorang berkorban itu dengan melihat kambingnya. Ya, kita harus lihat kambingnya, kita pegang-pegang kambingnya, tidur di rumah kita, enggak mesti seperti itu. Ya, tidak mesti seperti itu. Karena sebagian kita kalau kita melaksanakan ibadah haji, ya, ketika kita bayar hadyu, ya, atau bayar dam, atau kita melaksanakan idul kurban di sana, melaksanakan hewan, menyembelih hewan kurban di Mekah atau Madinah, kita tidak melihat hewan kurban kita. Kita hanya membayar kepada panitia-panitia yang ada di sekitar tanah, di sekitar haram. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwatul iman, kajian kita dari tazkiyatun nafs. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan lebih dalam lagi membahas tentang pengaruh iman, ya, pengaruh akidah di dalam mensucikan jiwa seorang hamba. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, selalu mensucikan jiwa kita, membersihkan kita dari segala kekotorannya, dan menjadikan jiwa kita jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
1: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
1: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
7: Qala al-mufassiruna rahimahumullah ta'ala.
5: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuat.com.
8: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Sahabat Mu'adz, tahu tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di pagi hari ada kewajiban

0: Riwayat Imam Muslim. Nah, sahabat Mu'adz, udah jelaskan dalilnya, mari kita amalkan.
1: Teman-teman, sudah makan belum? Belum, jangan lupa makan, gunakan tangan-tangan makanan, baca bismillah, makan sambil duduk, jangan lupa ya.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
5: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku
4: hanya antara 60 sampai 70 tahun.
5: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhir adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
4: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?
6: Wal 'asr

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung, 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya

0: oleh Rasul sallallahu alaihi
1: wasallam. Arja amalin.
0: Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga.
1: Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan.
1: Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah.
0: Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
2: Sahabat Muslim dimanapun Anda berada, rasa malas memang bisa datang ya, kepada siapa saja. Kalau sudah dituruti, amalan yang sebenarnya ringan pun akan terasa berat. Padahal yang dinilai bukan hanya banyaknya amalan, tetapi juga keistiqomahannya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Karena Allah tidaklah bosan sampai kalian bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit." Hadis Riwayat Muslim nomor 782. Maka jangan menunggu semangat yang besar untuk mulai beramal. Mulailah dengan amalan yang ringan. Beberapa ayat dari Al-Quran, zikir pagi dan petang, atau sholat sunnah yang mampu kita jaga setiap hari. Insya Allah amalan yang kecil namun konsisten akan lebih mendatangkan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah di dalam ketaatan.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman dimanapun Anda berada, menjelang waktu zuhur, mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kurang lebih sekitar 30 menit lagi insya Allah kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur ya. Tepatnya di pukul 11:59 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk oleh karena itu ya sahabat muda sekalian, untuk menemani waktu siang hari kita ini menjelang zuhur, maka kami akan hadirkan program acara Murotal Pilihan kepada sahabat muat sekalian.
3: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Ya, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dan untuk Murotal yang akan kami pilihkan ke ruang dengar sahabat muat sekalian, yaitu surah Al-Fatihah dan surah Yasin yang akan dibacakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizahullah Ta'ala. Semoga setiap ayat yang kita dengarkan menjadi penyejuk hati, penambah keimanan, dan sebab datangnya rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari kita simak bersama program acara Murotal Pilihan, dan akan kami putarkan surah Al-Fatihah dan surah Yasin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Selamat menyimak. Barakallahu fikum.
3: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Surah Al-Fatihah dan Surah Yasin baru saja kita dengarkan yang dibacakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah ta'ala. Dan jangan kemana-mana sahabat Muaz sekalian, karena sesaat lagi akan tentu saja kami akan senantiasa menemani sahabat Muaz sekalian dengan program-program yang menarik tentunya. Sambil menunggu waktu untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, stay tune terus di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
0: 94,3 FM.
2: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
3: Iya Bella, gara-gara itu motor sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
2: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada polisi, boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
3: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
2: Betul sekali Mito Hai.
4: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an.
5: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'urkum.
4: Hai orang iman, Allah dan taatilah dan ulil amr. Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
3: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
2: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
3: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau

0: Gitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM.
2: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muas Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Untuk muduhaidina yang tak pernah layu. Untuk muduhaidina yang tak pernah layu. Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu. Engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha Allah, wa tuqtu Allah min tuqtu walidayhi. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhul al-jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhul an-nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

0: jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Ah, pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.
1: Allah nazzala juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah.
2: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
0: Wahai diri, duduk sebentar. Wahai diri, duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar. Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
3: Ihfazillah tajidhu tujahak.
2: Jagalah Allah.

0: maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
1: Idza sa'alta fas'alillah.
0: Idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
1: Wa idza
0: sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Dan jaga juga larangan-larangannya.
2: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
0: Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tentu. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholat. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya, kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
3: di saat dia susah,
0: di saat dia fakir,
3: di saat dia miskin,
0: di saat dia sakit,
3: di saat dia sakit,
0: di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia.

0: Sebab utama seseorang itu berburuk sangka kepada Allah akibat daripada lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
1: Lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
0: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan, yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia, itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia.
1: Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya, subhanallah.
0: Apakah selama ketika diberikan kesenangan menutup aurat? Selama ketika diberikan kesenangan menutup aurat, apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membangun fakir miskin?
1: Suka berinfak membangun fakir miskin.
0: Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli.

0: Setiap muslim dan muslimah wajib memenuhi hak Allah. Wajib memenuhi hak Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
3: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Sekarang kita masuk ke poin K-nya tentang masalah perbedaan antara berbaik sangka dan terpedaya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di sini, berdasarkan pemaparan yang lalu tadi, telah jelas perbedaan antara baik sangka dengan terpedaya. Apabila yang pertama terbukti bisa memotivasi, menganjurkan dan menggiring seseorang untuk berbuat amal kebaikan atau amal soleh, maka inilah baik sangka yang benar. Sebaliknya, apabila hal tersebut menyeru seseorang untuk bersikap berani menjerumuskan diri ke dalam kemaksiatan, maka berarti itu adalah tipu daya. Baik sangka adalah harapan, maksudnya berbaik sangka sama Allah ya. Siapa yang harapannya memberikan petunjuk untuk taat dan mencegahnya dari berbuat maksiat, maka inilah harapan yang besar atau yang benar. Sebaliknya, siapa saja yang keberaniannya bermaksiat merupakan harapan, hingga harapannya adalah sebuah kelalaian dan menjadikan keberanian untuk bermaksiat, maka itu adalah orang yang terpedaya. Jadi kalau misalnya kita bangun tidur sakit, kalau kita sangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah lagi memuji saya, Allah lagi membersihkan dosa saya, maka ini baik, itu benar. Itu harapan sangka baik yang akan mendatangkan harapan positif. Tapi kalau ada orang bilang, buktinya saya mabuk-mabuk tiap malam tidak pernah tabrakan, ya, buktinya orang itu merokok sekian lama tahun tidak pernah sakit, buktinya orang itu selalu selingkuh, tidak apa-apa, pacar.

0: banyak dan segala macam, dia jadikan sesuatu yang dia anggap baik, prasangka dia, tapi pada maksiat, makanya dia tertipu dengan itu. Nah ini kelalaian. Kalau ada orang, saudaraku seiman, dia bermaksiat dan belum dihukum oleh Allah, itu bukan berarti Allah lalai dengan itu. Kebodohan kalau dia bilang, buktinya orang itu, buktinya saya, buktinya begitu, sekian tahun tidak pernah dapat ini dan itu kebodohan. Kenapa? Karena masa dia tantang Allah untuk menantangkan hukuman sama dia? Terbukti ada orang selain dia yang mabuk sudah tabrakan. Ada orang yang begini dan begitu sudah masalah semua ini. Maka jangan dia tunggu. Bahkan Nabi SAW mengatakan dari hadis Ibnu Umar dan Umar, tanda salah satu tanda-tanda hari kiamat teman-teman itu. Dan itu sekarang mulai kelihatan di depan mata kita ya. Disayangkan sekali. Akan ada dua orang yang jalan, dua-duanya ingin melampiaskan syahwatnya pada yang haram. Apakah berzina atau mencuri. Dua-duanya jalan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuk salah satunya. Diubah kata Nabi SAW menjadi kerah atau babi. Di depan mata temannya, dikutuk. Tetapi temannya ini yang selamat tidak menjadikan itu sebagai pelajaran. Bahkan dia tetap menuju ke tempat syahwatnya. Kata Nabi SAW menunjukkan hadis, dan juga ada dua orang yang jalan, dua-duanya menuju ke syahwatnya yang haram, mau berzina misalnya atau mau yang mencuri. Kemudian yang salah satunya Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Pecah jalanan, jatuh misalnya. Atau apalah segala macam. Teman si A masuk ke hotel yang ini, berzina, teman si B ke hotel sebelah. Lalu rubuhlah kena gempa hotel yang sebelah, mati temannya. Apa kata Nabi SAW? Dua orang jalan. Salah satunya Allah tenggelamkan di bumi. Dihukum oleh Allah depan matanya. Yang satu Allah selamatkan supaya ambil pelajaran. Tapi juga tidak menjadikan dia ambil pelajaran. Bahkan dia masih sempat menyelesaikan syahwatnya pada temannya. Seperti misalnya temannya jatuh nih. Kena longsor. Lalu longsornya sudah atau terbelah misalnya bumi lalu dia masuk temannya. Kemudian tangannya sempat terputus misalnya ada jam tangannya. Mungkin dia masih sempat mencuri jam teman itu. Padahal dia lihat depan matanya temannya ini tenggelam. Atau ada orang tabrakan, sama-sama mabuk keluar dari diskotik habis berzina segala macam, tabrakan. Lalu dua orang di mobil, yang setir mobil mati, yang sebelahnya selamat, Allah selamatkan. Dia bukan ambil pelajaran dari situ. Dia enggak bertobat sama Allah, dia cuma mengatakan, oh itu kemarin tabrakan, saya selamat. Tetap berzina lagi. Seperti sekarang juga banyak terjadi banjir, gempa. Itu enggak dianggap sebagai sebuah pelajaran dari Allah. Seakan-akan itu biasa saja. Bukan peringatan dari Allah. Dari kata Nabi SAW, guntur yang hebat di langit, itu adalah peringatan keras dari Allah yang di langit kepada penduduk bumi. Hati-hati loh. Ini sudah ada suara guntur yang besar. Siapa yang tidak takut dengar guntur yang besar? Karena pada menggelegar luar biasa. Kata Nabi SAW, itu peringatan yang sangat keras dari Allah untuk penduduk bumi. Ada masalahmu ini. Jadi bukan hanya sekedar begitu saja. Gitu. Seperti kita manusia, teman-teman, kalau lagi marah, kita pukul meja dengan keras. Orang yang di depan itu semuanya sudah enggak. Loh, ini orang lagi marah loh. Gimana kita dengar suara guntur yang sangat besar? Oh, enggak apa-apa. Guntur. Pergi, seperti enggak ada apa-apa. Ini keliru sekali. Ya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud terlalu pernah hadir di Kufa, di wilayah Kufa. Kemudian, Kufa ini salah satu kota di Irak ya. Kemudian terjadi gempa. Jika kita sekarang mirip di Indonesia, subhanallah banyak terjadi. Semoga Allah selesaikan. Itu gempa terjadi. Lalu dia naik di atas mimbar segera lalu mengatakan, wahai penduduk Kufa, wahai muslimin. Allah Tuhan kalian di langit sedang menyuruh kalian bertobat, padanya segera bertobat. Semua orang bertobat. Allah SWT pun berhentikan gempa itu. Jadi sebenarnya banyak orang sekarang tidak paham. Ya, muslim itu jauh dari agama. Teman-teman untuk selamat dari banjir, dari gempa, dari longsor, dari tsunami, taubat. Itu resepnya. Kita terus saja cari ilmuwan ini apa pendapatnya. Ilmuwan itu apa pendapatnya. Enggak selesai-selesai. Orang yang kena gempa rumahnya hancur. Hartanya habis, depan matanya anaknya mati, tenggelam. Cuma masuk ke tenda, tunggu makanan. Sholat enggak, taubat enggak, tunggu rumah gempa selesai, bantuan pemerintah datang masuk ke rumah kembali. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Peringatan datang besar depan mata, enggak diambil pelajaran, gimana ceritanya? Subhanallah ini depan mata, kenapa kok enggak sadar ya? Tapi seperti itulah manusia, seringkali terbawa dengan dia pikir, ya sudahlah gempa, saudara saya mati, saya masih selamat. Bahas sebatas itu saja. Tidak saudaraku, Allah kalau selamatkan kita, itu kita harus bersyukur kepada Allah dan kita jadikan sebagai ibrah. Oh ternyata Allah sedang peringatkan saya. Begitu. Sekarang ada contoh lain, dua orang di kantor, satu mencuri, dua-duanya mencuri. Tapi satu temannya kebongkar, dia tidak. Apa yang harus dia lakukan? Kalau orang itu normal, dia berhenti mencuri. Oh teman saya sudah ketahuan nih, ketangkap bahkan penjara. Udah, saya berhenti mencuri, saya baik sekarang kalau mau tetap kerja di kantor itu. Atau diambil langkah kedua, temannya ditangkap, dia kan ketangkap, saya enggak curi lagi. maka akan sama nanti jalurnya sama temannya. Ketahuan di penjara juga. Kenapa kok ikuti kebodohan itu gitu? Bisa tanggal nggak pesannya? Banyak orang tidak ambil pelajaran dari kehidupan yang terjadi semalam. Tabrakannya kerabat, sampainya berita tentang kebakaran lah, tentang ini kepada kita, itu semua supaya sampai ke kuping kita, teman-teman. Kita lihat di visual, di mata kita, dengan mata kita di berita, supaya kita sadar, oh Allah lagi kasih peringatan. Begitu loh, itu maksudnya. Jangan bilang, oh itu kan di Amerika gempanya, kita di sini enggak. Loh, kok aneh benar? Mau tunggu kita juga gempa di sini? Kan enggak mungkin. Saya kemarin semalam waktu terjadi gempa Lombok, jadi lagi di Palu, saya di Sulawesi Selatan, saya sempat khutbah Jumat di kantor gubernuran. Itu saya teriak-teriak di mimbar. Ini jangan tunggu banjir ini seluruh Indonesia loh. Jangan tunggu gempa ini seluruh Indonesia. Sadar, Allah suruh kita taubat. Peringatan demi peringatan datang. Ini kota-kota, biasa subhanallah satu negeri kena 1-2 kota. Ini kita sudah berapa kota? Berapa kota sekarang? Habis itu pindah ke Banten, sekarang Sulawesi Selatan. Ini kota mana lagi yang kita tunggu ini? Peringatan dari Allah, banjir, gempa, seperti tidak. Nonton di TV, oh di sana, sini kan enggak. Ini cuma gitu, loh. Ini sama satu wilayah sama kita loh. Artinya setiap saat bisa datang ke kita juga kan. Taubat. Allah SWT menyebutkan satu-satunya kaum yang Allah binasakan yang bisa selamat itu hanya kaum Nabi Yunus. Bagaimana ceritanya? Nabi Yunus AS diutus ke satu negeri namanya Nainawa di Irak. Satu negeri namanya. Sekarang kota itu sudah tidak tahu di mana ya. Yang jelas kota Nainawa ini dulu Nabi Yunus AS diutus ke sana. Nabi Yunus berdakwah di sana. Tapi rupanya kaumnya tetap saja mau tidak mau dengar. Karena dianggap Nabi Yunus bukan dari negeri itu. Orang asing. Datang terus mendakwai mereka segala macam. Tidak boleh sembah berhala, tidak boleh sembah api. Mereka tidak mau dengar. Sampai Nabi Yunus mohon sama Allah. Ya Allah, keluarkan saya dari negeri ini. Berikan saya lokasi dakwah yang lain. Tapi Allah tidak turunkan perintahnya. Dan setiap Nabi-Nabi wajib patuh. Kalau Allah sudah utus, dia akan dapat pahala yang berlipat-lipat. Yang kedudukannya lebih tinggi dari manusia biasa nanti di akhirat, di dunia dan di akhirat. Asal dia patuh. Nabi Yunus senang patuh, tapi dia mohon sama Allah, Allah keluarkan saya negeri ini, Allah tidak turunkan perintah. Tugas Nabi tidak boleh ditinggalkan. Kalaupun dia sampai dibunuh oleh kaumnya, tetap dia mati di situ. Seperti Nabi Yahya AS, dibunuh sama kaumnya. Ya. Tapi tetap dia berdakwah sampai dia mati. Nabi Yunus sambil inisiatif, keluar dari Nainawa. Adalah sambil tunggu wahyu, saya keluar aja. Allah hukum Nabi Yunus AS. Naik di kapal, kapalnya dihantam dengan ombak. Semua orang kapal buang barang-barang. Kapten kapal bilang, buang semua barang-barang supaya kapalnya jadi ringan. Masih gak bisa, kalau enggak tenggelam nih. Maka akhirnya kapten kapal bilang, harus ada manusia yang dilempar. Jadi undilah nama-nama, namanya Nabi Yunus yang keluar. Harus loncat ke air. Awal-awal itu keluar namanya, orang di kapal situ banyak yang tahu, ini Nabi Allah ini. Kami tahu ini Nabi Yunus di negeri Nainawa. Gak mungkin dia, undi lagi. Keluar lagi namanya Nabi Yunus. Terus begitu, berapa kali namanya Nabi Yunus keluar. Nabi Yunus mengatakan, ini peringatan dari Allah. Dia berdiri di pinggiran kapal, begitu mau loncat, Allah kirim ikan paus, tenggelam dia, depan orang-orang semua. Allah mengatakan, kalau bukan Yunus termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Kita kembali ke sana, kaumnya Nabi Yunus. Nanti Nabi Yunus kena tobat kepada Allah di dalam perut ikan paus, Allah muntahkan dia kembali dari perut ikan itu, lalu Allah kembalikan dia nanti ke Nainawa. Tapi apa yang terjadi dengan perut Nainawa? Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, satu-satunya kaum yang Allah membinasakan yang selamat cuma kaumnya Nabi Yunus. Apa sebabnya? Rupanya waktu Nabi Yunus pergi, Allah hukum Yunus AS tadi dengan ditelan oleh ikan paus, kaumnya Allah datangkan bencana. Mulai muncang, gempa, air sudah keluar, langit sudah gelap, turun hujan, orang semua teriak, amburadul semuanya pada lari. Mereka tuh mau selamatkan diri, teriak sama sini histeri. Rupanya kepala sukunya mereka, kalau kita kan rajanya. Tiba-tiba melihat kejadian tersebut dari atas rumahnya, orang pada lari segala macam. Kayaknya dia tiba-tiba berakal, dia mengatakan kayaknya ini yang diancam oleh Yunus nih. Dia teriak, semua kaum gua kumpul, gak ada gunanya lari, jangan lari hancur nih, percuma. Ingat apa yang dikatakan oleh Yunus, semua orang kumpul, lagi mulai basah air nih, sudah mulai naik, mereka kumpul semua. Ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus, Yunus mengatakan ada Tuhan namanya Allah, begini, begitu, ini peringatan Nabi Yunus. Kalau mau selamat sekarang gak ada gunanya lari, kita binasa semuanya. Sujud, kita yakini Allah sebagai Tuhan, kita mohon supaya Allah kembalikan Yunus kepada kita. Kita lihat hasilnya. Tiba-tiba semuanya sujud. Minta ampun kepada Allah. Waktu mereka sujud, langitnya jadi terang kembali. Air jadi turun semuanya. Selamat. Itulah solusinya secara syar'i. Ini enggak teman-teman. Sayang sekali. Itu di bencana, masuk ke tenda. Tunggu makanan dan minuman. Enggak ada. Enggak sholat. Enggak tutup aurat. Bahkan uniknya kadang-kadang ini sudah mulai cerah nih. Dan dutanlah. Panggil ini nyanyi, panggil itu nyanyi, panggil ustaz dai, nasihati, ingatkan akhirat. Kok gak sadar-sadar ini? Gitu. Tapi subhanallah suara kami berteriak cuma sampai di mana gitu ya. Sudah sampai peringatan Allah SWT, hati-hati teman-teman. Ya. Firman Allah di halaman 89 Al-Baqarah 218 A'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajaharu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Perhatikanlah bagaimana Rabb semesta alam menjadikan harapan kaum mukminin seiring dengan pelaksanaan ketaatan seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Andai saja maksudnya orang patuh, orang taat, Allah kasih apa yang Allah sudah janjikan. Orang durhaka, orang membangkang, Allah berikan ancaman apa yang sudah disebutkan. Adapun orang-orang yang tertipu, mereka berkata, sungguh orang-orang yang lalai, yang mengabaikan hak-hak Allah dan yang bersikap durhaka kepada hambanya serta yang berani melakukan perkara yang diharamkannya, itulah yang sebenarnya lebih layak mengharapkan rahmatnya. Rahasia masalah ini adalah bahwasanya harapan dan baik sangka yang benar itu hanyalah terjadi dengan pelaksanaan sejumlah sebab yang dituntut oleh hikmah Allah dalam syariat, ketetapan, ganjaran, dan kemuliaannya. Paragraf ini maksudnya gini, Ibnu Qayyim rahimahullah ingin diberatkan, banyak orang berpikir taubat itu mengharapkan rahmat Allah, kembali ke jalan Allah, itu hanya orang pelanggar saja. Sementara orang yang sudah patuh gak perlu lagi. Ibnu Qayyim menjawab itu, mengatakan tidak. Justru kalau kita berpikir nanti orang-orang yang berbuat maksiat, kelalaian ini akan kembali ke jalan Allah, belum tentu, karena mereka tidak punya ilmunya. Justru orang-orang yang sudah dekat sama Allah ini harusnya mereka menunjukkan itu. Jadi walaupun sudah tahu kita beramal saleh, tetap kita bertaubat dan kita berharap. Nabi SAW beristighfar sehari 100 kali. Karena beliau sudah jelas diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Gitu kan? Itu juga dengan para sahabat. Banyak mereka yang dijamin masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga. Tidak membuat mereka lalai. Malah mereka tambah semangat jihad, tambah semangat sedekah. Jadi orang kalau sudah punya ilmu agama yang benar, apapun yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan dan ancaman, itu bagi mereka adalah sebuah konsep hidup. Dan tidak akan mungkin bisa dilakukan apa yang Allah janjikan dengan mengerjakan ketaatan, menghindari apa yang Allah ancam dengan bermaksiat, kecuali sudah punya ilmu. Jadi kalau kita berkata, oh nanti itu yang akan taubat segala macam hanya orang-orang yang berbuat maksiat saja. Iya, kalau mereka mau taubat, kalau enggak, maka kita harus menerapkan ilmu syariat mumpung Allah SWT berikan kepada kita ilmunya. Itu yang beliau katakan. Dikatakan di sini, rahasia masalah ini adalah bahwasanya harapan dan baik sangka yang benar itu hanyalah terjadi dengan pelaksanaan sejumlah sebab yang dituntut oleh hikmah Allah dalam syariat, ketetapan, ganjaran, dan kemuliaannya. Maksudnya dengan ilmu agama baru kita bisa terapkan semua itu. Seorang hamba harus dalam melaksanakan sebab-sebab itu terlebih dahulu. Baru kemudian dia berusaha membaguskan prasangka dirinya kepada Rabb Subhanahu Wa Taala. Hamba itu berharap kepadanya agar tidak menjadikan dirinya bergantung pada sebab-sebab tadi. Alih-alih memohon ya, agar dia menjadikan sebab itu sebagai sarana yang dapat memberikan manfaat kepadanya, serta sesuatu yang dapat menghindarkan dari dirinya segala perkara yang bertentangan dengannya dan yang dapat membatalkan dampak negatif yang mungkin muncul dari sebab-sebab tersebut. Yang kesimpulannya maksudnya dalam poin ini adalah bagaimana orang kalau dengan ilmu agamanya dia berusaha menerapkan dalam kehidupannya, baik dia sudah dalam ketaatan, tetap aja dia berusaha mengerjakan ketaatan tersebut dan meninggalkan larangan, dan tetap berusaha berlindung kepada Allah dari larangan-larangan tersebut sehingga jangan dia terjerumus. Juga mengingatkan manusia agar jangan terjerumus sehingga dia tetap berada dalam sangka baik yang benar atau yang tepat tempatnya.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kebersamaan kita pada kesempatan kali ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang telah menemani siaran kami. Semoga waktu yang kita isi dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, nasihat dan kajian Islam menjadi amal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta menjadi sebab bertambahnya ilmu, keimanan dan ketakwaan kita. Ya, tak terasa beberapa menit lagi kita akan memasuki waktu sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, mari kita jadikan panggilan sholat sebagai prioritas di tengah kesibukan kita. Jika masih berada di tempat kerja, di perjalanan, atau di rumah, semoga Allah mudahkan kita untuk segera berwudu dan menunaikan sholat di awal waktu. Ya, bagi kaum muslimin yang mendengar azan dan memiliki kesempatan untuk berjamaah di masjid, semoga Allah memudahkan setiap langkah menuju rumahnya, yaitu rumah Allah, dan melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Kami mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan jazakumullah khairan atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan penyampaian yang kurang berkenan selama siaran. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, memberikan keberkahan pada waktu dan rezeki kita, serta mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk terus menuntut ilmu. Ya, kami pamit undur diri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Pendengar Radio Muadz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat

0: sudah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari 2 pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk 5 waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat 5 waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti 1 tahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti 1 bulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti 1 pekan. Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya.
5: meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat, berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya, tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah: menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: izratul mu'min nisfu saqih, sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: bagaimana hukumnya salat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah: jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah solat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang solat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena solat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
8: Radio Muad bin Jabal.
9: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
10: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
9: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
11: A few moments later.
10: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek sabile.
9: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
12: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
13: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, Lazis Mu'adz, adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
14: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: قدوات نبوية. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
16: Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
17: عن عمر رضي الله تعالى عن قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم.
16: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
18: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم.
16: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
19: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
16: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celakanya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: ...94,3 FM... Radio Mu'adz bin Jabal.
20: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
21: Masya Allah, lama anyam sendak ketemu kita ini.
22: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
20: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
22: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
20: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
22: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
20: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
23: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
24: Gimana rasa nasi kebulinya?
25: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
24: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
25: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
26: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
27: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
26: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
3: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
28: Ustadz menjawab.
29: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
30: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
31: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
32: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
33: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
0: Ustaz, apakah manusia bisa melihat jin?
1: Dalam bentuk aslinya, wallah alam. Nabi SAW pernah menangkap jin. Tatkala jin tersebut hendak mengganggu Nabi sholat. Maka Nabi mencekiknya sampai Nabi SAW merasakan air liur dari jin tersebut. Dan Nabi mengatakan, kalau bukan karena ingat doa saudaraku Sulaiman, mulk habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun bagi seorang pun setelahku. Di antara kerajaan keistimewaan kerajaan Sulaiman, seluruh jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nih, tapi tunduk kepada Nabi Sulaiman bukan pakai mahar ya. Memang mereka tunduk ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada timbal balik. Nabi seandainya tidak mengingat doanya Nabi Sulaiman, maka Nabi kata-kata Nabi, saya akan tangkap ini jin dan saya akan ikat di mana? Di tiang Masjid Nabawi sehingga pagi-paginya anak-anak bisa melihat jin tersebut. Tapi tidak boleh. Oleh karenanya tidak boleh seorang pun menguasai jin. Tidak boleh. Nabi Muhammad saja tidak boleh menguasai apa? Jin. Tidak boleh. Karena itu melanggar doanya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun orang sekarang yang punya khodam, mereka tidak menguasai jin, tapi mereka pasti pakai mahar. Kata istilah mereka apa? Mahar. Ada timbal balik. Ada yang harus mereka bayarkan sehingga jin tersebut mau kerja terhadap mereka. Apakah seorang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Kita enggak tahu bentuk jin yang asli bagaimana. Tapi mereka, kata Allah, hukum asalnya tidak bisa terlihat. Innahu apa? Yarakum huwa wa qabilatuhum min haitsu la tarawnahum. Huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis ini dan anak buahnya ini dengan kabilahnya bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Ini hukum asal. Hukum asal. Tetapi yang bisa kita lihat tatkala jin tersebut yatasyakkal, dia menjelma. Ini bisa. Menjelma menjadi manusia misalnya, menjelma menjadi gendruwo misalnya, menjelma menjadi si manis jembatan Ancol, menjelma menjadi sundel bolong. Ini mungkin kita lihat. Ini kita, tapi bentuk aslinya saya tidak tahu bentuk jin seperti apa. Ya. Menjelma menjadi ular mungkin. Tapi bentuk aslinya tatkala dia sebagai jin, bentuknya seperti apa wallahu alam. Ya. Wallahu alam bentuknya seperti apa. Dan ingat, melihat jin itu bukan kemuliaan. Ada orang, orang itu hebat, dia bisa lihat setan. Gimana hebat? Tambah setengah mati stres. Setan lihat sana, lihat setan, itu stres. Kelainan itu orang. Benar, ada orang yang katanya punya panca indera yang keenam bisa melihat jin. Apa kelebihan dari itu? Tidak ada dalilnya barang siapa bisa lihat jin masuk surga, enggak ada. Oleh karenanya alhamdulillah Allah membuat kita tidak bisa apa? Jin kecuali jin apa? Menampakkan dirinya. Alhamdulillah kita tidak perlu lihat jin. Kita baca doa untuk kita baca doa berlindung daripada syaitan sudah selesai. Namun jin terkadang oleh karenanya jin itu yatasyakkal, berubah-ubah bentuknya. Terkadang bentuk ini, terkadang bentuk anu, terkadang bentuk Dracula, terkadang bentuk macam-macam ya. Dan itu yang dilihat oleh manusia. Dia sering menampakkan dirinya dalam bentuk suatu yang mengerikan agar ditakuti oleh manusia.
2: Apakah istri yang tidak patuh kepada suami dan suami dalam hati tidak terucap secara lisan, semoga malaikat melaknatmu, apakah berdosa? Tentu saja teman-teman sekalian, lebih baik jangan, hindari. Ya, hindari. Dan syaitan ini selalu berusaha untuk membuat suami dan istri ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat ini. Karena ini seperti ranjo-ranjo yang ditaruh oleh syaitan untuk merusak dari dalam. Kalau dari luar dia susah. Makanya seringkali kadang-kadang syaitan membisikkan hal-hal yang terjadi pertengkaran kemudian lalu ucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kayaknya kita sudah tidak cocok lagi. Kenapa harus bilang kayaknya kita sudah tidak cocok? Nanti kalau Allah buat betul tidak cocok gimana? Sampai kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian menghardik-hardik istrinya. Ya, segala macam kalimat diucapkan sama dia. Apalagi sampai memukulnya, kemudian di malam hari dia menggaulinya. Sesuatu yang aib, memalukan buat kita. Untuk apa? Gitu kan? Harus bisa mengontrol. Setiap suami, setiap istri harus bisa mengontrolnya. Tapi kalau kita bilang, hati-hati loh, perilakumu ini bisa mendatangkan laknat malaikat. Kan peringatan lain, perbuatanmu salah, mendatangkan ini, itu enggak ada masalah. Itu kan boleh seorang suami mengingatkan, hati-hati, meninggalkan ranjang suami kena laknat loh. Begini, kita nasihati, itu enggak ada masalah. Tapi kalau semoga Allah melaknatmu, ini lebih baik jangan dijauhi ya, karena berbahaya. Berbahaya. Kalau pernah kita lakukan teman-teman, saya sudah bilang tadi, perbanyak istighfar kepada Allah SWT, semoga Allah angkat itu. Sehingga hilang ya dari atau hilang, tidak jadi penghalang lagi antara kita dengan pasangan kita atau dengan anak-anak.
0: Ustadz, bagaimana jika kita pernah membeli sebuah barang curian?
4: Masya Allah, jamaah. barang curian ini tidak akan pernah bisa dibeli. Karena barang itu bukan milik orang tersebut. Itu barang milik orang lain. Maka tugas antum mengembalikan kepada pemiliknya. Antum datang ke pencurinya. Bukan pencurinya. Kepada penadahnya ya. Penadahnya datang, ini anda beli di sini, ini punya siapa barang ini. Kalau bisa diketahuin pemiliknya, maka antum balikan ke pemiliknya. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah antum kasihkan kepada orang. Dan suatu saat ketika antum berjumpa dengan pemiliknya, antum ganti kepada pemiliknya. Karena barang itu tetap milik orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab.
5: Apa hukumnya berfoto selfie dan diupload di media sosial? Bukankah harusnya kalau tidak diupload itu lebih membantu lawan jenis untuk menundukkan pandangan? Tergantung manfaatnya ada ataukah tidak. Ya, kalau manfaatnya untuk dokumentasi, manfaatnya untuk punya maksud-maksud tertentu, ya selfie ya itu sama dengan foto sebenarnya. Namun selfie ya bagian depan, gunakan kamera depan kan, itu bernamanya selfie. Ya kalau kamera belakang ya berarti difoto orang lain. Ya ini bukan selfie lagi. Ya, harus bedakan di sini. Makanya cuma istilah saja. Ya, jadi tergantung. Dan adapun untuk para akhwat ini berbeda. Kenapa para akhwat lebih ditekankan agar ini dihindari? Karena kecenderungannya orang lebih tertarik pada akhwat dibandingkan dengan ikhwan. Ikhwan memfoto lebay bagaimanapun juga enggak ada yang laku. Biasa-biasa saja. Beda dengan akhwat foto narsis gini, ih, ini kayaknya cantik gitu. Hati-hati. Lebih bahaya fitnahnya. Laki-laki itu biasa. Mungkinnya maksudnya bukan biasain, namun ya tahu lawan jenis lihat di situ, ya tahu lawan jenis lihat. Namun tidak seperti wanita dan dilihat oleh laki-laki, beda. Ya, ini beda sekali, bedanya sangat-sangat mencolok.
6: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
8: Kau itu, istriku. Minta dicarikan kurma.
7: Banyaknya itu dijual.
8: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
7: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
9: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
10: Natabra maki. Kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
11: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
10: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
11: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
12: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
13: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
14: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
15: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan
17: Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah
28: alladhi sammahu mu'allifuhu bimanhajus salikin wa tawdihil fiqhi fiddin wa hadha al-mukhtasar
15: bersama al-ustadz Zaidan Zain al-Mursalin LC hafizallahu ta'ala.
34: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah taharah
3: karena toharoh ini adalah merupakan syarat sah sholat.
16: Rutin setiap hari Kamis, ba'da sholat maghrib, bertempat di Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Mu'adz 94.3 FM dan Mu'adz TV.
18: 94.3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: Dengar Radio Mu'ah, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ah Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini kok barangnya jelek ya?
5: Ada yang bisa dibantu, Pak?
6: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
5: Halo, Pak.
6: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
5: Halo? Iya, halo?
7: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
8: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
7: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
8: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
9: Sakina Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, kotak 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
8: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
7: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
8: Apa saya bilang? Mantap tuh Sakina Indonesia.
7: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
5: Tapi antum kapan pi?
10: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah

0: sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Masih di Radio Muat, Binja Walkendari menyapa sahabat muat sekalian di kesempatan siang hari ini. Dan Alhamdulillah sahabat muat dimanapun Anda berada, bersama saya Agung di sini, insya Allah Ta'ala akan kembali hadir di ruang dengar sahabat muat program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Dan juga akan hadir di ruang dengar sahabat muat program Quran for Kids. Dan di penghujung siang hari nanti akan ada program kajian siang. Sahabat muat dimanapun Anda berada dalam hidup ini, setiap orang pasti dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Mulai dari cara kita berpikir, kebiasaan kita, bahkan keputusan-keputusan besar dalam hidup seringkali tidak lepas dari pengaruh lingkungan kita. Karena itulah Islam sangat memperhatikan siapa yang kita jadikan teman, siapa yang kita jadikan tempat bertanya, dan siapa yang kita pilih untuk mendampingi perjalanan hidup kita. Rasulullah SAW bahkan pernah mengingatkan bahwa seseorang dapat dipengaruhi oleh agama atau jalan hidup teman dekatnya. Oleh sebab itu, sahabat muat dimanapun Anda berada, setiap orang hendaknya tentunya memperhatikan dengan siapa ia berteman. Nah, ini pesan yang menunjukkan bahwa manusia bukanlah makhluk yang hidup sendiri. Kita saling memengaruhi, baik menuju kebaikan maupun sebaliknya. Nah, jika seorang teman saja dapat memberikan pengaruh yang begitu besar, maka apalah lagi bagaimana dengan seorang yang hidup bersama kita setiap harinya. Seseorang yang menjadi tempat bercerita, berbagi kesedihan, berbagi harapan, dan menemani perjalanan hidup selama bertahun-tahun. Nah, dia adalah pasangan hidup kita. Karena itu memilih pasangan, sahabat muat, bukan hanya tentang menemukan seseorang yang kita sukai. Lebih dari itu, memilih pasangan adalah memilih seseorang yang akan ikut membentuk kualitas iman, akhlak, dan kehidupan kita di masa depan. Dan di kesempatan siang hari ini, dalam program Kisah Menawan Sang Teladan, kita akan kembali mendengarkan kisah dari salah seorang sahabat, dan tentunya pelajaran-pelajaran penting di dalamnya patutnya kita renungi dan kita ambil pelajaran, termasuk tentang pentingnya memilih pasangan yang mampu saling menguatkan dalam kebaikan. Seperti apa kisah menariknya, kita akan cari tahu bersama di kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Binja Walkendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM.
3: Salman Al-Farisi radhiyallahu
4: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
5: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
2: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
1: Sahabat muat dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Dan apa yang akan kita dengarkan bersama di kesempatan siang hari ini? Sebuah kisah dari salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, tentunya bukan hanya sekedar teori atau nasihat. Karena sejak masa awal Islam, kita dapat menemukan banyak teladan tentang bagaimana pasangan yang menjadi keimanan sebagai pondasi hubungan mereka. Mereka tidak hanya hidup bersama dalam suka, tetapi juga bersama-sama menghadapi ujian demi mempertahankan iman. Nah, ketika tekanan datang, mereka tidak saling menyalahkan. Ketika cobaan semakin berat, mereka tidak saling melemahkan. Justru, mereka saling menguatkan agar tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu teladan yang sangat indah yang dapat kita temukan dalam kisah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kisah Zaid ibn Zaid radhiyallahu anhu bersama istrinya Fatimah ibn binti Al-Khattab radhiyallahu anha. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita simak kisah selengkapnya. Dan tetaplah bersama kami dalam program Kisah Menawan Sang Teladan.
2: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
6: Zaid ibn Zaid radhiyallahu an. Zaid ibn Amr Nufail pernah berdoa, "Ya Allah, bila engkau haramkan bagiku kebaikan, jangan kau haramkan

baju dengan perhiasan beraneka ragam. Orang-orang kaya menggiring domba yang akan dipersembahkan pada berhala. Domba-domba tersebut dihias dengan indah. Zaid ibn Amr bersandar ke dinding Ka'bah sambil mengkritik ula jahiliyah. Wahai orang-orang Quraisy, domba diciptakan oleh Allah. Dialah yang menurunkan hujan dari langit untuk minumnya. Dia juga yang menumbuhkan rumputan untuk makanannya. Lalu kalian menyembelihnya atas nama selain dia? Kulihat kalian ini orang-orang yang tak punya pengertian. Mendengar kata-kata Zaid, sang pamannya yang bernama Al-Khattab, ayahanda Umar ibn Khattab, menamparnya keras-keras sambil memaki. Celakalah engkau, masih saja kami dengar kata-kata semacam itu dari mulutmu. Kami sudah cukup sabar selama ini, sampai rasanya tak tahan lagi. Al-Khattab kemudian mempengaruhi orang-orang lemah dari kaumnya, juga para berandalan, untuk mengganggu dan menganiaya Zaid ibn Amr sedemikian rupa sampai akhirnya keluar dari Mekah dan tinggal di Gunung Hira. Al-Khattab juga menyuruh sekelompok pemuda Quraisy agar menghalang-halanginya kalau hendak memasuki Mekah. Dengan demikian, bila ingin masuk Mekah, Zaid ibn Amr terpaksa melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Di luar sepengetahuan kaum Quraisy, Zaid ibn Amr sering berkumpul dengan Waraqah ibn Naufal, Abdullah ibn Jahashi, Uthman ibn Harith, dan Umaymah bin. Kalian demi Allah menyadari bahwa kaum kita itu tidak benar. Mereka telah menyimpang dari agama Ibrahim. Sebaiknya masing-masing dari kita mencari agama kalau ingin selamat. Berangkatlah empat sekawan ini mendatangi para akhbar dari rahib Yahudi maupun Nasrani untuk mencari tahu tentang agama Ibrahim yang suci. Akhirnya Waraqah ibn Naufal radhiyallahu an memeluk agama Nasrani, sedangkan Abdullah ibn Jahash dan Uthman ibn Harith tidak mendapatkan apa-apa. Adapun Zaid ibn Amr ibn Naufail punya kisah sendiri. Mari kita ikuti ceritanya. Berkisahlah Zaid. Pertama, aku memeluk agama Yahudi dan Nasrani, lalu berpaling dari keduanya karena tidak memuaskan diriku dan tidak memberikan ketenangan. Selanjutnya aku berkeliling mencari millah Ibrahim sampai ke negeri Syam. Ada seseorang yang menyebut-nyebut dengan rahib yang memiliki ilmu Alkitab. Aku segera mendatanginya menceritakan tujuanku. Dia berkata, "Kurasa Anda mencari agama Ibrahim, hai orang Mekah." "Benar," jawabku. "Itulah yang kucari." "Anda mencari agama yang sudah tak ada sekarang ini. Tetapi pulanglah, karena Allah akan mengutus salah satu dari kaum Anda untuk memperbaharui agama Ibrahim. Bila Anda berhasil mendapatkannya, ikutilah dia." Kembalilah Zaid ke Mekah. Dia mempercepat perjalanannya karena ingin segera mencari Nabi yang dijanjikan itu. Sementara Zaid masih di perjalanan, Allah telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama hidayah dan kebenaran. Sayang sekali, ternyata Zaid tidak mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan beliau. Dalam perjalanannya itu, dia dihadang oleh gerombolan perampok Arab dan dibunuh sebelum sampai ke Mekah. Sebelum berhasil melihat Rasulullah dengan mata kepalanya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir,

Dia menatap ke langit sambil berdoa, "Ya Allah, bila engkau haramkan bagiku kebaikan, jangan kau haramkan bagi putraku Said." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa Zaid mustajab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang memasuki Islam, Said ibn Zaid radhiyallahu an termasuk golongan pertama yang beriman kepada Allah dan percaya kepada Nabi dan Rasulnya. Ini tidaklah berlebihan, mengingat Said tumbuh besar di dalam rumah yang mengingkari kesesatan Quraisy dan terpelihara di bawah naungan ayah yang mencurahkan hidupnya untuk mencari kebenaran, bahkan mati ketika sedang menggapai kebenaran itu. Bukan Said saja yang memeluk Islam, tetapi juga istrinya, Fatimah binti Khattab, adik kandung Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Anak muda Quraisy ini kenyang dengan penganiayaan kaumnya yang berusaha merongrong keimanannya, namun orang-orang Quraisy tak mampu memalingkannya dari Islam. Justru dia dan istrinya berhasil menaklukkan seorang jago Quraisy yang paling sengit memusuhi Islam. Benar, keduanya lah yang menyebabkan Umar ibn Khattab masuk Islam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, Said ibn Zaid ibn Amr ibn Naufal radhiyallahu an telah menghabiskan masa mudanya untuk Islam, sebab dia memeluk agama ini pada usia 20 tahun. Dia mengikuti seluruh peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Badar, karena pada waktu itu Rasulullah memberi tugas lain kepadanya. Dia punya andil dalam menghancurkan singgasana penguasa Persia dan kaum Romawi. Pendeknya, dalam setiap pertempuran yang dilakukan oleh pasukan muslimin, Said ibn Zaid radhiyallahu an punya andil dan jasa yang tak sedikit. Mungkin yang paling hebat kiprahnya adalah dilakukan dalam perang Yarmuk. Dalam hal ini, dia sendiri menceritakannya. Pada hari itu, pada saat perang Yarmuk, kami berjumlah 24.000 orang atau lebih. Sedangkan Romawi keluar dengan kekuatan 120.000 orang. Mereka mendekat dengan langkah-langkah berat, laksana gunung yang digerakkan oleh tangan-tangan tersembunyi. Di barisan terdepan berjajar para pastur, rahib, dan jagoan-jagoan yang membawa lambang salib sambil membaca doa-doa. Di belakangnya ratusan ribu pasukan mengikuti dengan suara gemuruh. Melihat keadaan seperti itu, pasukan muslimin menjadi gentar, sehingga Abu Ubaidah bangkit untuk membakar semangat mereka. Katanya, "Wahai hamba-hamba Allah, belalah agama Allah, Allah pun akan membela kalian. Tabahkan hati kalian dan kokohkan kaki kalian. Wahai hamba-hamba Allah, bersabarlah, karena kesabaran adalah penyelamat diri dari kekufuran dan jalan untuk memperoleh ridha Allah. Hunuslah senjata, siapkan tombak, pakailah perisai, tekunlah menyebut nama Allah dalam diri dan jiwa kalian sampai aku beri komando. Ingin menyelesaikan urusanku sekarang. Apakah Anda mau menitip sesuatu untuk Rasulullah?" "Ya," jawab Abu Ubaidah radhiyallahu an. "Sampaikan salamku dan kaum muslimin semuanya kepada beliau. Katakan pula, 'Ya Rasulullah, kami telah menemukan

0: bahwa apa yang dijanjikan Allah adalah benar. Mendengar kata-kata Abu Ubaidah radhiyallahu an, lalu melihatnya mengayunkan tombak ke arah musuh, bangkitlah semangatku, kuhunus tombak dan kutusuk jagoan-jagoan musuh yang pertama kali muncul di hadapan kami. Allah telah membobol bendungan rasa gentarku terhadap mereka. Kawan-kawan juga menyusul, menerobos barisan musuh seperti singa-singa kelaparan yang melahap mangsanya. Kami terus bertempur sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Said ibn Zaid radhiyallahu an juga menyaksikan masuknya muslimin ke Damaskus. Setelah kota itu menyerah, Abu Ubaidah radhiyallahu an mengangkatnya menjadi wali kota yang baru. Said ibn Zaid radhiyallahu an adalah wali Damaskus muslim yang pertama. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada masa Bani Umayyah telah terjadi suatu skandal yang selalu menjadi bahan gunjingan penduduk Yastrib sampai beberapa waktu lamanya. Seorang wanita bernama Urwa binti Uwais menuduh Said ibn Zaid radhiyallahu an telah merampas sebagian tanahnya dan dimasukkan sebagai hak miliknya. Wanita itu kemudian menjual omongan kesana kemari dan melaporkan perkaranya kepada Wali Madinah, Marwan ibn al-Hakam. Masalah ini menyulitkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Katanya, mereka telah menyangka bahwa aku menzaliminya. Sedangkan aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa menzalimi satu jengkal tanah, maka pada hari kiamat Allah akan mengalunginya 7 lapis bumi. Ya Allah, dia telah menuduh aku menzaliminya. Bila dia dusta, maka butakanlah matanya dan masukkanlah dia ke dalam sumur yang diperkarakannya itu. Tunjukkanlah dari hakku satu cahaya yang menjelaskan kepada orang-orang bahwa aku benar-benar tidak menzaliminya. Tak lama setelah itu, terjadi banjir besar melalui daerah tersebut dan menyingkapkan tanda pembatas yang dipersengketakan. Terbuktilah bahwa Said memang jujur. Lalu Urwa binti Uwais menjadi buta, dan ketika berkeliling di tanah miliknya, dia terjatuh ke dalam sumur. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah ibn Umar radhiyallahu an berkata, waktu masih kecil, kami sering mendengar orang-orang marah kepada orang lain dan bersumpah serapah, semoga engkau buta seperti Urwah. Tidak mengherankan, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berhati-hatilah dengan doa orang yang dizalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Apalagi yang dizalimi adalah Said ibn Zaid, satu dari 10 sahabat yang diberitakan masuk surga. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Muadz bin Jabal.
5: Hadirat السادة يرجى الانتباه.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
7: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
8: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Radio
10: berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat. Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
11: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapan.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla, dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama, akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia pula, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia

0: Dia sangka dia butuh hanya perlunya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Jangan menjadi bergerak yang sama akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya
1: ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlebih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla.
0: Tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dekat?

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM di Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Masih bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, setelah melewati hari-hari dengan rutinitas sekolah, pekerjaan dan aktivitas yang padat, momen libur sekolah saat ini menjadi waktu yang tepat untuk kita berhenti sejenak, menikmati suasana yang lebih santai dan menghabiskan waktu bersama anak-anak dan juga tentunya keluarga tercinta. Kadang hal sederhana seperti makan bersama bisa menjadi momen yang sangat berkesan. Duduk bersama keluarga, bercerita dengan sahabat, atau menikmati waktu makan siang sambil berbincang santai bersama rekan kerja bisa menjadi cara kecil untuk mempererat kebersamaan. Apalagi kalau misalkan ditemani dengan suasana yang nyaman, tempatnya yang asri, dan sajian makanan yang menggugah selera. Tentu momen berkumpul akan terasa semakin istimewa. Nah, untuk sahabat semua dimanapun Anda berada, yang sedang mencari tempat makan siang dan dengan suasana yang nyaman, asri, berbeda dari tempat yang lainnya, dan tentu dengan hidangan yang menggugah selera, kami arahkan sahabat semua sekalian langsung ke Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena khusus di bulan ini, bulan Juli, Kampung Bakau menghadirkan promo spesial, yaitu Juli Holiday. Mulai dari tanggal 1 hingga 30 Juli 2026, nikmati kesempatan mendapatkan diskon 10% untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood lezat yang siap menemani waktu berkumpul bersama keluarga, sahabat maupun rekan kerja. Nah, promo ini berlaku setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 10 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat semua dimanapun Anda berada, jangan lewatkan momen libur sekolah kali ini. Ajak keluarga tercinta menikmati makan siang hemat dengan cita rasa istimewa di tempat yang nyaman dan menyenangkan. Ingat ya, promonya Juli Holiday dan hanya berlangsung dari tanggal 1 Juli sampai 30 Juli 2026, hanya di bulan ini sahabat Muas, tentunya di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Nah, untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa untuk ikuti Instagramnya @kampungbakau_kendari. Di TikToknya ada di Kampung Bakau, atau hubungi nomor berikut di 0813-5628-2465. Dan juga nomor lainnya ada di 0813-1444-1007. Jadi untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, sahabat Muaz bisa menghubungi nomor tadi yaitu 0813-5628-2456 dan juga 0813-1444-1007. Kampung Bakau Eko Kuliner, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan bersama orang-orang tersayang. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, menemani waktu siang sahabat Muaz kalian di kesempatan hari ini bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
2: 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Quran for Kids.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini, tentunya dalam program Quran for Kids. Nah, bagaimana kabar adik-adik di libur sekolah kali ini? Nah, semoga semuanya tetap sehat, semangat, dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di waktu-waktu libur saat ini, kita tetap memanfaatkannya dengan tentunya melakukan aktivitas-aktivitas bermanfaat. Terlebih ya, jangan lupa untuk selalu belajar. Dan di kesempatan siang hari ini, kembali kita akan belajar bersama, tepatnya di Quran Surah Al-Asr. Adik-adik, pernahkah merasa bahwa waktu itu berjalan sangat cepat? Misalnya ya, pagi hari, mungkin adik-adik baru saja bangun tidur. Nah, tiba-tiba mungkin ketika sedang asik melakukan suatu aktivitas, mungkin tiba-tiba sudah waktunya berangkat sekolah. Atau saat bermain bersama teman-teman, rasanya kayaknya baru saja main, ternyata sudah hari sudah sore. Adik-adik pernah merasa ini? Itulah sebabnya waktu itu begitu berharga. Itulah hebatnya waktu. Waktu terus berjalan dan tidak pernah berhenti. Kalau waktu sudah berlalu, kita tidak bisa mengulangnya kembali. Dan coba bayangkan adik-adik, kalau adik-adik diberi sesuatu yang sangat berharga oleh orang tua, oleh ibu, ayah, oleh umi atau abi, atau bunda. Lalu, kemudian sesuatu itu, sesuatu yang berharga yang diberikan kepada adik-adik, itu hilang. Karena mungkin tidak dijaga. Bagaimana perasaan adik-adik? Tentu pasti sedih ya. Kita sudah diberikan sesuatu yang berharga oleh orang tua, misalkan, kemudian barang itu hilang. Tentu kita akan merasa sedih. Nah, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang, daripada mainan, atau barang kesayangan kita. Sesuatu itu adalah waktu. Kenapa dia berharga? Karena waktu adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk kita gunakan, belajar, beribadah, berbuat baik, menjadi anak-anak yang lebih hebat. Dan hari ini bersama-sama kita akan belajar di sebuah surah pendek di dalam Al-Quran yang mengajarkan bagaimana caranya kita menggunakan waktu ini agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Surah apa itu? Yaitu surah Al-Asr. Dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk di pembahasan surah Al-Asr ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan lantunan murattal dari surah ini dan akan dibacakan oleh Syekh Bandar Balela Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dan langsung saja kita dengarkan bersama adik-adik surah Al-Asr berikut ini.
2: Quran for Kids.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الصبر.
1: قرآن فور كيدز.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Masih bersama-sama kami di Radio Mazpin Jawal Kendari dalam program Kisah Menang, maksud kami Quran for Kids ya. Quran for Kids, dan kita akan langsung masuk di pembahasan surah Al-Asr ini di ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Cuma 3 ayat adik-adik, tapi kita akan belajar bersama bagaimana maknanya begitu dalam. Pelajaran yang akan kita pelajari ini adalah pelajaran yang sangat penting karena terkait tentang waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Nah, waktu itu seperti tempat kita melakukan banyak hal. Setiap hari kita diberikan kesempatan untuk beraktivitas dengan atau dalam waktu, dalam sebuah lintasan waktu. Mungkin di antara kita ada yang menggunakannya adik-adik untuk belajar, beribadah, membantu orang tua, dan melakukan kebaikan lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa manusia bisa saja masuk dalam kategori rugi. Dia bisa mengalami kerugian. Nah, maksudnya rugi ini apa? Jadi adik-adik, rugi bukan hanya ketika kita kehilangan barang atau uang. Kita juga bisa rugi kalau waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kemudian kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya, terlalu banyak bermain sampai lupa sholat. Atau mungkin malas belajar atau tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Tapi adik-adik, jangan khawatir, karena Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu siapa saja yang tidak akan rugi. Ada 4 hal yang penting yang harus kita miliki. 1, atau yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung adalah orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan usaha, berusaha mengenal ajarannya. Karena kalau kita mengenal Allah, kita akan tahu bagaimana atau mana yang baik dan mana yang harus kita tinggalkan. Makanya kita harus rajin belajar agama adik-adik. Belajar membaca Al-Quran, belajar isi Al-Quran, makna setiap ayat demi ayatnya, dan mendengar nasihat yang baik. Yang kedua, adik-adik, adalah melakukan amal soleh. Jadi, 4 hal yang penting yang harus kita miliki. Yang pertama tadi apa? Beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, setelah kita beriman, kita melakukan amal soleh. Nah, amal soleh ini adik-adik adalah semua kebaikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh tidak harus selalu sesuatu yang besar ya. Hal kecil pun bisa menjadi pahala. Contohnya, misalkan kita mungkin membantu ibu dan ayah di rumah. Kita tentunya meniatkan ketika kita membantu orang tua, kita meniatkan agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berkata jujur juga. Kita berbagi kepada teman, berbagi kepada kerabat. Kemudian merapikan mainan setelah bermain. Membersihkan rumah, mengucapkan salam, menjaga kebersihan lingkungan kita. Maka itu semua adalah bentuk amal soleh. Dan pastikan adik-adik, semua kebaikan yang kita lakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan pujian atau balasan dari orang lain, tapi kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Dan tentunya semua kebaikan yang dilakukan dengan niat yang baik bisa bernilai ibadah. Yang ketiga, adik-adik, dari empat hal yang penting yang harus kita miliki tadi, yang ketiganya adalah kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Menjadi anak yang baik bukan hanya tentang kita sendiri, diri kita sendiri. Kita juga harus membantu teman-teman untuk menjadi lebih baik. Misalnya, ketika teman lupa berdoa sebelum makan, membaca bismillah, maka kita mengingatkan dengan santun, dengan lembut. Ketika ada teman yang berbuat salah, maka kita harus menasihati dengan cara yang baik agar mereka tidak melakukan perbuatan yang salah itu. Teman yang baik tentunya bukan teman yang selalu membiarkan kita selalu atau melakukan kesalahan. Tetapi teman yang membantu kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik, perhatikanlah teman-teman itu. Jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang tidak atau justru menjerumuskan kita ke dalam kesalahan atau membiarkan kita ke dalam kesalahan, yang tidak menasihati kita dalam kebaikan, yang tidak mengingatkan kita dalam kebaikan. Yang keempat, adik-adik, poin yang keempat, dari empat hal yang harus kita miliki adalah kita harus saling mengingatkan untuk bersabar. Nah, berbuat baik terkadang tidak mudah. Misalkan menghafalkan Al-Quran, itu perlu kebiasaan, perlu latihan, perlu mencari cara yang terbaik, yang paling mudah agar kita bisa menghafal Al-Quran. Perlu usaha. Kita perlu menahan diri untuk sabar agar kita bisa memahami bagaimana caranya, cara menghafal Al-Quran dengan cepat, dengan baik misalkan. Maka itu tentu membutuhkan kesabaran. Karena itu adik-adik, kita harus saling menyemangati agar tidak mudah menyerah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tadi empat hal penting yang harus dimiliki oleh anak-anak yang soleh-soleha. Yaitu yang pertama tadi apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan amal soleh, kemudian kita selain melakukan amal soleh, kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian, yang keempat adalah kita mengingatkan untuk bersabar. Menahan amarah juga tentunya membutuhkan kesabaran. Maka, kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Asr mengajarkan kita bahwa orang-orang yang beruntung ternyata bukan hanya orang yang memiliki banyak harta atau banyak mainan, bukan juga banyak teman. Tetapi orang yang benar-benar beruntung adalah orang yang menggunakan waktunya untuk beriman, untuk berbuat baik, mengajak kepada kebaikan, dan sabar dalam menjalankannya. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masih melanjutkan pembahasan kita di surah Al-Asr ini. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan dengarkan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bincang Al-Kendari dalam program Quran for Kids.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
0: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
4: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
0: Puh, Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak Ji, mobil yang dulu hai itu. Yang kodarullah tabrakan.
0: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat. Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Masih bersama kami di Radio Muad bin Jabal Kendari, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam program Quran for Kids. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang waktu. Dan waktu ternyata adalah salah satu hadiah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Waktu tidak bisa diulang kembali, walaupun satu detik pun. Karena itu adik-adik, kita sudah seharusnya menggunakan waktu ini untuk hal-hal yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bahwa agar menjadi anak yang beruntung itu, maka kita harus memiliki empat hal. Apa tadi empat hal yang itu? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita harus rajin melakukan kebaikan, kemudian mengajak teman kepada kebaikan juga, dan kita harus selalu sabar dalam menjalankan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Jadi mulai hari ini adik-adik, cobalah kita untuk menjaga waktu kita. Gunakan waktu itu untuk belajar, membantu orang tua, beribadah, membaca Al-Qur'an, dan melakukan kebaikan walaupun sekecil apapun itu. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yang hebat tentunya bukan hanya anak yang pintar, tetapi juga anak yang menggunakan waktunya untuk menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang beriman, rajin berbuat baik, dan senang senantiasa mengajak kepada kebaikan, dan selalu tentunya untuk sabar. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya, tentunya dalam program Quran for Kids Bismillahi Ta'ala, dalam pembahasan-pembahasan surah lainnya. Oleh karena itu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami dalam program Quran for Kids di Radio Muad bin Jabal Kendari, karena program Quran for Kids akan terus hadir menemani adik-adik sekalian dan belajar bersama setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
5: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
7: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
8: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
7: tapi ingat, nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
8: Bah, adakah rezeki yang gurih?
7: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
9: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
10: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
9: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
10: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
9: pengetahuan.
10: Dimulai
9: pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari.
11: Dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
9: Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
12: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
5: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Yang berbahaya sekali dari ajaran Syiah
14: apa yang disebut dengan taqiyah.
13: Taqiyah. Taqiyah adalah ajaran Syiah. Syiah mengatakan la imana liman la taqiyata lah. Tidak ada beriman bagi seseorang yang dia tidak bertaqiyah. Taqiyah ini adalah menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang batin. Jadi Anda bisa saja mengatakan iya, padahal di dalam diri Anda mengatakan tidak. Ajaran ini ajaran munafik ini. Ajaran munafik ini, nifak ini adalah dasar pokok ajaran Syiah. Jadi bagaimanapun Anda menekan orang Syiah, maka dia akan berdusta. Jadi yang paling sulit kita berbicara dengan orang Syiah itu adalah karena taqiyah. Ulama-ulama kita yang menyebutkan akidah Syiah bukanlah mereka mengada-ngada di dalam menetapkan ajaran Syiah. Mereka mendapatkan ajaran Syiah tersebut dari mulut mereka langsung. Ulama-ulama pendiri mazhab Syiah. Dari sana kita dapatkan bahwa mereka mempunyai ajaran-ajaran yang sesat seperti itu.
14: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita.
15: Kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan mazhab seluruh para ulama Islam ya. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
16: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia yang bisa memecah belah.
15: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudaratan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
17: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
15: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Ruhaili mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
18: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
19: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
20: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أخوة الإيمان رحمني الله وإياكم جميعا Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Hadiyun Nabawi Fi Ta'amuli Ma'an Nas yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Furaih Al-Bahlal Hafizahullah Ta'ala. Kita masuk pada pembahasan Ihsanuhu Sallallahu Alaihi Wasallam Ilal Khati'in, kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang bersalah. أن يجهل عليك أحدهم ثم تقدر على معاقبته ثم لا تفعل بل تحسن إليه وتكرمه فهذا خلق لا يستطيعه إلا الموفق. Jika ada orang yang berbuat jahil kepadamu dan engkau mampu untuk membalasnya namun engkau tidak melakukannya, justru engkau berbuat baik kepadanya, maka ini adalah akhlak mulia yang tidak bisa diwujudkan kecuali oleh orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan jatah kebaikan yang sangat besar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yanaluhu illa sahibu himmatin aliyah, dan tidak mendapatkan anugerah ini, akhlak yang mulia ini, kecuali mereka yang memiliki himmah aliyah, himmah yang tinggi. Himmah maksudnya semangat untuk mendapatkan kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad tahaddatsa al-'allamah Ibnu Qayyim an shiddati mu'alajati hadha al-amr. Fa inna an-nufus majbulatun 'ala muqabalati al-musii' bi-isaa'atihi. Pada asalnya jiwa kita ini cenderung ingin membalas orang-orang yang berbuat keburukan kepada kita. Wa 'adamil 'afwi 'anhu, cenderung tidak mau memaafkan. Fa kaifa bil 'afwi 'anhu wal ihsan wal ihsani ilaihi, maka apalagi setelah dia berbuat buruk misalkan kepada kita, kita memaafkan, kemudian kita berbuat baik kepadanya. Nah, ini jiwa kita cenderung menolak. Nah, Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau membahas tentang an shiddati mu'alajati hadzal amr, betapa beratnya mengobati hal ini dari

Kecuali orang-orang yang mendapatkan jatah kebaikan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kullama izdadu adzan wa syarran wa bughyan wa hasada wa baghyan wa hasada izdatta ilaihi ihsana. Semakin seseorang itu menambah keburukan, hasad dan permusuhan, justru engkau semakin menambah kebaikan kepadanya. Walahu nasihah wa alaihi syafaqah, justru engkau semakin kasihan, justru engkau semakin ingin memberikan nasihat kebaikan untuk dia. Wa ma adhunnuka tusaddiqu bi anna hadha yakunu fadlan an tata'atahu. Ini Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menggambarkan bahwasanya akhlak ini akhlak yang mulia dan sangat berat. Sangat berat karena jiwa kita berseberangan. Artinya cenderung untuk tidak mau memaafkan atau cenderung untuk membalas orang-orang yang berbuat keburukan. Wa hadzal hadi wa hadzal hadi qad da'a ilaihi rabbuna fi kitabihi. Namun membalas keburukan dengan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman tentangnya di dalam surat Fussilat ayat yang ke-34. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa la tastawil hasanatu wal sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Kebaikan dicintai oleh Allah, adapun keburukan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jika engkau melakukannya, membalas keburukan dengan kebaikan, maka orang yang tadinya ada permusuhan denganmu, maka tiba-tiba dia berubah menjadi waliyun hamim, penolong ya, atau teman yang dekat ya, teman akrab. Qala Ibnul Arabi, Ibnul Arabi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, usluk maslakal kiram, tempuhlah jalannya orang-orang yang mulia. Wala talhadh janibal mukafa'ah. Ya, jangan hanya selalu bermuamalah dengan orang itu, apa istilahnya, balas membalas. Kalau dia baik kita baik, kalau dia buruk kita buruk, atau mungkin lebih buruk lagi. Idfa' bighairi 'iwadin. Berikanlah tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan. Berikan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Wala tasluk maslakal mubayaah. Jangan berbuat kebaikan itu kata beliau rahimahullahu taala, jangan berbuat kebaikan itu seperti prinsipnya pedagang, ya. Kamu jual saya beli gitu. Wa yadkhulu fihi salam ala man lam yusallim alaik. Termasuk dalam hari ini adalah mengucapkan salam kepada orang-orang yang tidak mengucapkan salam kepada kita. Ini termasuk idfa billati hiya ahsan. Sallim ala man lam yusallim alaik. Ucapkanlah salam kepada orang-orang yang tidak mengucapkan salam kepadamu. Wada'a ila hadzal khalq al-'azim, wada'a ila hadzal khuluq al-'azim rasuluna sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wa fi'lihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk yang menyerukan atau mengajak kepada akhlak yang mulia ini dengan ucapan dan perbuatan beliau. Amma qauluhu, adapun contoh ucapan beliau terkait

akhlak yang mulia ini, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, laisal wasilu bil mukafi' walakin al wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Bukan orang yang menyambung silaturahmi itu yang membalas silaturahmi dengan silaturahmi. Dia memberi kita hadiah, kita kasihkan dia hadiah. Dia mengunjungi kita, kita mengunjungi dia. Bukan itu yang disebut menyambung silaturahmi. Namun orang yang menyambung silaturahmi adalah idza quti'at rahimu, jika ada yang memutus silaturahmi dari kerabat kita, dia memutusnya dari kita, maka kita justru berupaya untuk menyambungnya. Dia tidak pernah mengunjungi kita misalkan, tapi kita mengunjungi dia. Nah, ini yang dinamakan menyambung silaturahim. Kalau keluarga mengunjungi kita, kemudian kita balas mengunjungi dia, ya memang sudah seharusnya. Sudah seharusnya. Tapi jika ada yang memutus silaturahim, kemudian kita berupaya menyambungnya, maka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang menyambung silaturahim. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Waqad haka Rasuluna sallallahu alaihi wasallam nabiyan minal anbiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kisah seorang nabi. Ya, para ulama ada yang menyebutkan ini beliau mengisahkan tentang diri beliau sendiri. Namun beliau tidak secara terang-terangan mengatakan bahwasanya ini kisah tentang saya pribadi. Disebutkan bahwasanya dharabahu qaumuhu. Seorang nabi ini disakiti oleh kaumnya, dipukul bahkan ya. Fa'admauhu, sampai nabinya ini berdarah-darah. Wa huwa yamsahu ad-dama 'an wajhihi. Kemudian nabi ini mengusap darah dari wajahnya. Kemudian dia mengatakan, Allahummaghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka melakukan ini karena mereka tidak tahu. Ya, hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengomentari hadis ini tentang nabi yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, dan sebenarnya nabi yang dimaksud adalah beliau sendiri alaihi salatu wassalam. Faqala, maka Al-Hafidz Ibnu Qayyim mengatakan, ta'ammal kaifa jama'a fi hadhihi al-kalimat arba'a muqamatin min al-ihsan. Perhatikanlah, renungkanlah bagaimana beliau mengumpulkan pada kalimat ini, kalimat Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Beliau mengumpulkan empat hal yang menjadi pokok-pokok perbuatan ihsan. Qabala biha isa'atahum al-'azimah ilayhi, yang dengannya beliau membalas perbuatan buruk mereka dengan sikap yang agung mulia. Yang pertama, 'afwuhu 'anhum. Yang pertama, beliau jelas melalui kalimat ini beliau memaafkan kaumnya yang sudah menyakiti beliau dan menjadikan beliau berdarah-darah. Yang kedua, atsani istighfaruhu lahum. Beliau bahkan mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Atsalis i'tidharuhu anhum bi annahum la ya'lamun. Yang ketiga, beliau memberikan uzur kepada kaumnya yang mereka melakukan ini karena mereka tidak tahu. Ar-rabi', kemudian yang keempat, isti'tafuhu lahum bi idafatihim ilaihi. Dari kalimat ini tercermin kasih sayang Rasulullah SAW kepada kaumnya, kepada umatnya. Ini tergambar dari ucapan beliau, liqaumi, kaumku ya Allah. Ini sama seperti ucapan seorang ibu misalkan,
anakku, anak kita, ya, menunjukkan keinginan untuk memberikan kebaikan kepada anak tersebut. Demikian pula Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi, kaumku ya Allah, kaumku, umatku, ampuni mereka. Ini menggambarkan betapa agungnya hati Rasulullah SAW dan akhlak beliau. Dan kita kalau bisa mewujudkan hal ini pada keluarga kita, tetangga masyarakat kita, maka insya Allah cepat mereka mau menerima dakwah kita. Yaqulu ar-rajulu liman yashfa'u 'indahu fi man yattasilu bihi. Yaqulu ar-rajulu liman yashfa'u 'indahu fi man yattasilu bihi. Hadha walidi, hadha gulami, hadha sahibi. Fahabhu li. Ya, orang kalau minta syafaat misalkan, ini anak-anak kita, anak saya. Ini sahabat saya. Sama seperti itu ucapan Rasulullah di hadapan Allah, Allahumma ighfir li qaumi, ini kaumku ya Allah. Sama seperti ucapan Ibrahim, waghfir li abi, ya Allah ampuni bapakku. Walaupun ucapan tersebut kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak boleh memohonkan ampun kepada orang kafir. Namun demikianlah Ibrahim alaihissalam sangat menginginkan kebaikan untuk bapaknya, padahal bapaknya kafir. Waqad rawa Abul Ahwas an abihi, Abul Ahwas meriwayatkan dari bapaknya, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, أرأيت رجلا نزلت به فلم يكرمني ولم يقرني ثم نزل بي أجزيه بما صنع أم أقريه؟ قال صلى الله عليه وسلم أقريه. حديث رواه الترمذي حديث حسن. Jadi ada sahabat Rasulullah SAW yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, bagaimana menurutmu jika ada seseorang, dia bertamu ke rumahku, kemudian saya memuliakan dia, saya berikan dia hidangan dan suguhan, kemudian suatu saat, jadi ceritanya sahabat ini datang bertamu ke rumah seseorang, kemudian tidak dimuliakan, tidak diberikan hidangan, ya, tidak diberikan makan dan minum misalkan. Kemudian suatu saat orang tersebut datang ke rumahku, wahai Rasul, apakah saya membalas perlakuannya ataukah saya menghidangkan untuk dia hidangan, saya memuliakan dia. Maka Nabi SAW bersabda, akrihi, muliakan dia. Karena tamu itu punya hak, punya hak dia untuk dimuliakan. Dan yang dimaksud ad-diyafah, memuliakan tamu, ikramud duyuf awid daif, tamu itu adalah orang yang datang dari jauh, ya, orang yang datang dari jauh, misalkan dari luar kota, luar pulau. Adapun teman kita yang datang berkunjung, maka itu namanya dia datang berziarah. Dia datang berziarah. Ini penjelasan dari yang saya dengar dari Syekh Dr. Saleh Al-Usaimi, hafizahullahu, hafizahullahu ta'ala. Bahkan wajib hukumnya. Ada hak tamu tersebut. Ini bagi mereka yang datang dari jauh, ya, dia safar jauh mendatangi kita. Dia punya hak untuk diberikan tempat tinggal kalau seandainya dia butuh. Ya. Di samping makan dan minum. Maksudnya dalam hadis ini
ketika dia berkunjung ke rumah temannya ini, temannya tidak menunaikan hak tamu, padahal itu kewajiban bagi dia. Nah, ketika dia tidak menunaikan berarti dia berdosa. Nah, kita jangan seperti dia, kita jangan seperti itu, karena betapapun perlakuan seorang tamu, tetap kita wajib menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita tunaikan hak dia kalau dia bertamu ke rumah kita. Wa amma fi'luhu sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu Anas. Adapun perbuatan beliau, contoh dari perbuatan beliau, maka ada sebuah riwayat yang dibawakan oleh Anas bin Malik. Beliau menceritakan, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku berjalan bersama Rasulullah SAW, wa alaihi ridaun najrani ghalidhul hasyiyah. Dan ketika itu di leher beliau ada rida, semacam kain lah, kain dari najran, dan bagian pinggirnya itu tebal, kasar. Fa adrakahu a'rabi. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Fajadzabahu biridaihi jabzatan syadidah. Maka tiba-tiba kain yang di leher beliau itu ditarik. Ya, disantek lah. Apa bahasa kita? Disentek. Disentek deh. Keras kali ya. Nazartu ila safhati unuki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waqad atharat biha hasyiatur rida. Saya lihat di bagian leher Rasulullah SAW itu berbekas, bekas tepian kain najran yang kasar itu berbekas di lehernya Rasulullah SAW. Min syiddati jabzatihi, saking kerasnya disentak ini ya sama Arab Badui ini. Summa qala, kemudian Arab Badui ini mengatakan, ya Muhammad. Perhatikan, dia tidak mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kalau para sahabat yang lain ini tidak berani bicara seperti ini di hadapan Rasul. Tapi dia mengatakan, ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Perintahkanlah agar harta yang ada di sisimu, harta dari Allah yang ada pada dirimu ini, perintahkanlah untuk diberikan kepada diriku. Faltafat ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada dia, fadhahika. Kemudian Rasulullah justru tertawa. Beliau tidak marah ya. Ya, karena beliau tahu ini dari Badui, Arab Badui pedalaman lah. Ya. Jarang dia ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma amara lahu bi'ita'in. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk diberikan ya sebagian harta kepada A'rabi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin 'inda Muslim, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, thumma jazabahu ilaihi jabzatan raja'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fi nahril A'rabi. Ditarik beliau sallallahu alaihi wasallam sampai beliau itu mau jatuh ya, sampai mukanya Rasulullah berhadapan dengan A'rabi ini secara langsung tuh. Wa fi riwayatin ukhra 'inda Muslim, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim juga disebutkan, fajadzabahu hatta syaqqal burd. Ditarik kain di leher Rasulullah tersebut sampai robek al-burd, kain tersebut. Wahia baqiyat wa hatta baqiyat hasyiyatuhu fi unuki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, robek bagian pinggir yang kasar itu yang tersisa di lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking kerasnya ditarik oleh A'rabi ini. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Rasulullah memaklumi. Inna hadzal A'rabi alladhi ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam karimul khadiqah. Arab Badui ini yang melihat betapa mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Samhul kaffain,
betapa dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tub'idu an tarahu ba'da dhalika yuqdimu nafsahu aw yuqaddimu nafsahu rakhisatan fi sabilillah. Setelah itu engkau melihat dia Arabi ini, dia berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mempersembahkan jiwanya, bahkan mengorbankan jiwanya murah sekali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rawa Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu taala, beliau meriwayatkan anna Safwana ibn Umayyah, Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini siapa? Anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal, dan Umayyah bin Khalaf ini mati di Perang Badar. Anaknya Safwan bin Umayyah ini benci sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Fathu Makkah dia masuk Islam. Safwan bin Umayyah ini dia masuk Islam. Ketika Perang Hunain, Rasulullah banyak dapat ghanimah. Rasulullah ngasih harta yang banyak sekali kepada Safwan bin Umayyah. Padahal Safwan bin Umayyah ini orang kaya sekali, orang kaya. Karena di ketika Perang Hunain, ya, ketika Perang Hunain, Rasulullah SAW dikasih pinjam baju besi banyak sekali. Dia punya koleksi baju besi yang banyak sekali, Safwan bin Umayyah. Maka Rasulullah SAW sebagai tanda terima kasihnya, dia ngasih lebih banyak lagi harta rampasan perang kepada Safwan bin Umayyah. Sampai-sampai ya, sekaligus untuk mentaklif hatinya, untuk mengikat hatinya, karena dia baru masuk Islam. Apalagi bapaknya dibunuh di Perang Badar. Saking bencinya, dulu disebutkan saking bencinya Safwan bin Umayyah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bayar orang. Dia bayar orang mahal sekali untuk datang ke Madinah untuk bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dia bayar itu justru masuk Islam. Orang yang dia bayar itu justru masuk Islam. Disebutkan Safwan bin Umayyah ini mengatakan, wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani. Demi Allah, sungguh Rasulullah SAW telah memberikan kepadaku sesuatu yang sangat banyak sekali, pemberian yang sangat banyak. Wa innahu la ubghidun nasi ilayya. Sungguh dia itu dulu manusia yang paling saya benci. Fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabban nasu ilayya. La ahabban nasi ilayya. Terus menerus beliau ini selalu memberikan hadiah kepadaku, pemberian kepadaku, sampai aku jadilah beliau ini manusia yang paling aku cintai. Ya, awalnya paling dibenci, kemudian menjadi manusia yang paling dicintai oleh Safwan bin Umayyah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna man waffaqahullah, sesungguhnya orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk bisa berbuat seperti ini, fa akhadha bihadzal hadi nabawi, kemudian dia mencontoh petunjuk Nabi ini, fahani'an lahu, maka selamat buat dia, selamat dia masuk ke dalam apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Akhlak yang demikian, membalas keburukan dengan kebaikan, tidaklah diberikan kecuali kepada mereka orang-orang yang bersabar, kecuali kepada mereka yang memiliki حَظٍ عَظِيمٍ, jatah kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وقد أخذ بهذا الهدي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Kemudian di antara para sahabat yang mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW ini adalah Abu Bakar As-Siddiq.
فقد كان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه. Dulu, jadi Abu Bakar As-Siddiq, dia punya sepupu bernama Mistah bin Uthathah. Mistah bin Uthathah ini juga termasuk sahibu Badrin, sahabat yang ikut dalam perang Badar. Jadi Mistah bin Uthathah ini karena dia miskin, maka dia selalu dinafkahi oleh Abu Bakar As-Siddiq, dibiayai hidupnya. Namun ketika perang Bani Mustalik, kita tahu terjadi fitnah yang menimpa ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Aisyah, ya qadarullah, ya tidak disengaja ketinggalan rombongan beliau sendiri, kemudian beliau ditemukan oleh sahabat yang mulia juga, yang ikut juga perang Badar, pernah ikut perang Badar, yang bernama Safwan ibnul Mu'attal. Ini Safwan ibn al-Mu'attal ini ketika mendapati Aisyah, ya, ibunda kaum mukminin, ketinggalan rombongan Rasulullah, ya, beliau sendiri tidak ada teman, beliau mengucapkan inna lillahi wa inna lillah. Hanya itu tok yang dia ucapkan. Maka beliau mempersilahkan Aisyah untuk naik ke unta, kemudian dituntun untanya sampai ke Madinah. Maka orang-orang munafik mulai keliling sana kemari, kemudian mengumpulkan orang-orang, mengatakan istri Nabi kalian, kata dia, sudah berzina. Na'udzubillah. Ini menyebar luas selama sebulan, ya. Aisyah tidak tahu bahwasanya orang-orang sudah membicarakan dia di Madinah. Nah, saking berita bohong ini setiap saat, setiap hari digembar-gemborkan, sebagian orang beriman kena terpengaruh. Termasuk salah satunya ini Mistah bin Uthathah ini ikut ngomongin Aisyah, ikut menggibah lah begitu. Setelah turun ayat yang membersihkan namanya Aisyah, ya, ada sekitar 10 ayat dalam surat An-Nur itu, ya, menyucikan dan membersihkan namanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka setelah itu Abu Bakar As-Siddiq bersumpah. Dia bersumpah, tidak akan lagi saya kasih nafkah Mistah bin Uthathah ini. Karena dia sudah menyakiti rumah tangga Rasulullah SAW, menyakiti Aisyah dan Rasulullah SAW. Namun turun ayat juga dalam surat An-Nur, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. Janganlah ada di antara kalian orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah kelebihan harta, jangan mereka ini memutus apa yang dulu pernah mereka berikan, infak kepada karib kerabat, kepada orang miskin, kepada orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Ya, jangan dia bersumpah untuk tidak lagi menafkahi atau memberikan sedekah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan. Ini ayat ini para ulama mengatakan turun tentang Abu Bakar Siddiq yang bersumpah tidak lagi memberikan nafkah kepada Mistah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian senang jika Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka setelah turun ayat ini, faqala Abu Bakar, bala wallahi, demi Allah, tentu saja saya senang jika Allah mengampuni saya. Faraja'a ila Mistah alladhi kana yajri alaihi. Maka Abu Bakar As-Siddiq, beliau membayar kafarat sumpah. Dia bayar kafarat sumpahnya, dia batalkan sumpahnya itu, kemudian beliau kembali memberikan nafkah kepada Mistah bin Uthathah, kerabatnya. Karena Mistah ini miskin. Dimaafkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tapi mungkin hanya ini. Khawatifillah, rahimanillah wa

0: Assalamualaikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan taufiknya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Labbaik Allahumma labbaik.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muad Tour. Muad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
1: FM, Radio Muad bin Jabal.
7: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang klimis berdasi, sama saja semuanya periba.
8: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Islam.
9: Saya kan zakat, walaupun usahanya riba-riba dikit. Mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
10: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه

0: الله البيع وحرم الربا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulah.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Wa
3: ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
1: Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, mana tapi ini? Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini itu yang terbaik buat kita. Duh kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah, syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anak. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan, dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rabb, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku. Surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau tak

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amar yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga juga adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik, kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suuzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, keluarlah istri kan anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar, aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansurah. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. "Insya Allah saya akan bertobat." Dan akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat." Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Karena taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa, harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri. Yang ditobat dari dosa akhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya bersering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Minjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Muaz bin Jawal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, tak terasa saat ini kita telah berada di waktu sholat asar, memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu kami mengajak untuk sahabat Muaz sekalian untuk mari bersama-sama kita bersegera menunaikan kewajiban kita yaitu sholat asar, karena tentunya di sana selain daripada ini kewajiban kita sebagai seorang muslim, di sana terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan yang tentunya kalau kita lewatkan kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama panggilan sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya berikut ini, dan kami mewakili kru yang bertugas di kesempatan sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan sholat asar.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Bagaimana hukumnya mencelah masa? Jawab, mencelah masa terbagi menjadi tiga macam. Pertama, sekedar pernyataan tanpa maksud menjelekkan. Hal seperti ini boleh. Contohnya, hari ini kami merasa lelah karena udara sangat panas, atau udara sangat dingin, atau kata-kata lain yang serupa. Demikianlah, karena setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan kata-kata seperti itu boleh atau patut sebagai suatu pernyataan atau berita semata-mata. Kedua, mencela masa sebagai sebab. Misalnya, mencela masa dengan maksud bahwa masa itulah yang menjadikan sebab berubahnya sesuatu menjadi baik atau buruk. Pernyataan seperti itu adalah kesyirikan berat, karena orang yang melakukannya berkeyakinan bahwa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pencipta lain, sehingga kejadian-kejadian yang terjadi dikaitkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencela masa dengan berkeyakinan bahwa penyebabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa dicela karena menjadi penggerak terjadinya perkara-perkara yang tidak disukai. Hal seperti ini diharamkan, karena orang yang melakukannya telah mengesampingkan kesabaran yang wajib dimiliki dalam menghadapi cobaan. Akan tetapi, ia tidak mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Sekiranya ia mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung atau menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian buruk itu, maka ia kafir. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang miskin mengambil zakat dari orang kaya dengan alasan akan membagikannya. Kemudian dia mengambilnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana hukumnya tindakan semacam itu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, tindakan semacam ini hukumnya haram dan bertentangan dengan amanah, karena pemilik zakat itu telah mempercayainya sebagai wakil agar dia memberi

0: membagikan zakatnya kepada orang lain. Tetapi dia mengambil untuk dirinya sendiri. Para ulama telah menjelaskan bahwa seorang wakil tidak boleh membelanjakan dari apa yang diwakilkan kepadanya untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, yang harus dilakukan orang itu adalah menjelaskan kepada pemiliknya bahwa apa yang diambilnya dulu telah dibelanjakan untuk dirinya sendiri. Jika diperbolehkan, maka tidak apa-apa. Dan jika tidak boleh, maka dia harus bertanggung jawab untuk mengganti harta itu dan membayarkannya sebagai zakat orang yang mewakilkan kepadanya itu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada masalah yang sering dilakukan oleh orang-orang bodoh. Ini zakat, karena mereka menganggapnya masih miskin, dan dia pun mengambilnya. Di antara mereka, ada yang mengambilnya dan memakannya seraya berkata, "Saya tidak meminta kepada manusia, tetapi ini adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku." Tindakan semacam ini haram hukumnya, karena orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala haram baginya untuk mengambil zakat. Di antara manusia, ada yang mengambilnya, kemudian memberikannya kepada orang lain tanpa menyatakan bahwa dia adalah wakil dari pembayar zakat. Perbuatan ini juga haram hukumnya, dan tidak halal baginya untuk membelanjakannya tanpa sepengetahuan pihak yang pertama. Maka dia harus mengganti zakat itu jika pemiliknya tidak mengizinkannya untuk dibelanjakan. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
1: FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut: 1111-999-337 atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-9333.

0: tak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
1: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
0: Dari أبو مسعود عقبة بن عمرو bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
4: Masya Allah, lama anyam sendak ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
5: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
3: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
10: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
9: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
11: 94,3 FM.
12: Adhkarul Masa. A'udhu.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Halo sobat fitness.
3: 1 2 Satu, dua, satu, dua.
4: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
3: Oh, ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh, sudah ada di YouTube, lengkap.
4: Iya, Kak. Kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
3: Anu, Be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
4: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muadz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat, nih.
5: Kini telah hadir Muadz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muadz Gym Club. Muadz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
3: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku. Supaya datang tambah sayang istriku sama saya.
1: Hehehe. 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
6: Masih bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari, menemani waktu sore sahabat Muadz kalian. Di kesempatan hari ini, tepatnya di pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian tengah. Nah, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan bersama tadi lantunan zikir petang. Dan jangan lupa tentunya bagi sahabat Muadz yang saat ini mendengarkan Radio Muadz bin Jabal untuk melantunkan atau jangan lupa zikir petangnya. Karena tentunya zikir petang memiliki banyak sekali keutamaan di sana, melindungi kita dari berbagai mara bahaya dan juga sebagai penolong kita, agar tentunya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesulitan-kesulitan yang tengah kita hadapi. Dan sahabat Muadz dimanapun Anda berada, sesaat lagi kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muadz, program acara Murotal by Request. Dan tentu dalam program ini kembali kita akan mendengarkan bersama lantunan ayat demi ayat dari requestan sahabat Muadz sekalian. Dan Al-Quran menjadi petunjuk hidup manusia. Al-Quran sahabat Muadz adalah kalam Allah yang diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan di dalam terdapat cahaya yang membimbing hati kita, kemudian juga menjadi penenang bagi jiwa serta memberikan arah dalam menjalani hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman bagi orang-orang yang beriman. Setiap ayat yang dibaca mengandung rahmat, nasihat, dan pelajaran yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, melalui lantunan Murotal Al-Qur'an yang bersama-sama akan segera hadir di ruang dengar sahabat Muadz, yaitu melalui program Murotal by Request. Mari bersama-sama kita ikuti program ini dan tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Radio Muadz bin Jabal.
7: Sesuai
2: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM. Murotal by Request.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adh sekalian dan kembali berjumpa di kesempatan sore hari ini, tepatnya dalam program Murotal by Request. Dan tentunya dalam program ini sahabat Mu'adh sekalian dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami via WhatsApp di 0852 555 943. Kami ulangi, kirimkan requestan sahabat Mu'adh sekalian ke nomor interaktif kami di 0852 555 943. Dengan formatnya dapat berupa nama, spasi daerah tempat tinggal, kemudian juga surah tentunya yang ingin didengarkan dan kuari pilihannya. Dan mengawali perjumpaan kita dalam program Murotal by Request di sore hari ini, bersama-sama kita akan mendengarkan salah satu surah yang mengingatkan kita tentang keikhlasan dalam berbuat baik. Jadi di dalamnya ada penjelasan seharusnya kita berbuat itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mengukur kebaikan dari apa yang terlihat. Seberapa besar yang kita berikan, seberapa banyak yang kita lakukan, atau seberapa besar penghargaan yang kita terima. Dan Al-Qur'an mengajarkan bahwa kemuliaan suatu amal bukan hanya terletak pada bentuknya, tetapi pada ketulusan hati yang menyertainya. Dan di dalam surah yang akan kita dengarkan bersama di awal perjumpaan kita dalam program Murotal by Request ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hamba-hambanya yang memiliki jiwa

0: setiap niat dan mengetahui setiap kebaikan yang tersembunyi di dalam hati kita. Maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui amalan kita, dan tidaklah butuh kita seharusnya kepada mata-mata manusia, apalagi pujian dan juga sanjungan dari manusia. Dan semoga melalui lantunan surah Al-Insan yang akan kita dengarkan bersama di awal perjumpaan kita dalam program Mortal Berikos ini menjadi renungan tentang keikhlasan, kepedulian, dan makna menjadi seorang hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, langsung saja kita dengarkan bersama surah Al-Insan berikut ini untuk sahabat semua sekalian dimanapun Anda berada yang ingin mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami. Maka kirimkan requestannya via WhatsApp di 0852-5550-943. Ini dia surah Al-Insan dalam program Murotal by Request.
1: Murotal by Request.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih bersama kami di Radio Muat bin Jabal Kendari. Sahabat Muat di manapun Anda berada, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama surah Al-Insan yang penuh dengan pelajaran di dalamnya. Dan salah satu pelajaran dari pelajaran-pelajaran tersebut adalah tentang kemurnian amal. Bahwasanya siogianya seorang muslim untuk beramal benar-benar meniatkan karena mengharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya sahabat muslim dimanapun Anda berada, kita akan beralih ke surah berikutnya, yaitu surah yang di dalamnya yang perlu kita highlight adalah tentang kejujuran yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan. Nah, dalam kehidupan manusia seringkali berharap mendapatkan haknya dengan sempurna. Namun terkadang ketika memberikan hak kepada orang lain, ada yang tergoda untuk mengurangi, yang menipu dan mencari keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan. Melalui surah Al-Mutaffifin ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras ya pada orang-orang yang curang dalam timbangan dan takaran, karena mereka menginginkan haknya dipenuhi tetapi mengurangi hak orang lain. Nah, ayat-ayat ini mengajarkan bahwa kejujuran bukan hanya tentang hubungan kita dengan manusia, tetapi juga tentang kesabaran bahwa setiap amal tentunya akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan surah ini mengajak kita untuk melihat kembali hati dan perilaku kita. Apakah kita sudah berlaku adil, menjaga amanah, dan memberikan yang terbaik kepada sesama? Karena sesungguhnya tidak ada kebaikan atau keburukan yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tersembunyi dalam niat, apa yang dilakukan dalam kesendirian, maka semuanya berada tentunya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga melalui lantunan surah Al-Mutaffifin yang akan kita dengarkan bersama di kesempatan Murotal by Request ini menjadi pengingat bagi kita, dan kita sehingga selalu menjaga kejujuran, memperbaiki akhlak, dan menyiapkan bekal untuk kehidupan terbaik kita, yaitu negeri akhirat. Oleh karena itu, sobat semua dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama. Ini dia surah Al-Mutaffifin dengan korinya Syekh Emad Al-Mansari Hafizahullahu Ta'ala. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM dalam program Murotal by Request. Dan menemani waktu sore sahabat Muat sekalian di kesempatan hari ini, alhamdulillah telah masuk requestan di kesempatan Murotal by Request sore ini, yaitu dari uminya Abdurrahman Muat, Masya Allah, dari Desa Ululalimbue, Kecamatan Kapoila. Ini kayaknya kalau tidak salah di Konawe ya, kalau tidak salah, Masya Allah. Iya, Kabupaten Konawe. Merequest surah Al-Muzammil. Dan katanya korinya minta dipilihkan saja. Baik, tentu akan kami pilihkan korinya dan kami akan pilihkan, yaitu Al-Ustaz Abu Usama Hafizallahu Ta'ala. Surah Al-Muzammil, sahabat Muat dimanapun Anda berada, ini menarik sekali juga tentunya surah yang direquest, karena melalui surah ini kita diingatkan untuk menemukan bagaimana caranya kita menemukan kekuatan dengan kita bersandar dalam kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di tengah kesibukan kehidupan ya, terkadang manusia memang membutuhkan waktu untuk kembali menenangkan dirinya. Ada saatnya kita menjauh sejenak dari kehidupan dunia, menyendiri bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menguatkan kembali hubungan kita dengannya. Nah, melalui surah Al-Muzammil ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya tentang pentingnya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui ibadah malam, membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, serta memperbanyak kesabaran dalam menjalankan amanah kehidupan. Ayat-ayat dalam surah ini, sahabat Muat, mengingatkan bahwa kekuatan seorang hamba itu bukan berasal dari kemampuan dirinya, tetapi dari kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati yang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentu akan memiliki keteguhan dalam menghadapi ujian dan tantangan. Tahajud, doa, dan juga lantunan ayat-ayat Al-Quran menjadi jalan untuk membersihkan hati dan mengisi kembali jiwa dengan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita dengarkan requestan yang telah masuk di kesempatan sore hari ini, yaitu dari uminya Abdurrahman Muad di Konawe. Kita akan dengarkan bersama. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, dan semoga surah Al-Muzammil ini membawa ketenangan bagi hati kita dan mengingatkan kita untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjadikan Al-Quran tentunya sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan. Dan juga untuk sahabat Muad yang ingin mengirimkan requestannya di kesempatan Murotal by Request sore hari ini, maka dapat mengirimkan requestan ke nomor interaktif kami via WhatsApp di 0852-5550-943. Oleh karena itu, langsung saja kita dengarkan bersama, ini dia surah Al-Muzammil dengan korinya Al-Ustaz Abu Usama Hafizahullahu Ta'ala.
0: Murotal by Request.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sobat Mod, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program Murotal by request. Dan alhamdulillah telah kita dengarkan bersama requestan yang telah masuk tadi, yaitu surah Al-Muzammil. Dan menarik tentunya untuk dipelajari sahabat muas lebih mendalam surah ini, karena tentunya di dalam ada berbagai pelajaran-pelajaran yang harusnya kita pelajari dan melihat bagaimana tafsir para ulama mengenai ayat demi ayat di dalamnya. Setiap langkah tentunya menuju kebaikan, sahabat muas, tidak selalu berjalan dengan mudah. Ada kalanya niat baik yang disalahpahami, usaha untuk istiqomah kemudian mendapatkan ujian, bahkan perkataan dan sikap manusia terkadang menjadi sesuatu yang harus kita hadapi. Dan melalui surah Al-Muzammil tadi, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tetap bersabar dalam menjalankan amanah dakwah ketika menghadapi penolakan dan perkataan yang menyakitkan dari orang-orang yang menentang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau alaihi salatu wasalam untuk tidak membalas, tetapi menguatkan hati beliau dengan kesabaran dan kedekatan kepadanya. Sebuah pelajaran yang berharga bagi kita semua, bahwa jalan kebaikan memang membutuhkan keteguhan hati. Tidak semua orang akan memahami perjuangan kita. Tidak semua kebaikan akan mendapatkan penghargaan manusia. Namun setiap kesabaran yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan pernah sia-sia. Karena manusia menilai apa yang terlihat, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap niat, perjuangan, dan air mata yang tersembunyi. Dan semoga lantunan surah Al-Muzammil yang kita dengarkan tadi menjadi pengingat bagi kita semua agar kita tetap sabar dalam kebaikan, kuat dalam menghadapi ujian, dan selalu menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sahabat semua, dimanapun Anda berada, kita akan masih mendengarkan tentunya bismillahi taala requestan-requestan dari sahabat muas. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan dengarkan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muas Bin Jabal Kendari 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Natabrak maki. Kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
7: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
7: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
8: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
9: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
8: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih bersama kami di Radio Mas Bin Jawal Kendari dalam program acara Morotal by Request menemani waktu sore sahabat mas kalian. Di kesempatan hari ini kembali kita akan mendengarkan bersama surah yang begitu agung, banyak berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga kesadaran diri manusia dan renungan tentang kehidupan serta akhirat. Sahabat Muhammad, dimanapun Anda berada, setiap manusia menjalani perjalanan hidup yang berbeda. Ada masa ketika kita merasakan kebahagiaan, kadang juga kita merasakan keberhasilan dan kemudahan. Namun ada pula masa ketika kita menghadapi ujian, kehilangan, kesulitan, dan berbagai hal yang menyulitkan kehidupan kita. Seringkali manusia memandang hidup ini hanya dari apa yang terlihat saja, yaitu tentang pencapaiannya, harta, kedudukan, atau kenyamanan. Dan Al-Quran mengajarkan bahwa kehidupan itu memiliki makna yang jauh lebih besar daripada itu. Melalui surah yang akan kita dengarkan bersama di kesempatan Murotal by Request ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji manusia. Siapa di antara mereka yang paling baik amalnya? Ujian dalam kehidupan ternyata bukan hanya tentang kesulitan. Nikmat yang kita terima juga ternyata ujian. Apakah kita syukur? Kita bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Apakah kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau apakah kebaikan yang kita lakukan benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kehidupan tentunya bukan sekedar tentang berapa lama kita hidup, tetapi tentang bagaimana kita mengisinya dengan amalan yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama surah Al-Mulk dengan kurinya yaitu Syekh Ahmad Al-Nufais Habibullah Ta'ala. Dan juga kami informasikan kembali kepada sahabat muas yang ingin mengirimkan requestannya di kesempatan sore hari ini dalam program Morotal by Request, maka dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami via WhatsApp di 0852 5550943. Oleh karena itu langsung saja ini dia surah Al-Mulk dengan kurinya Syekh Ahmad Al-Nufais Habibullah Ta'ala.
0: Murotal by Request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sahabat semua dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Murotal by request di kesempatan sore hari ini bersama kami di Radio Mas Bin Jabal Kendari. Dan alhamdulillah tidak terasa telah menemani sahabat semua sekalian beberapa waktu lamanya, kurang lebih sekitar 1 jam lamanya. Dan bersama-sama kembali kita akan mendengarkan satu Murotal terakhir di kesempatan sore hari ini. Dan Murotal ini mengajarkan bagaimana seharusnya kita sebagai seorang manusia memilih ridha Allah Subhanahu wa taala di atas kenyamanan dunia. Manusia sering dihadapkan pada pilihan. Ada kalanya kita harus memilih antara mempertahankan nilai kebenaran atau kita mengikuti sesuatu yang lebih mudah, yang lebih nyaman. Tidak semua jalan menuju kebaikan dipenuhi dengan kemudahan. Kadangkala seseorang harus kehilangan kenyamanannya, menghadapi tekanan mungkin, bahkan menerima perlakuan yang tidak menyenangkan karena mempertahankan keyakinan yang ia pegang. Nah, melalui Quran Surah Al-Buruj yang akan bersama-sama bismillah ta'ala kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang beriman yang tetap teguh mempertahankan keimanannya meskipun mereka menghadapi ancaman dan penderitaan. Mereka tidak menukar keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan dunia yang sementara. Dan dari kisah tersebut kita belajar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kenyamanan sesaat, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ada di dunia tentu akan berlalu, sedangkan hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya adalah bekal yang akan menemaninya hingga akhir perjalanan. Dan semoga lantunan surah Al-Buruj yang akan kita dengarkan bersama menguatkan hati kita untuk tetap berada di jalan kebaikan. Jangan goyah dengan kenyamanan yang ada di dunia ini. Dan surah Al-Buruj ini merupakan surah terakhir dan menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Murotal by Request di kesempatan hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh sahabat Muas yang telah mengirimkan requestannya di kesempatan sore hari ini. Dan sampai jumpa dalam kesempatan Murotal by Request lainnya, bismillahi ta'ala, akan terus hadir setiap hari Rabu sampai dengan hari Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Mas Bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Murotal by Request.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da sholat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
6: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
5: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, Hafizahullah.
6: 16 tahun, waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab ini.
5: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
6: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
5: Live di Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV.
2: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal.
7: Alhamdulillah hari ini Kak Erlan bisa mulai menyapa adik-adik semua. Kita akan belajar bersama adik-adik ya hari ini. Kita kajian tematik dulu ya. Hari ini kita kajian anak akan bahas tema yang cukup menarik, yaitu aku anak yang ramah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Yuk kita mulai kajian kita di kesempatan kali ini teman-teman semua ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, dan sudah selayaknya adik-adik setiap kenikmatan yang kita rasakan kita gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan adik-adik semua yang berbahagia, kita harus berusaha menjadi anak yang soleh dan solehah. Menjadi anak yang apa adik-adik? Anak yang soleh dan solehah ya. Sekarang pengen lihat dong wajah-wajah kalian nih. Mana ya wajah-wajahnya ya? Oke, Kak Erlan mau hidupkan dulu supaya kalian bisa mengaktifkan kamera. Wah, lihat nih wajah-wajah yang sangat bersemangat ini ya, Masya Allah. Adik-adik, oke deh. Kak Erlan, terlebih dahulu ingin memberitahu kepada adik-adik semua tentang arti dari anak soleh soleha. Jadi kata para ulama, soleh itu artinya al-qa'imu bihuquqillah wa huquqinnas.
1: Apa Kak Erlan?
7: Al-qa'imu bihuquqillah wa huquqinnas.
1: Apa Kak Erlan?
7: Al-qa'imu bihuquqillah wa huquqinnas. Paham?
1: Enggak.
7: Sangkain udah paham.
1: Belum, itu kan pakai bahasa Arab kayak

0: Deh ya, kalian jago nggak bahasa Inggris? Ya, dikit, jago. Ladies and gentlemen, after checking this performance, let's say about something. Wadadah. Gitu doang kayaknya bisanya. No smoking, full AC at WC. Ya. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Ya, nggak apa-apa ya belajar bahasa asing. Karena nanti kan kita mau dakwah ke orang-orang asing gitu ya. Tapi bahasa yang paling utama kita pelajari adalah bahasa Arab ya. Karena bahasa Arab itu bahasanya orang Islam ya. Baca Quran pakai bahasa Arab, sholat pakai bahasa Arab. Makanya harus semangat belajar bahasa Arab ya. Nah tadi Kak Eran lagi ngomong bahasa Arab tuh. Menukilkan penjelasan dari para ulama ketika mengartikan tentang soleh. As-salihu huwa al-qa'imu bihuquqillah wa huquqinnas. Bisa diulangi enggak? Coba Kak Erlan panggil adik yang bernama Al-Kairo. Ini kayaknya namanya Arab banget ini ya. Ini Mesir ini kayaknya.
1: Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kairo dari Mesir ya?
1: Enggak Kak, dari Jakarta.
0: Oh dari Jakarta. Kok namanya Kairo? Kairo kan ibu kota Mesir.
1: Nggak tahu yang Umi yang
0: kasih nama. Oh Umi yang kasih nama. Masya Allah. Al-Kairo. Coba kita hafalin yuk pengertian dari para ulama ketika mengartikan tentang soleh. Ikuti suara Kak Erlan ya. Al-Qa'imu.
1: Al-Qa'imu.
0: Bihukukillah.
1: Bihukukillah.
0: Wahukukinnas.
1: Wa ufuqinnas.
0: Nah, as-salihu huwa al-qa'imu bihuquqillah wa huquqinnas. Oke, baik. Adik-adik bisa dihafalkan ya. Jadi, soleh itu artinya adalah dicatat. Yang udah siapin alat tulis dan buku catatan boleh dicatat ya. Jadi, soleh itu artinya adalah orang yang menunaikan hak Allah dan juga hak manusia.
2: Diulang Kak Erlan, aku belum nyatet.
0: Ya boleh, Kak Erlan ulang ya. Orang soleh itu adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hak manusia.
2: Sekali lagi Kak Erlan.
0: Ya boleh. Orang yang soleh itu adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hak manusia.
2: Apa?
0: Orang yang menunaikan hak Allah dan juga hak manusia.
2: Hah?
0: Ya, orang yang menunaikan hak Allah dan hak manusia.
2: Apa?
0: Orang yang menunaikan hak Allah dan hak manusia. Hafal?
2: Belum.
0: Kok belum? Adik-adik, jadi sederhananya as-salihu huwa al-qa'imu bihuquqillah wa huquqinnas. Orang soleh itu adalah orang yang menunaikan hak Allah dan juga orang yang menunaikan hak manusia.
2: Maksudnya apa sih Pak Erlan? Hak Allah, hak manusia. Hak itu apa sih Kak Erlan?
0: Jadi gini adik-adik, hak itu adalah sesuatu yang harus diterima ya. Temannya hak itu namanya kewajiban. Kalau kita disuruh menunaikan hak Allah dan hak manusia, berarti ada kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi sederhananya gini, maksud dari kalimat menunaikan hak Allah dan hak manusia, jadi pengertian orang soleh itu adalah orang yang rajin beribadah dan berakhlak mulia kepada sesama manusia. Nah, itu pengertian yang lebih sederhana yang bisa kalian pahami dengan baik ya. Jadi orang soleh itu adalah orang yang rajin ibadah dan juga berakhlak mulia kepada sesama manusia. Coba Kak Eran panggil Dek Safata. Assalamualaikum Safata.
3: Waalaikumsalam.
0: Panggilannya siapa ini? Safa, Afa, apa Fata?
3: Syafata.
0: Oh, panggilnya langsung lengkap, Syafata. Syafata, jadi sederhananya orang soleh itu apa sih pengertiannya, Dek Safata?
3: Orang yang menunaikan hak Allah dan

0: hak manusia.
1: Orang yang menunaikan hak Allah dan hak manusia. Sederhananya berarti orang yang soleh itu adalah orang yang rajin beribadah. Karena hak Allah kan diibadahi, betul nggak? Hak Allah itu diibadahi. Nah, haknya manusia diperlakukan dengan baik. Jadi sederhananya orang soleh itu orang yang rajin ibadah dan orang yang berakhlak mulia kepada sesama manusia. Bisa dipahami, Dek Safata? Nah, jadi soleh itu bukan semata-mata orang yang rajin ibadah saja. Tapi orang yang soleh itu juga harus berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Kalau ada orang rajin sholat, tapi jahat, suka bikin sedih temennya, suka mukul.
0: Ya.
1: Walaupun dia rajin sholat, tapi kalau dia jahat, berarti dia tidak dikatakan sebagai anak yang soleh. Karena soleh itu bukan cuma rajin ibadah, tapi juga berakhlak yang baik kepada manusia. Maka adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, selain harus semangat beribadah, kita juga harus latihan untuk berakhlak yang mulia. Adik-adik tahu nggak sih? Ternyata ya, akhlak yang mulia itu bisa menjadi sebab kita dimudahkan untuk bisa masuk surga.
0: Hah? Bisa mudah masuk surga?
1: Iya, teman-teman semua. Pernah suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ma yudkhilun nasal jannah?" Apa sih yang membuat seseorang itu banyak masuk ke dalam surga? Maka kemudian Nabi menjawab, yang paling banyak membuat seseorang itu masuk surga adalah dengan sebab taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Maka adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat seseorang itu banyak masuk surga ternyata adalah takwa kepada Allah. Dia rajin ibadah, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah, wa husnul khuluq, dan juga berakhlak yang mulia. Ya, sebenarnya akhlak mulia itu bagian dari takwa, tapi Rasul sebutkan secara khusus di sini menunjukkan betapa pentingnya akhlak yang mulia. Dan adik-adik tahu nggak sih, di antara akhlak yang mulia itu adalah ramah. Apa adik-adik? Ramah. Kalian tahu nggak artinya ramah apa?
0: Tahu.
1: Apa artinya ramah?
0: Ramah itu kan tempat kita tidur, Kak Erlan, tempat kita tinggal. Aku nih sekarang tinggal di ramah.
1: Itu mah bukan ramah, itu rumah. Beda adik-adik. Ini Kak Erlan lagi ngomongin ramah, bukan rumah.
0: Aku tahu. Ramah itu Kak Erlan, kalau kita lagi camping, nah kita bangun ramah. Itu kemah, Ding. Salah, Kak Erlan, salah.
1: Bukan kemah. Ramah, adik-adik, ramah. Kalian tahu nggak ramah itu apa?
0: Tahu. Ramah itu, apa ya?
1: Katanya tahu. Apa coba artinya ramah? Ramah itu adalah perilaku yang baik hati. Baik tutur katanya, sikapnya, ya. Intinya dia menjadi anak yang menyenangkan di saat bergaul dan juga berinteraksi dengan orang lain. Jadi orang yang ramah itu orang yang menyenangkan, adik-adik, ya. Orang yang menyenangkan, orang yang baik hatinya, ya. Manis tutur katanya, orangnya sopan, santun, kata-katanya lembut, ya. Nggak suka teriak-teriak, marah-marah.
0: Apa lo? Ya. bagian loh.
1: Bukan gitu ya. Kok sampai gonggong-gonggong juga. Tuh, kalau ngomongnya kasar, suka teriak-teriak, itu berarti nggak ramah. Orang yang ramah itu kata-katanya lembut, kata-katanya baik, sopan ya. Nggak suka ngomong kasar, nggak suka ngomong jorok, nggak suka nyebut-nyebut nama-nama hewan dalam rangka mengumpat seseorang. Kalian sering nonton YouTube nggak adik-adik? Nah, banyak nggak sih YouTuber-YouTuber tuh ngomongnya kasar? Kalian pernah tahu nggak ada YouTuber yang ngomongnya kasar, ngomongnya kotor gitu? Pernah tahu? Coba kayaran panggil Dek Syafiq. Assalamualaikum Syafiq.
2: Waalaikumsalam.
1: Syafiq, pernah tahu ada YouTuber yang ngomongnya kasar, ngomongnya kotor gitu, pernah tahu nggak? Dia ngomong nama hewan gitu-gitu ya?
2: Ada.
1: Ada ya? Dia sebut apa? Misalnya hewan apa yang sering disebut ketika mengumpat tuh? Anjing, babi gitu ya? Boleh nggak sih kita mengumpat dengan menyebut nama-nama hewan kayak gitu?
2: Nggak boleh.
1: Nggak boleh. Banyak loh YouTuber-YouTuber yang ngomongnya kasar seperti itu. Nah, kita nggak boleh tonton ya kalau ada orang yang ngomongnya kasar seperti itu. Karena as-sahibu sahib, sahabat itu bisa mempengaruhi kita teman-teman semua. Makanya cari tontonan yang baik ya. Kalau tontonannya ngomongnya kasar, ngomongnya buruk, ngomongnya kotor, bahkan ngomong jorok ya, mendingan ditinggalin tontonan-tontonan yang kayak gitu ya. Nonton yang jelas-jelas aja, yang membawa pengaruh baik kepada kita. Misalnya nonton apa? Nonton Kak Erlan Bercerita, nonton You Fit Kids, nonton apa lagi? Nonton apa adek-adek? Hah? Nonton siapa? Iya, banyak ya tontonan-tontonan yang bermanfaat ya. Jadi tonton itu. Nah, maka diri semuanya dirahmati oleh Allah. Perhatikan apa yang kita tonton dan perhatikan juga kita berteman dengan siapa, ya. Karena itu mempengaruhi bagaimana kepribadian kita. Nah, maka teman-teman, kita harus semangat nih untuk jadi anak yang ramah, ya. Anak yang sopan jika bicara dan manis tutur katanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Allah suruh kita untuk bersikap ramah loh. Allah suruh kita untuk berkata yang baik. Allah suruh kita untuk senantiasa berkata yang santun dan sopan. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Jadi adik-adik semua, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita latihan jadi anak yang soleh dan solihah dengan senantiasa memperbaiki akhlak kita ya. Nah, di antara yang perlu kita perhatikan dalam memperhatikan akhlak ini adik-adik adalah dengan berusaha bersikap ramah, bersikap manis kepada sesama, dan santun di dalam bertutur kata. Paham teman-teman? Ya, kita harus berusaha jadi anak yang ramah. Bisa jadi karena ramahnya kita, ini yang akan membuat kita jadi dimudahkan untuk bisa masuk surga. Kita bersikap ramah, kita berakhlak mulia bukan semata-mata karena pengen disukai oleh teman-teman kita. Tapi kita bersikap ramah itu karena apa? Karena kita pengen disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah yang perintahkan kita untuk bersikap ramah, betul nggak teman-teman? Betul, Allah yang suruh kita untuk berkata-kata yang baik, ya. nggak boleh mencela teman, nggak boleh bikin teman jadi sedih, jadi nangis gara-gara kita kata-katain. Akhirnya temennya nangis. Kamu kenapa? Aku di. Ngomong yang jelas adik, kenapa? Ngomongnya sampai nggak jelas tuh, saking sedihnya, nangis terus-terusan temennya. Teman-teman, bikin sahabat kita sedih itu nggak boleh loh, ya. Nah, itu menyakiti teman, itu bukan akhlak yang mulia. Jadi kita harus latihan untuk pandai berkata-kata santun dalam bertutur kata, ya. Kita harus latihan untuk jadi anak yang ramah, ya teman-teman, ya. Jadi anak yang apa, teman-teman? Anak yang ramah, anak yang baik hati, berakhlak mulia, menyenangkan jika bergaul dengannya, dan juga manis tutur katanya, santun di dalam berbicara. Oke, teman-teman semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga anak yang ramah itu adalah anak yang enggak suka marah-marah. Ayo ngaku, siapa di antara kalian yang kadang masih suka marah-marah? Ayo, ayo, ayo ngaku. Coba Kak Erlan panggil yang tunjuk tangan nih, ada Dek Syaimah. Assalamualaikum Syaimah.
3: Waalaikumsalam Kak Erlan.
1: Syaimah, Syaimah masih suka marah-marah ya?
3: Kenapa?
1: Syaimah marahnya sama siapa? Sama bunda, sama ayah, atau sama teman-teman?
3: Sama mama.
1: Sama mama, marah-marah. Gitu marah-marahnya ya? Syaimah boleh gak sih marah-marah sama mama kayak gitu?
3: Enggak.
1: Enggak boleh. Kalau pengen jadi anak yang berakhlak mulia, harus belajar jadi anak yang ramah ya. Anak yang ramah itu adalah anak yang gak suka marah-marah ya. Makanya teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita latihan untuk meregulasi emosi kita.
0: Keren bahasanya, berat banget. Meresulagi, meregusasi. Apa tadi kayaknya?
1: Meregulasi emosi ya. Maksudnya ngatur perasaan kita. Jangan gampang marah ya teman-teman ya. Kalau mau marah, Nabi ajarin kita loh cara-caranya gimana. Kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah diam. Jadi kalau lagi marah, jangan malah banyak bicara. Ya, coba Kak Eran panggil Dek Khadijah. Ada Dek Khadijah. Assalamualaikum Khadijah.
4: Assalamualaikum.
1: Khadijah, Khadijah pernah marah-marah enggak?
4: Enggak.
1: Enggak pernah marah-marah? Khadijah, kalau misalnya suatu saat lagi pengen marah-marah ya, maka yang harus kita lakukan adalah diam ya, diam, karena diam itu bisa mengurangi marah. Bahkan kalian ambil jeda.
0: Maksudnya apa Kak Hernan?
1: Ya, tenangkan diri sejenak, biar rileks, biar santai, misalnya dengan tarik nafas. Misalnya lagi pengen marah nih. Lagi pengen marah, kita diam, tarik nafas. Tarik nafas lagi, gimana coba tarik nafas? 1, 2, 3. Sampai batuk Kak Erlan ya. Cari posisi yang tenang, relax, tarik nafas ya. Ini akan membuat kita jadi lebih bisa mengontrol emosi marah kita. Gitu ya teman-teman ya, tarik nafas, biar relax, atau misalnya cari udara segar ya, keluar rumah, lihat pemandangan yang indah. Dengan begitu bisa lebih mengurangi emosi marah kita. Gitu teman-teman ya. Jadi gitu caranya tuh, kalau lagi marah mendingan diam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ajarin kita kalau lagi marah, ubah posisinya, ubah posisi kita. Kalau misalnya lagi berdiri nih misalnya, duduk. Nah, kalau lagi marahnya berdiri, kita ubah posisi jadi duduk. Kalau lagi duduk marahnya, pas marah kita lagi duduk, maka berbaring. Nah, kalau ternyata berbaring pun masih marah, masih emosi bawaannya gitu ya, maka yang dianjurkan adalah ambil air wudhu, kerjakan sholat adik-adik. Nah, gitu cara kita mengontrol emosi dan marah kita. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau kita lagi marah, ya marah itu sebenarnya tabiat manusia. Marah itu memang bawaan manusia. Manusia punya pilihan untuk bisa melakukan dan melampiaskan amarahnya. Tapi kita disuruh untuk mengatur amarah kita tersebut. Ya makanya kalau lagi marah kita diam gitu ya. Kemudian kalau lagi marah ubah posisi tubuh kita. Kalau lagi marah ambil air wudhu. Biar lebih tenang, biar lebih adem. Paham teman-teman? Gitu ya. Jadi kalau lagi marah itu yang harus kita lakukan. Oke? Terus kita juga bisa banyak-banyak baca zikir ya. Baca zikir, nginget Allah ya. Karena dengan berzikir hati menjadi tenang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Coba Kak Eran panggil Kana nih. Assalamualaikum Kana. Bisa hidupkan speakernya enggak Kana? Suaranya belum hidup nih Kana. Coba di unmute. Nah, Kana, karena pernah enggak pengen marah-marah?
3: Pernah.
1: Pernah. Terus apa yang Kana lakukan kalau lagi marah?
3: Peluk orang tua.
1: Oh, peluk orang tua. Ini juga bagus nih. Kalau lagi marah, datangi orang yang kita sayang, kita ceritain.
0: Umi, aku lagi sebel banget.
1: Gitu ya. Terus peluk orang tua kita ya. Curhat sama orang tua kita. Ini juga bagus nih. Bagus Kana, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kana tinggal di mana?
3: Di Bekasi.
1: Oh, di Bekasi. Masya Allah. Barakallahu fiik Kana ya. Baik, teman-teman. Gitu ya cara kita ngelola dan ngontrol emosi marah kita ya, dengan mengontrol marah kita kita akan bisa mendapatkan keutamaan yang Rasulullah janjikan yaitu surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taghdab wa lakal jannah, janganlah kamu marah maka bagimu surga. Nah, meskipun demikian adik-adik, ada loh marah-marah yang diperbolehkan.
0: Hah? Emangnya ya, Karlan?
1: Iya, ada marah yang justru malah dibenarkan dan diperbolehkan. Tahu nggak marahnya ketika kapan? Marah kalau ada yang melecehkan Islam, ada yang ngejelek-jelekin Islam, ada yang ngejelek-jelekin Nabi Muhammad. Kita marah nggak? Marah, ini marah yang diperbolehkan, ini marah yang diperkenankan, ya. Marah ada yang menghina orang tua kita, nggak apa-apa, itu kehormatan kita tuh orang tua, ya. Kita nggak rela kalau orang tua kita direndahkan dan disakiti oleh orang lain, gitu ya. Nah ini marah-marah yang menjadi tabiat manusia dan ini wajar, ya. Oke deh, cuma kalau masalahnya sederhana, cuma gara-gara rebutan mainan, cuma gara-gara rebutan jajan misalnya ya, sama kakak adik atau teman-temannya, maka lebih baik kita atur marah kita itu adik-adik semua ya. Kita kan pengen jadi anak yang ramah. Anak yang ramah itu gak suka marah-marah. Anak yang ramah itu dia benar-benar santun di dalam berkata-kata ya. Dia berucap dengan sopan, kemudian dia nggak suka ngomong yang kotor, yang kasar, yang jorok ya, yang menyakiti hati teman, dia nggak suka seperti itu. Nah, inilah akhlak mulia adik-adik, anak yang ramah. Adik-adik mau nggak jadi anak yang ramah? Ya? Mau jadi anak yang ramah?
0: Kayaknya aku mau banget nih masuk surga. Katanya masuk surga yang akhlaknya mulia. Salah satu akhlak mulia anak yang ramah. Wah, aku pengen jadi anak yang ramah nih.
1: Adik-adik, kalau pengen jadi anak yang ramah, banyak-banyak berdoa kepada Allah ya. Karena akhlak mulia itu pemberian dari Allah. Allah sebagian salaf mengatakan, innal akhlaqa wahaib. Sesungguhnya akhlak itu merupakan karunia pemberian dari Allah. Innallaha idza ahabba abdahu wahabahu minnaar. Dan Allah itu jika dia cinta kepada hambanya, maka Allah akan karuniakan akhlak yang baik tersebut. Nah, makanya adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak-banyak berdoa minta tolong sama Allah biar Allah kasih kita akhlak yang mulia ya, biar Allah jadikan kita anak yang ramah. Doanya boleh pakai bahasa Indonesia.
0: Ya Allah, jadikanlah aku anak yang ramah ya Allah. Amin.
1: Gitu ya. Jadi jadi bisa berdoa seperti itu ya. Bismillah. Karena adik-adik, kita nggak bisa berakhlak mulia kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, banyak-banyak doa sama Allah biar Allah jadikan kita anak yang berakhlak mulia. Biar Allah jadikan kita anak yang ramah. Ya, jadi kalau pengen jadi anak yang ramah, yang pertama berdoa. Dan yang kedua teman-teman semua, kalau pengen jadi anak yang ramah ya harus dilatih ya. Harus dilatih, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh ya. Karena akhlak itu dibagi menjadi dua. Ya, akhlak dibagi jadi dua. Ada akhlak jibili, ada akhlak iktisabi. Apa tadi? Zafrayan dari Batam. Akhlak dibagi jadi berapa? Akhlak dibagi menjadi
4: dua.
1: Dua, betul. Yang pertama akhlak jibili. Akhlak apa namanya?
4: Jibili.
1: Jibili. Yang kedua akhlak iktisabi. Apa yang kedua namanya?
4: Intisal.
1: Iktisabi ya. Jadi ada akhlak jibili, ada akhlak iktisabi. Kalau akhlak jibili ini adalah akhlak yang memang sudah Allah berikan sedari lahir, ya. Memang udah bawaan kita sejak kecil, ini namanya akhlak jibili, ya, akhlak jibili. Ada lagi akhlak iktisabi. Akhlak iktisabi itu akhlak yang didapat karena usaha dan latihan. Jadi bisa berakhlak mulia jadi anak yang ramah karena dilatih nih. Suka senyum sama orang lain, menebarkan salam, berkata yang ramah dan sopan. Ini bisa dilatih teman-teman semua, ya. Jadi bisa diusahakan, bisa diperjuangkan. Inilah yang namanya akhlak iktisabi. Jadi jangan berkecil hati yang mungkin kita belum terbiasa untuk menebarkan salam, senyum, berwajah manis, berwajah ceria, dan berkata-kata yang baik. Jangan kecil hati, jangan putus harapan ya. Kita bisa melatih itu semua dengan pembiasaan ya. Jadi mulai latihan dari sekarang untuk jadi anak yang ramah, jadi akhlak yang jadi anak yang berakhlak mulia, biar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita bisa masuk surga. Anak yang ramah itu anak yang gak suka marah-marah. Anak yang ramah itu anak yang berwajah ceria. Anak yang ramah itu adalah anak yang santun di dalam berkata. Ya. Nah adik-adik, Kak Era ini lagi serius banget nih mengedukasi dan mengajarkan tentang sifat ramah kepada anak-anak di Indonesia. Ya, Kak Era berharap anak-anak yang pernah berinteraksi dengan Kak Erlan, yang pernah Kak Erlan ajarkan, Kak Eren berharap semua anak-anak muslim ini jadi anak yang ramah ya. Karena Kak Eren prihatin ya adik-adik. Kak Eren sangat sedih melihat kondisi banyak sekali anak-anak di zaman sekarang yang ngomongnya kasar, ngomongnya nggak santun, nggak sopan. Banyak banget nih Kak Eren jumpai keadaan-keadaan pemandangan semacam ini ya. Makanya Kak Eren berdoa semoga adik-adik semua jadi anak-anak yang ramah ya. Nah, makanya Kak Eren lagi semangat-semangatnya nih teman-teman semua pengen mendidik dan mengajarkan anak-anak di Indonesia untuk jadi anak yang ramah ya. Gak cuma di Indonesia ya, tapi di belahan bumi lainnya juga. Semoga bisa menjadi anak-anak yang ramah ya. Masya Allah, Masya Allah. Karena akhlak ramah ya ini merupakan akhlak yang mulia, akhlak yang istimewa. Nah, makanya nih adik-adik, Kak Erlan tuh lagi mau menerbitkan buku terbaru Kak Erlan ya. Lihat nih, ada kakak-kakak badannya hampir ideal. Ini siapa ya adik-adik ya? Hah? Hah? Siapa ini kira-kira adik-adik? Ganteng gak ini adik-adik ya? Ini Kak Erlan nih lagi pegang buku terbaru ya. Judulnya Farhah Anak Yang Ramah ya. Nah ini Kak Erlan lagi ngasih pengumuman ke kalian ya. Bahwa Kak Erlan ada buku terbaru yang memang fokusnya ngajarin anak-anak untuk jadi anak yang ramah ya. Judulnya Farhah Anak Yang Ramah ya. Ya, yang pengen memiliki bukunya bisa bilang ke ayah bundanya ya. Nah, ini bukunya sangat bermanfaat banget, sangat bagus sekali untuk mengajari kita dan mengingatkan kita untuk semangat jadi anak yang
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: Hadirat sada. Yurjal intibah.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
8: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
9: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
10: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
11: Itu sana dia. Lihat Mi langsung.
10: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
11: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
10: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
12: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia.
13: Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
12: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
13: Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
9: Radio Muad Bin Jabal.
14: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita dan begitu juga sebaliknya kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihzaru fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari.
6: Jadi zaman ini
5: dan bersama-sama menemani waktu sore Sahabat Mu'adz di pukul 17.46 waktu Indonesia bagian tengah. Di kesempatan sore hari ini bismillahi ta'ala mendekati waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan sholat maghrib jatuh pada pukul 17.53 waktu Indonesia bagian tengah, kurang lebih sekitar 7 menit lagi Sahabat Mu'adz akan memasuki waktu sholat maghrib. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, ada momen yang tidak bisa diulang. Seperti misalkan tawa, cerita sederhana di satu meja makan, dan kebersamaan bersama orang-orang tersayang. Dan ini adalah kenangan yang akan selalu tersimpan dalam ingatan tiap-tiap orang atau anggota keluarga. Karena terkadang yang membuat sebuah momen menjadi istimewa, tentu bukan hanya tempatnya, tetapi siapa yang hadir dan kebahagiaan yang tercipta di dalamnya. Maka sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, hadirkan pengalaman makan yang lebih berkesan bersama keluarga, sahabat maupun orang-orang tercinta di tempat yang asri, yang adem, yang indah seperti di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Dan kabar baiknya, dalam rangka menyambut libur sekolah, Kampung Bakau menghadirkan promo spesial Juli Holiday. Mulai tanggal 1 sampai dengan 30 Juli 2026, nikmati diskon 10% untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat dan menggugah selera. Nikmati suasana yang nyaman dan asri, tempat yang tepat untuk bersantai, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan indah bersama orang-orang tersayang. Promo Juli Holiday berlaku setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai pukul 10 pagi hingga pukul 16 sore waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, sahabat Mu'adz, catat promonya. Juli Holiday hanya berlangsung dari 1 Juli sampai dengan 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kota Kendari. Nah, untuk informasi lebih lanjut, jika sahabat Mu'adz ingin reservasi dan lain-lain sebagainya, maka ikuti Instagramnya di @kampungbakau_kendari. Dan TikToknya di Kampung Bakau, atau hubungi nomor berikut di 0813-5628-2465 dan nomor lainnya di 0813-1444-1007. Kampung Bakau Eco Cleaner Kendari bukan hanya tempat menikmati hidangan, tetapi tempat menciptakan kenangan bersama. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan masuk di waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu kami mengajak untuk sahabat Mu'adz sekalian bersegera menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentunya sebagai muslim kita diperintahkan untuk bersegera sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat muat Murotal singkat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al Fauzan Hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan

0: tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10.000, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5.000 dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan.

0: dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
1: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut? Dan begitu pula tahun selanjutnya. Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhud Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: Aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekadar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu.

0: Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
2: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
3: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
4: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
5: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
4: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
6: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
4: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
7: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
8: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
4: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
10: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
9: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
10: Ummul mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
9: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
10: Beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi
9: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib
10: amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad
9: bertempat di Masjid As-Sa'wi Ma'had Ali Mu'adz bin Jabal Kendari Jalan Boulevard Lepo-Lepo Kota Kendari disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
11: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
14: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
15: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar' تركه ما لا يعني حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
15: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
14: Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
15: قدوات نبوية.
13: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
14: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
15: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: Radio Muad bin Jabal.
12: Info dunia Islam.
16: Info dunia Islam.
17: Info dunia Islam.
18: Info dunia Islam.
19: Baiklah sahabat Muad, di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
20: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
21: Pejabat goblok, siap di doa.
22: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
23: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya banyak penyebar berita hoax, terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
17: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
16: Bismillahirrahmanirrahim.
17: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
16: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
17: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
16: Ar-Rahmanir Rahim.
17: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
16: Maliki Yaumiddin.
17: Pemilik Hari Pembalasan.
16: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
17: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
16: Ihdinas siratal mustaqim.
17: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
16: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
17: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."

Mereka menjawab, hukumannya ialah, pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim.

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

Mereka berkata, "Jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan."

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Dia Yusuf berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

Maka ketika mereka berputus asa darinya, putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu, kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini, Mesir, sampai ayahku mengizinkan untuk kembali. Atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik."

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang di balik itu."

Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar.

Dia Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Dan dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.

0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
0: Dia Yakub menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir.

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah."

Dia Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Dia, Yusuf, menjawab, "Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik."

Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa."

Dia Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku."
1: Qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim.
0: Mereka keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu."

Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya, Yakub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Yakub, berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa."

Dia, Yakub, berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

data singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya, Yusuf. Dan dia, Yusuf, berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.

dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.

0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui. Namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.

apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya.

Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci

Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

0: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa.
1: لقد كان في قصص

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
3: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
2: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
3: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
2: Betul sekali Mito Hai.
1: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD, Hafizallah Ta'ala.
5: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
4: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH, Hafizallah Ta'ala.
6: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
4: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insyaallah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Tetapi secara global, teman-teman sekalian, secara global semua sahabat wajib kita doakan dengan mengatakan radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, radhiyallahu anhum waradu an. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya di zaman Uthman bin Affan menjadi khalifah, mulai ada gosip-gosip, berita-berita menyalahkan Abu Bakar sama Umar, ya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini teman-teman, kalau antum menghadapi dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang caci maki, ada orang yang fitnah, enggak usah kaget, karena manusia lebih baik daripada kita difitnah juga. Nabi SAW difitnah, Nabi SAW disebarin isu-isu yang tidak benar tentang beliau. Abu Bakar sama Umar juga begitu, sudah meninggal. Dalam sebuah riwayat Bukhari, seseorang atau beberapa orang datang bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, "Kenapa Abu Bakar dan Umar dicaci maki padahal kami mengetahui kebaikan-kebaikan pada mereka?" Kata Aisyah radhiyallahu anha jawaban yang mulia dengan ilmu yang baik, "Sesungguhnya orang-orang ini tidak memahami syariat Allah. Allah memerintahkan agar mendoakan para sahabat Nabi, mereka malah mencaci maki dan mengkafirkannya. Dan saya tidak melihat," kata Aisyah, "kecuali Allah ingin menambahkan pahala buat Abu Bakar dan Umar dengan cara seperti itu." Artinya orang-orang yang sekarang mencaci maki Abu Bakar di zaman sekarang, seperti kasus Syiah, orang-orang Syiah yang sudah jelas-jelas salah satu manhaj atau metode hidup mereka mencaci maki sahabat. Bahkan sampai pada tingkat mengkafirkan. Orang-orang ini sebenarnya sedang menyetor pahala gratis kepada para sahabat. Mereka berbuat ibadah, diambil oleh para sahabat. Dia punya masalah dengan seorang manusia biasa, bukan sahabat saja, sudah cukup untuk menghabiskan pahalanya hari kiamat. Bagaimana kalau dia punya masalah dengan para sahabat? Seperti berhadapan dengan gunung-gunung besar, gitu kan? Sulit sekali, gitu. Dan apa gunanya mereka masuk ke zona itu? Cukuplah mereka telah mendampingi Nabi SAW, cukuplah mereka menghadiri peperangan bersama Nabi SAW. Ini kemuliaan yang luar biasa. Haji bersama Nabi SAW, ya. Hidup sehari-hari, sholat berjamaah, ketemu, salaman, minum sama-sama, ya, ngobrol sama Nabi. Bahkan Abu Bakar sama Umar yang fokus dicaci maki oleh orang-orang Syiah dan dikafirkan ini adalah mertua Nabi, yang setiap Nabi kemana selalu mereka berdua ada bersamanya. Sampai para sahabat mengatakan, "Kami tidak heran Abu Bakar dan Umar menjadi pemimpin setelah Nabi SAW meninggal, karena sudah sering kami dengarkan Nabi SAW mengatakan, 'Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku datang bersama Abu Bakar dan Umar.' Jadi sudah biasa itu. Maka sangat aneh kalau ada orang mencaci maki orang yang terdekat bagi Nabi SAW. Tentu target daripada orang-orang ini mencaci maki sahabat sebenarnya adalah Nabi SAW. Targetnya itu. Tapi mereka kalau mencaci maki Nabi langsung seperti Abdullah bin Sabah, tokoh yang sekarang diubah-ubah lagi oleh orang Syiah, dikatakan bahwasanya itu tokoh fiktif. Padahal kita sudah jelas-jelas punya rujukan-rujukan yang pasti dengan sanad-sanad yang sahih tentang keberadaan Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan membentuk pemahaman Syiah itu. Dan jelas-jelas konsepnya mencaci maki dan mengkafirkan para sahabat ridwanullahi alaihim. Mencela sahabat ini berarti mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mencela Nabi berarti mencela Allah, ya. Ini bahaya sekali. Ya. Saya yakin kalau teman-teman di sini berumah tangga dengan normal, dia memilih mertua, calon istri atau suami yang baik, saya yakin pasti dia tidak akan terima kalau mertuanya orang baik atau istrinya orang baik lalu kemudian dicaci maki. Saya yakin dia tidak akan terima itu. Bagaimana bisa seseorang mencaci maki istri Nabi, mertua Nabi, gitu kan? Dan orang-orang sudah meninggal, sudah lewat waktunya. Untuk apa kita habisin waktu di situ? Ya. Tidak ada manfaat sama sekali. Menyiapkan musuh-musuh yang berat pada hari kiamat. Gitu kan? Di sini diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi dalil pertama hadis Bukhari tentang masalah dosa besarnya seseorang yang mencaci maki para sahabat ridwanullahi alaihim. Kalau di sini yang kita bahas adalah mencelahnya, ya, mengatakan misal kalimat-kalimat yang tidak santun lah. Tapi kalau ada yang mengkafirkan sahabat, ini sudah tidak diragukan kekafirannya juga. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan siapa yang melempar kalimat kufur kepada saudaranya muslim, maka akan kembali kepada salah satunya siapa yang paling berhak. Kalau ketemu antara orang-orang ini dengan para sahabat, pastilah para sahabat yang tidak mungkin kafir, mereka yang kafir karena sudah sampai meninggal dibuktikan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi orang ini belum tahu, bisa saja dia meninggal gitu kan dalam keadaan kafir. Yang kita bahas dosa besar hanya mencelah, kalau sampai mengkafirkan kufur juga. Dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, dan tanpa meragukan sama sekali kalau semua sahabat adalah wali Allah karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diangkatlah hadis Bukhari, hadis qudsi. Kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jal qal, sesungguhnya Allah yang maha tinggi dan maha mulia telah berkata, Man ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi para waliku, maka pasti aku akan mengumumkan perang terhadapnya. Kita tahu para sahabat tentu wali-wali Allah karena mereka sangat dekat dengan Nabi SAW. Kesalahan mereka pun kalau terjadi di zaman itu diluruskan langsung oleh Al-Quran. Kita tahu dalam ayat misalnya surah At-Talaq atau surah Al-Mujadilah, ada sahabat yang ribut dalam rumah tangga, lalu ayat Al-Quran datang meluruskan mereka. Ada di antara mereka berkorban di medan perang, disebutkan, dipuji oleh Sang Pencipta Allah. Ada di antara mereka yang disebutkan namanya secara langsung dalam Al-Quran. Banyak, seperti Zaid bin Harithah, ya. Ada disebutkan nama-nama orang atau para sahabat dalam Al-Quran. Maka mereka jelas-jelas adalah wali-wali Allah. Dan memusuhi wali Allah berarti Allah mengiklankan perang bersamanya. Dalil yang lain adalah hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda sebagaimana sudah saya bacakan tadi, La tasubbu ashabi huwa alladhi nafsu Muhammadin biyadi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencelah sahabat-sahabatku, karena demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan menyamai satu mud atau separuh dari infak mereka. Satu mud berarti satu genggam, setengahnya pun tidak bisa kita samai kalau kita berinfak dengan satu gunung Uhud semuanya emas. Juga Aisyah mengatakan dalam hadis yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Umiru bil istighfari li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasabbuhum. Sungguh aneh perkara orang-orang yang banyak mencaci maki para sahabat Nabi, padahal mereka diperintahkan untuk memohon ampun untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka justru mencaci maki mereka. Sudah tahu ayatnya, ya? Ada di antara doa yang kita dianjurkan baca adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini di antara doa yang kita dianjurkan baca dari Al-Qur'an, yang artinya, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan orang-orang yang telah beriman sebelum kami, dan janganlah Engkau letakkan di dalam hati kami kebencian terhadap orang-orang beriman yang telah lalu itu. Sesungguhnya Kau Maha Pengampun. Yang dimaksud sini kata ulama adalah para sahabat, karena kita datang setelah itu membaca, atau orang-orang bahkan setelah datang sahabat tabi'in dan seterusnya sebelum kita, semuanya kita doakan, puncaknya adalah para sahabat. Di dalam hadis yang lain, hadis ini riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sabba ashhabi fa alaihi laknatullah." Barang siapa yang mencela sahabatku, maka dipastikan laknat Allah akan menimpahnya. Yang dimaksudin laknat adalah diangkat berkah hidupnya. Diangkat berkah hidupnya. Ali radhiyallahu anhu berkata di dalam sebuah hadis, dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabul Iman, "Walladhi falaqal habbata wa bara'an nasama innahu la'ahdun nabiyyil ummi ilayya la yuhibbuni illa mu'minun wa la yubghiduni illa munafiq." Demi zat yang membelah benih dan menciptakan nyawa, sesungguhnya janji Nabi yang ummi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cirinya ummi, tidak bisa baca dan nulis, kepadaku adalah tidak ada yang mencintaiku melainkan seorang mukmin, dan tidaklah membenciku melainkan seorang munafik. Orang-orang Syiah mengatasnamakan mencintai Ali, mengatasnamakan, tapi mereka sebenarnya tidak mencintai. Yang mencintai adalah ahli sunnah. Terbukti tidak pernah ada satu ahli sunnah pun yang mencaci maki Ali radhiyallahu anhu. Kita semua mengatakan radhiyallahu anhu, kita akui khulafaur rasyidin yang keempat, kita akui sebagai anak mantu Nabi SAW, kita akui sebagai sepupu Nabi SAW, dan kisah-kisahnya dinukil, fadilah-fadilahnya disebutkan, ya. Tidak ada sama sekali yang kita celah. Istrinya Fatimah radhiyallahu anha kita puji, dimuliakan anak Nabi SAW, anaknya Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in, kita puji Hasan dan Husain, kita mengatakan radhiyallahu anhum ajma'in, dan kita akui hadith-hadith Nabi SAW tidak terkecuali memuji kedua cucu beliau yang mulia ini, gitu kan. Tapi orang-orang Syiah tidak. Sampai sekarang pun mereka ada yang menghina Hasan. Mereka anggap Husain saja yang bisa diakui. Bahkan yang diakui adalah keturunannya dari Husain. Kenapa? Hasan sempat menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu ajma'in. Padahal Nabi SAW pernah tunjuk Hasan dan berkata, "Inna bni hadza sayyidun." Sesungguhnya anakku ini atau cucuku ini adalah tuan. Walla'allah yusluhu biyadihi baina fi'ataini kabiratain. Semoga saja Allah akan memperbaiki pertengkaran yang akan terjadi di antara dua kelompok besar muslimin. Dan itu terjadi pada saat Hasan radhiyallahu anhu memberikan kekuasaan kepada Muawiyah agar muslimin tidak berperang. Dan kita akui semua itu. Tidak ada satupun yang kita pungkiri. Jadi orang-orang Syiah teman-teman tidak punya celah sebenarnya untuk memusuhi ahli sunnah. Dan ini menandakan manhaj yang mereka gunakan atau metode jelas-jelas bukan dari umat Islam. Ini bukan dari Islam, dari Abdullah bin Sabah si Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kalau metode, kalau mereka betul-betul mengaku pengikut Ali, maka mereka tidak akan memusuhi ahli sunnah, tidak akan menghalalkan darahnya. Kita lihat sekarang di Syria luar biasa, 200 ribu sekian darah umat Islam dibantai. Di Lebanon begitu juga, di Irak juga begitu. Dan mereka menganggap itu adalah syahid. Mereka menganggap bahwasanya mereka mati syahid kalau mereka perang dengan ahli sunnah. Gitu kan. Muslimin, ahli sunnah wal jamaah, seperti di Saudi, seperti di Indonesia, di mana saja negara Islam, ada orang-orang Syiah di dalam wilayah mereka, tidak pernah ahli sunnah ganggu. Dinasihati, didakwahi, enggak pernah diperangi. Belum pernah ada sejarah ahli sunnah sengaja mengeluarkan fatwa untuk membunuh orang Syiah secara umum langsung atau memerangi mereka. Tapi terbalik, kalau orang-orang Syiah yang berkuasa, maka halallah darahnya ahli sunnah. Ya. Berarti ini sudah jelas-jelas bagaimana bisa dikatakan bagian dari kaum muslimin. Ada banyak kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam tapi tidak menghalalkan darah muslimin. Di kelompok ini maka mereka mencaci maki sahabat, bahkan mungkin kalau sahabat hidup mereka akan siap untuk membunuhnya. Ini berbahaya sekali, ya. Ini berbahaya dan tidak bisa sama sekali dibiarkan pemahaman seperti ini. Tentu yang kita benci di sini adalah pemahamannya. Ingat kalimat ini, ya. Kita tidak boleh dalam Islam membenci fisik. Kalau ada orang pernah menjadi kelompok Syiah, caci maki para sahabat, bahkan ada orang kafir pernah memerangi kaum muslimin, kalau dia sudah meninggalkan perilakunya dan bertaubat, hukumnya hukum sekarang. Ya, hukumnya adalah hukum sekarang setelah taubat. Jadi yang sedang kita bahas adalah masalah karakter atau kesalahan pemahamannya. Dikatakan apabila ini yang disabdakan Nabi SAW dalam rangka menyebutkan hakikat atau keutamaan Ali, maka tentu Abu Bakar As-Siddiq lebih utama dan lebih patut, karena beliau adalah manusia yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keyakinan Umar dan Ali radhiyallahu anhu jemaah adalah bahwa barang siapa yang lebih mengutamakan seseorang di atas Abu Bakar, maka dia dicambuk seperti yang membuat-buat kebohongan. Jadi di zaman Umar bin Khattab, kalau ditemukan ada orang yang mencaci maki atau menganggap bahwasanya ada sahabat lebih baik daripada Abu Bakar, dicambuk. Di zaman Ali pun begitu. Sampai Abdullah bin Sabah pun dihukum oleh Ali bin Abi Thalib karena dia mengatakan bahwasanya Abu Bakar sama Umar dan Uthman merebut khilafahnya Ali. Ali sendiri radhiyallahu anhu, kita punya sanad-sanad sahihnya. Ahli sunnah memiliki sanad itu bahwasanya Ali bin Abi Thalib menghukum Abdullah bin Sabah yang dasarnya mendahulukan atau menyebut-nyebut dengan fitnah kalau Abu Bakar, Umar, Uthman merebut khilafahnya Ali. Ali sendiri enggak terima. Gimana sekarang orang ini mau mengembangkan gitu?
0: 94,3 FM.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
4: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada Tuhan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada Tuhan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial, maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh, karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas hiasan yang lebih ringan perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
6: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya, dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya, dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan, dan tidak pula dilarang oleh syariat ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah haram karena termasuk perintah syaitan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum.

0: itu termasuk hal-hal yang diperintahkan. Tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan. Dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: Qudwatun nabawiyah.
7: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyah.
7: Al-amru bi ihsan al-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
8: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma qinnas bi khuluqin hasan. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
8: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis
6: قدواتٌ نبويه.
7: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
8: Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan khalayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu

0: yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
1: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
0: dari أبو مسعود عقبة بن عمرو bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Aduh, enggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
4: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Labbaik Allahumma labbaik.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
8: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ustaz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
14: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
15: Ustadz, bagaimana cara menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
16: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya pertama antum kenali dulu. Baca sirahnya, baca akhlak Nabi, keberbadiannya, bagaimana baca dakwah Nabi, kasihnya Nabi kepada umat ini. Semakin kita mengetahui, insyaallah kita akan semakin mendalami dan semakin akan tumbuh perasaan ini cinta kepada seorang. Cinta itu tumbuh itu di atas dua kepentingan, di atas dua perkara. Satu, sempurnanya orang yang kita cintai. Sempurnanya orang kita cintai. Dan tentu tidak ada manusia yang lebih sempurna kecuali Nabi. Tentu dengan syarat kita harus belajar mengetahui kepribadian Rasulullah SAW. Maka ketika kita belajar kepribadian Nabi, insyaallah semua tokoh dunia tidak ada yang masuk, tidak akan mungkin ada sejajar dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam segala macamnya. Karena kebodohan kita kepada Nabi, maka kita terkagum-kagum dengan tokoh selain Rasulullah sallam. Yang kedua, keuntungan apa yang akan dia dapatkan ketika dia mencintai Nabi? Maka ketika dia memiliki dua ini, pengetahuan tentang siapa itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan tafsir dan detail, kemudian mengetahui tentang keuntungan apa yang dia dapatkan dengan mencintai Nabi, maka insyaallah akan tumbuh kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu orangnya sangat panjang ketika kita bicara apa buah-buahnya mencintai Nabi, ya di antaranya akan bersanding pada Nabi di jannah kelak, dia akan merasakan manisnya iman, dia akan terbebas dari ancaman Allah Ta'ala. Ini kecintaan kepada selain Nabi dan yang lain-lainnya. Dua ini harus dia ya ini ketahui, pertama dia ketahui, kemudian dia ya ini mulai wujudkan.
17: Saya baru mengenal sunnah, apakah bacaan sholat saya perlu diganti dengan bacaan sholat yang ada di buku-buku tata cara sholat sesuai sunnah? Iya. Kalau kita memang ingin memperbaiki ibadah kita, terutama sholat kita, maka perbaiki bacaan sholat kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bacaan itu banyak bentuknya. Seperti doa iftitah misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan bentuk doa iftitah itu sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi ada 12 macam. Ya, kita ambil salah satunya saja karena kita baru proses belajar, ambil salah satunya. Demikian pula doa ruku, doa sujud, i'tidal ya, atau tahiyat atau salawat. Nabi SAW menyebutkan banyak macam salawat. Kalau salah tidak ada 6 macam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita cukup membaca salah satunya saja yang kita pegang karena kita dalam tahap talabul ilm. Wallahu a'lam bishawab.
18: Apakah orang yang tidak memiliki keturunan atau anak dalam merupakan takdir mutlak? Jawabannya iya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia sudah ikhtiar tetap juga tidak punya keturunan, itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an. Kalau Allah mau, Allah jadikan seseorang memiliki anak, kalau tidak Allah jadikan dia akim. Akim itu mandul. Itu kuasa Allah dengan hikmahnya. Tapi dengan keadilannya. Dengan keadilannya. Allah lebih tahu. Orang ini kalau dikasih anak mungkin seperti ini. Selalu kita sangka baik dengan Allah. Gitu. Jadi memang kehidupan dunia ini yang membuat kita memperbutkan itu ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kehidupan dunia ini adalah persaingan di antara kalian dengan harta dan keturunan. Berbangga-bangga gitu. Artinya kalau kita coba tenangkan pikiran. Bagi teman-teman yang diuji oleh Allah dengan ini. Yang berpikir, kalau saya tidak punya anak, emang kenapa? Enggak ada sesuatu yang masalah sebenarnya. Tapi karena motivasi atau keadaan lingkungan yang memang membuat kita ini melihat orang punya anak seperti itulah, ya, akhirnya kita jadi merasa ada yang kurang. Ya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih tahu. Tapi tidak boleh kita berhenti ikhtiar. Silakan ikhtiar, tidak bukan mustahil. Bukan cuma Anda ya, Nabi Zakaria, Nabi Allah, Nabi Zakaria alaihissalam itu menikah umur 30 tahun sama istrinya, tidak punya anak, istrinya mandul. Dan dia dengan ternyata Allah buat istrinya hamil di umur 90 tahun. Dia punya anak. Baca surah Maryam 10 ayat pertama menceritakan masalah itu.
9: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
19: Ibu, kok kenapa kau? Itu kamu di antara lipat depan.
20: Pusing sini. Kamu kok selalu titiku? Baru udah siap susah sih kalau mau ketemu. Eh, saya pusing sih.
19: Ma, kok sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan keluar. Sini, saya bawa jalan-jalan.
21: A few moments later.
20: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangannya juga. Sama kita bisa di masjid dalam dari sini. Eh, kisah bila.
19: Nah ini, yang dibilang kepung bako, ayona. Kok akan apa? Di sini, oh, ada sinonggi. Kopi saus padang, cumi dan udang saus telur asin. Puster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumnya juga ada sebuah sok sama kopi. Kok pilih, nanti saya yang traktir.
9: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kediri. Hadir di tempat mangsi yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Para yang jangkau untuk semua kangen. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau figur, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah mencicip matnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan Z.A. Sugito, Bu Kota Kediri. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0835284065 atau 813-144-1007. Kampung Bakau, punya asri, rasanya luar biasa.
22: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
23: Alhamdulillahi nahduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalata wa adda al-amanata wa nashaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita sekalian sehingga di malam hari yang berbahagia kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang tuntun talibul ilm. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini pembahasan kita masih melanjutkan bahasan dari Al-Arba'un Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ala. Pembahasan kita memasuki pembahasan hadis yang kelima yaitu hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Naam.
24: قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. والرواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
23: قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت dan Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini yang bukan darinya maka dia tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayat li muslimin dan di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan man amila amalan isa alihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak

sesuai dengan perintah dari kami, maka amalnya tertolak. Ya. Fadhil iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala adalah merupakan salah satu timbangan. Karena amalan manusia memiliki dua daun timbangan. Ada daun timbangan yang menimbang tentang zahir amal, dan ada yang menimbang batinul amal. Yang menimbang bagian dalam amal perbuatan kita adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innam likulli imrin ma nawwa. Sedangkan timbang yang menimbang zahir amal perbuatan kita adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa. Ya. Amalan sebagaimana kita ketahui bahwa tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali memenuhi dua syarat utama. Syarat yang pertama ikhlas. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal kumriin ma nawwa." Kemudian syarat yang kedua ada syarat tabah. Agar amal apapun kita kerjakan dari amal bentuk ibadah, maka harus kita lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis yang kelima ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu farad. Barang siapa yang mengada-ada ya di dalam agama ini, man ahdatsa fi amrina hadza dalam urusan ini, dalam urusan agama, ma laysa minhu yang bukan darinya fahuwa, maka dia tertolak. Dan di dalam riwayat kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amdan laysa fi amrina farad. Barang siapa yang mengatakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan juklak kami ke amalan. Ada perbedaan atau sedikit perbedaan dalam redaksi hadis ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahdasa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini. Di hadis yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man amila amalan ya ma laysa minhu fahuwa, atau mamila amalan laysa alaihi amruna fahuwa. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah dari kami, maka amalan tertolak. Apa pengertian atau perbedaan dalam hadis yang pertama dan hadis yang kedua? Dan beri contoh. Siapa tahu? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ya, dalam urusan agama yang tidak sesuai dengan perintah dari kami, maka amalan ditolak. Ya. Dalam riwayat yang kedua disebutkan, man amila amalan laysa alaihi amru, barang siapa yang mengerjakan suatu yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka dia tolak. Apa yang membedakannya? Dalam hadis yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ada dalam agama ini. Jadi asal itu alam dia kerjakan tidak ada dalam agama. Kemudian dia buat bikin tidak ada dasarnya dari agama sedipun juga. Amalan yang seperti itu ditolak di sisi Allah taala. Contohnya apa? Contohnya misalnya merayakan hari kematian. Dari ketiga perayaan, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100. Ini sama sekali tidak ada ajarannya dalam agama Islam. Kemudian diadakan. Maka amalnya menjadi terlaknat Nabi Ali salatu wasallam. Sedangkan yang kedua, dalam hadis yang kedua, asal malanya itu ada. Tetapi dia melakukannya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai contoh. Misalnya, ya, ada orang

apabila dia sholat, dia jerkan niat. Nawaitu an usolliya sholatal maghrib asar ka'atin mustaqbil qiblah makmuman lillahi ta'ala. Sholat yang dikerjakan itu, ya, contohnya, tetap kemudian kan suatu yang tidak ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini akan mengakibatkan amalan itu menjadi apa? Tapi bedanya sekarang, hari Asyura baru-baru tanggal 10 dari bulan Muharram, merayakan Asyura sebagai hari berbela sungkawa. Ini tidak ada sama sedikit pun juga dalam agama Islam. Adakan, ya, jadikannya tanggal 10 sebagai hari berkabung atas kematian Husain radhiyallahu taala. Tidak ada dalilnya sama sekali. Lah man ahdats ma laisa minhu fahuwa rad. Ya. Kemudian yang kedua, contohnya misalnya ada orang melaksanakan saum di misalnya dia melaksanakan saum pada tanggal 20 dari bulan Al-Muharram. Dia tentukan waktunya. Hukum asal saum itu ibadah ada. Tetapi karena dia menetapkan waktu yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ya amalannya itu pun akan ditolak. Karena dia mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk dan petunjuk pelaksanaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang biasa kita namakan dengan istilah apa? Bid'ah. Ya. Apa pengertian bid'ah? Bid'ah itu secara bahasa diambilkan dari kata-kata bada asy-syai'a yabda'uhu bada'an. Tada'ahu ay ansha'ahu wa bada'ahu. Bid'ah itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Al-amal ala ghairi misalin sabiq. Sebuah amalan atau perbuatan yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, "Ul ma kuntu bid'am minar rusul." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, "Ma kuntu bid'am minar rusul." Aku ini bukanlah rasul yang pertama. Tetapi di sana ada para nabi dan rasul sebelumku yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun pengertian bid'ah menurut pengertian para ulama rahimahumullah, menurut terminologi telah banyak pengertian bid'ah disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Al-Hajjab rahimahullah mengatakan al-bid'ah ma laisa laha aslun minas syariah yurja'u ilaih. Bid'ah itu adalah amalan atau keyakinan yang tidak memiliki dasar dari syariat yang bisa dijadikan sebagai acuan. Jadi tidak ada dalil. Amalan yang tidak ada dalilnya, dengan kata lain, itu adalah bid'ah. Ya. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengartikan bid'ah itu adalah makhalafal kitab wa sunnah wa ijma'a salafil ummah. Bid'ah itu adalah setiap segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah serta ijma' para salaful ummah minal i'tiqadati wal ibadat. Baik itu dari jenis keyakinan atau dari jenis ibadah, dari jenis amalia. Ya. Jadi

Bid'ah itu dengan kata lain menurut syekhul Islam adalah keyakinan-keyakinan atau perbuatan-perbuatan yang dipandang baik oleh sebagian manusia tetapi tidak memiliki dasar hukum dari segi syariat. Tidak memiliki dasar hukum dari Al-Quran dan Sunnah atau Ijma'. Ya, itu. Dan menurut Syekhul Islam, bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah i'tiqadi dan ada bid'ah amali. Bid'ah yang berkeyakinan, yang berkaitan dengan keyakinan, dan bid'ah yang berkaitan dengan perbuatan. Yang berkaitan dengan keyakinan seperti bid'ahnya orang-orang khawarij, seperti bid'ahnya orang-orang syiah, orang-orang mu'tazilah, dan lain sebagainya. Ya, sementara bid'ah amaliyah, seperti misalnya ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Sebagian ibadah yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Ya, misalnya berzikir sambil menari-nari, sambil mengangguk-anggukan kepala, mengangkat suara, atau mereka melakukannya dengan terpimpin. Maka ini adalah bid'ah amaliyah. Ya. Dan pengertian bid'ah yang sangat terkenal disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah. Beliau mengatakan, fal bid'atu idzan ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah. Bid'ah itu, kata beliau, adalah sebuah cara dalam beragama yang diada-adakan. Tudhahi syariah. Yang menandingi syariat. Orang memandangnya itu sebagai sebuah aturan yang harus ditaati bagaikan syariat. Yuqsadu bisuluqi. Yuqsadu bisuluqi alihal mubalagatu fit ta'abud lillahi azza wa jalla. Yang tujuannya, tujuan melakukannya adalah berlebihan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjelaskan pengertian bid'ah, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberikan pengertian yang lebih sederhana lagi. Beliau mengatakan, al-bid'atu syar'an at-ta'abud lillah bima lam yusyarrihil lah. Bid'ah itu beribadah kepada Allah.

wala khulafa'uhu rasyidun. Beribadah kepada Allah namun tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para khulafa'ur rasyidun. Itulah bid'ah. Fahim tum? Nah, bid'ah artinya apa? At-ta'abud lillah. Ya. Bima lam yusyari'ullah. Batu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidun. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat 21 dari surat Asy-Syura. Allah Azza wa Jalla firman, am lahum syuraka'u syara'u lahu minad dini syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu dari selain Allah yang membuat syariat bagi mereka dari agama ini dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut pengertian yang kedua dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidun yang mendapatkan petunjuk setelahku. Ya. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membahas tentang bid'ah, mengingatkan umatnya akan kebid'ahan? Jadi kebid'ahan ini bukan istilah yang dituduhkan oleh sebagian orang bahwa ini adalah istilah orang-orang Wahabi katanya. Pernah ada salah seorang ceramah di Kota Kendari berbicara di salah satu televisi lokal di sini mengatakan hanya orang Wahabi sekarang yang menyebut-nyebut salafi itu. Dalam Quran dan Sunnah tidak ada katanya. Dalam Quran dan hadis tidak ada istilah bid'ah itu sebenarnya. Ya laha ya lahu min jahl. Betapa bodohnya yang orang tersebut. Nah, banyaknya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW membahas tentang masalah bid'ah. Nabi SAW bahkan hampir dalam setiap khutbah Jumat beliau alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi bid'ah ini istilah siapa? Istilah Nabi alaihi salatu wasalam. Orang kemudian sebagian dari mereka salah kaprah. Katanya, antum ini kok sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Itu mikrofon yang antum pakai juga bid'ah. Nabi SAW kan sudah bersabda, man ahdasa fi amrina hadha. Apa kata-kata fi amrina? Dalam urusan kami ini. Dalam urusan apa itu? Dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia, dalam urusan urdu, urusan duit apa urusan dunia? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Dalam masalah sarana, prasarana itu tidak dimasukin oleh bid'ah. Kita mau pakai handphone, kita mau pakai mobil, kita mau pakai pesawat, itu tidak bid'ah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membahas masalah bid'ah, beliau mengatakan fi amrina hadza, dalam perintah kami ini. Apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama? Ya. Jadi bidah ini memang sangat bahaya. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bahaya bidah? Dan para ulama rahimahumullahu taala demikian juga banyak mengingatkan umat dari kebidahan. Kenapa? Karena kebidahan itu lebih berbahaya daripada maksiat. Oleh sebab itu iblis lebih senang melihat orang melakukan kebid'ahan daripada melihat orang melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena orang yang melakukan kebid'ahan pada umumnya dia merasa dirinya ada di atas kebenaran. Ya, bahkan ketika ada orang lain mengoreksinya dia katakan ini sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Memang karena memang dia bid'ah. Katanya ini dasar Wahabi, misalnya dia selalu menyalahkan orang lain. Lah padahal dia juga yang mengkafirkan orang lain. Bahkan ada salah

seorang tokoh yang dijuluki Singa Aswaja, dia menyamakan wafatnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawa saja dengan kematian Abu Lahab. Ya. Kenapa para ulama mengingatkan kita sekalian untuk menghindari bid'ah? Karena kebid'ahan itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena orang apabila dia melakukan kebid'ahan, dia merasa dirinya benar. Dan menganggap yang lainnya salah. Dia merasa dia dalam keadaan ibadah. Sedangkan pelaku kemaksiatan di saat dia bermaksiat, dia merasa dirinya bermaksiat. Dan dia merasa dirinya salah. Sehingga dia lebih mudah untuk bertaubat daripada pelaku kebid'ahan. Oleh sebab itu, ya dalam sebuah asar disebutkan sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari pelaku bid'ah. Sangat sulit pelaku kebid'ahan itu untuk melakukan taubat. Untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak merasa salah. Apa kunci pertamanya orang itu mau bertaubat? Kalau dia merasa dirinya salah, baru dia katakan, oh iya saya memang salah. Maka oleh sebab itu dia ingin merubah dirinya pada kebenaran. Tapi kalau pelaku bid'ah, dari awal dia sudah merasa dirinya itu benar. Bagaimana mungkin dia akan meninggalkan kebid'ahan kalau dia masih merasa dirinya apa? Benar. Ya. Oleh sebab itulah, pelaku-pelaku bid'ah sangat sulit untuk meninggalkan kebid'ahan. Dan bahaya yang lain, bahaya yang kedua pelaku bid'ah, bahwa orang yang melakukan kebid'ahan itu, karena masih apa? Masih kurang. Menurut dia syariat ini masih kurang sehingga perlu ditambahi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Ya, pada hari ini kata Allah Azza wa Jalla telah aku sempurnakan agama dan telah aku cukupkan nikmat atas kalian dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Jadi Islam itu sudah sempurna. Kalau Islam itu sudah sempurna, berarti tidak perlu kita tambah-tambahin. Kalau seandainya kita menambahkan sesuatu pada agama ini, berarti kita masih menduga agama ini apa? Masih kurang. Misalnya saya beli HP. Ketika saya beli HP, HP ini tidak ada casing. Ya, dia masih telanjang gitu. Kemudian begitu dibeli, dilihat, aduh, ini kok nggak ada casingnya ya. Sayang juga kalau dia tergores-gores, nanti dia lecet. Akhirnya saya belikan casing. Kenapa saya belikan casing? Karena saya merasa bahwa handphone ini belum sempurna. Sebagian orang ditambah lagi anti gores. Ada aksesoris yang lainnya. Sampai dia anggap bahwa itu adalah sudah sempurna. Nah sekarang kalau ada orang menambahkan sesuatu ke dalam agama ini, berarti dia menganggap bahwa agama ini masih apa? Masih kurang. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Kemudian yang ketiga di antara bahaya kebid'ahan juga bahwa orang-orang yang melakukan kebid'ahan ini dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah lebih baik daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sesuatu, mereka melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beranggapan bahwa yang mereka lakukan itu lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya, "Fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi. Artinya tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Kullu

0: bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finna. Setiap kebid'ahan itu sesat. Walaupun tujuan pelakunya itu baik, tetapi kam min muridin khair lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak tepat sasaran ketika dia tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, radd artinya mardud, ya, tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu dalam Islam ada enggak yang namanya bid'ah yang baik? Tidak ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Nabi SAW beliau bersabda, setiap kebid'ahan itu sesat. Tiba-tiba ada orang mengatakan, ada yang bagus. Kita katakan Nabi SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Dan lafdul kul dalam usul fikih adalah min siyaghil umum. Menunjukkan apa? Keumuman. Dan bahkan dia itu adalah a'ammus siyaghil umum. Redaksi, di antara redaksi yang paling menunjukkan keumuman itu kalimat atau kata kul. Kullu. Kullu bid'atin dhalalah. Nabi SAW sudah mengatakan, setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Lalu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan ketika melihat para sahabat melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah pada masa kekhalifahan beliau, dan beliau mengatakan, ni'matil bid'atuhi. Ini adalah kebid'ahan yang baik. Maksud Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan hal itu bukan pengertian bid'ah dari segi istilah. Karena pengertian bid'ah itu sendiri adalah al-amal ala ghairi misalin sabiq, melakukan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Sekarang sholat berjamaah melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah itu ada contohnya enggak dari Nabi? Hah? Ada. Nabi SAW melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah 3 malam. Di awal mula pensyariatan sholat tarawih. Hanyasannya di malam keempat tidak kembali dilakukan oleh Nabi SAW. Karena khawatir akan diwajibkan kepada umatnya. Maka ketika kekhawatiran itu sudah tidak ada dengan wafatnya Nabi SAW. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengembalikan apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW tersebut. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau menyebutkan ada yang dinamakan dengan bid'ah hasanah, sesungguhnya contoh-contoh bid'ah hasanah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak seperti bid'ah hasanah yang kebablasan sebagaimana disebutkan oleh sebagian orang saat ini. Apa kata Imam Syafi'i bid'ah hasanah itu? Azan 2 kali pada hari Jumat. Ya, pada sholat Jumat. Kemudian apalagi? Membukukan Al-Quran dalam 1 mushaf. Menyusun sunnah Nabi SAW. Sholat tarawih secara berjamaah. Ini semua manakala kita lihat adalah amalan-amalan khulafaur rasyidin. Dan para khulafaur rasyidun adalah orang-orang yang telah mendapatkan pengakuan dari Nabi SAW untuk diikuti amal perbuatannya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Berarti amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan para khulafaur rasyidun atau kita kenal dengan sunnah khulafaur rasyidin yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk diikuti. Adapun bid'ah hasanah seperti yang dilakukan oleh sebagian orang saat ini. Berjoget-joget sambil bersolawat dan lain sebagainya. Membaca Al-Quran diiringi dengan musik. Dengan alasan ini adalah bid'ah hasanah. Kita katakan ini adalah bid'ah dhalalah. Wa kullu dhalalatin finna. Ikhwat al-iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. khulasatul mawdu, ya, kesimpulan dari judul ini, maka kita katakan kebid'ahan semuanya buruk dan tidak ada yang baik. Maksud yang kita dengan bid'ah di sini adalah bid'ah dalam agama. Adapun bid'ah dalam masalah budaya, adat istiadat, dalam masalah teknologi dan urusan dunia, maka tidak termasuk, ya, ke dalam bid'ah yang tercela. Tapi manakala kita pandang itu adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah, maka kita harus mengacu kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan hendaklah seorang muslim dia berusaha untuk beramal sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu salah seorang ulama salaf mengatakan inistata'ata alla tahukka ra'saka illa bi athar faf'al. Kalau seandainya Anda tidak bisa menggaruk kepala kecuali dengan asar, dengan hadis, maka lakukanlah. Ya, oleh sebab itu, hatta kita menyisir rambut kita, berusaha untuk sesuai dengan asar. Ketika kita bercukur, berusaha untuk sesuai dengan asar, dengan petunjuk Nabi SAW. Kullah au utruk kullah. Cukur semuanya atau tinggalkan semuanya. Petunjuk Nabi SAW jelas, enggak boleh itu ada cukur rambut di sini, dicukur sini, cukur di sininya. Tidak. Katanya gaya apa itu? Katanya tentara Angkatan Laut Amerika. Padahal dia mirip-mirip kayak anu untuk menggosok anu itu di toilet itu. La yajuz, ini namanya qaza, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyisir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun fi kulli syai, kata Ummul Mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengedepankan, mendahulukan yang kanan. Fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi amrihi kullihi. Dalam menyisirnya, dalam menggunakan sandalnya. Jadi Rasulullah senangnya kalau menyisir itu sebelah apa? Sebelah kanan. Kalau rambutnya panjang, sebelah kanan. Ya. Kalau menggunakan pakaian apa namanya sandal, mendahulukan sebelah kanan. Menggunakan pakaian didahulukan yang sebelah kanan dan seterusnya. Oleh sebab itu tadi salah seorang ulama salaf mengatakan ini istata'ata alla tahukka ra'saka illa bi athar faf'al. Kalau seandainya Anda bisa tidak menggaruk kecuali ada dalilnya, maka lakukanlah. Oleh sebab itu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bagaimana katanya seringkali kalau saya keluar dari masjid sandal itu tercecer, yang satu dekat, yang satu jauh. Boleh enggak saya pakai satu sandal dulu, baru melangkah beberapa langkah untuk mendapatkan sandal berikutnya? Karena di sana ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggunakan satu sandal. Rasulullah melarang, ya, seorang Muslim untuk menggunakan satu sandal. Syekh bin Baz kemudian ditanya, boleh enggak kalau sandal kita tercecer, pakai dulu satu, nanti kemudian baru mencari atau mengambil sandal yang lain. Syekh bin Baz apa jawabannya? Beliau mengatakan, ini istata'ata alla ta'siyallah walau bi khutwah fala taf'al. Jika kamu bisa tidak bermaksiat kepada Allah walaupun dengan hanya satu langkah, maka jangan pernah bermaksiat. Jangan menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam walau hanya satu langkah. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah bahaya bid'ah. Pengertian dan bahaya bid'ah sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Dan hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang salah satu bahaya daripada bid'ah. Bahwa pelaku bid'ah amalannya bisa tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang tertolaknya itu amalan yang bersangkutan dengan kebid'ahan atau semua amal perbuatannya? Maka para ulama membagi kebid'ahan itu ada dua. Ada yang dinamakan dengan bid'ah i'tiqadi, yang dinamakan juga dengan bid'ah mukaffirah, kebid'ahan yang mengkafirkan. Dan ada bid'ah ya ghairu mukaffirah, kebid'ahan yang tidak mengkafirkan. Bid'ah mukaffirah ini adalah pada umumnya kebid'ahan-kebid'ahan yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Seperti bid'ahnya orang-orang Jahmiyah, seperti bid'ahnya orang-orang Syiah yang mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ummahatul mukminin. Adapun bid'ah-bid'ah ghairu mukaffirah seperti amalan-amalan yang banyak dilakukan di tengah-tengah masyarakat namun tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Baik, itulah tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz kita. Kita melangkah ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi para audiens yang ingin bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di jari kertas. Dan kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapakah itu orang-orang Asy'ari dan apakah mereka merupakan pelaku bid'ah?
0: Taib, orang-orang Asy'ariyah adalah mereka yang menisbatkan diri mereka kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Ya, hanyasannya pengakuan mereka itu hanyalah merupakan bentuk dakwaan bahwa mereka mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Karena sesungguhnya bila mereka mengikuti jejak langkah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, sepatutnya mereka pun mengikuti beliau sampai akhir hayatnya. Ya. Dan seyogianya mereka berpegang teguh pada beberapa buku terakhir yang ditulis oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Seperti kitab Al-Ibanah fi Usuli Diyanah, demikian juga Maqalat Islamiyin dan Risalah ila Ahli Sagr. Di mana di dalam tiga kitab tersebut beliau menegaskan bahwa beliau telah meninggalkan akidah lamanya, baik itu dari akidah Al-Mu'tazilah atau dari akidah Asy'ariyah sendiri yang dinisbatkan kepada beliau. Dan beliau mengokohkan sebelum beliau wafat bahwa beliau meninggal di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang diyakini oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan tentu pembahasan tentang Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain sebagainya akan antum pelajari nanti di dalam mata kuliah Al-Adyan wal Firaq di Ma'had Ali bidnillah. Naam.
1: Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afwan Ustaz, amalan mana yang lebih utama dilakukan oleh thalabul ilmi? Berbakti kepada kedua orang tua yang sudah lansia atau tetap melanjutkan sebagai thalabul ilmi?
0: Apakah ada pertentangan di antara keduanya? Apakah kalau kita menuntut ilmu menghalangi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua? Apabila kita berbakti kepada orang tua lantas akan menghalangi kita dalam menuntut ilmu? Tidak. ya, bahkan terkadang menuntut ilmu itu adalah merupakan bagian dari bakti kita kepada orang tua. Ketika antum belajar di pondok pesantren ini atas perintah dan restu orang tua, karena orang tua menginginkan antum menjadi para ulama, menjadi para pendakwah, maka bakti antum kepada orang tua antum saat ini adalah rajin dalam menuntut ilmu, bermujahadah dalam menuntut ilmu. Maka itulah bakti antum kepada orang tua antum dalam masa tolab ini. Ya. Dan tidak ada kontradiksi atau pertentangan antara menuntut ilmu dengan apa? Menuntut ilmu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala alam. Hatta ketika kita berada di rumah, kalau seandainya orang tua kondisinya sangat tidak memungkinkan dan perlu pendampingan dari kita, maka kita pun masih bisa menuntut ilmu sedangkan kita berada di rumah orang tua kita. Dan alhamdulillah saat ini ya, wasail ta'limiyah, sarana dan prasarana untuk belajar dan menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, Ustaz. Jika ada uang haram yang sudah terlanjur berada di tangan kita, maka apa yang harus kita lakukan?
0: Hasil uang, misalnya hasil perampokan atau hasil pembegalan atau hasil pencurian, dikembalikan kepada pemilik. Karena hubungan antara sesama manusia itu dibangun di atas musyahah. Sedangkan hubungan antar manusia dengan Allah Azza wa Jalla dibangun di atas musamahah. Maka dosa yang berkaitan dengan hukuk adami ini adalah harus dikembalikan, harus dihalalkan melalui pemiliknya. Namun jikalau harta yang diharamkan itu kita peroleh dengan kerelaan pemilik awalnya, maka itu bisa kita alokasikan untuk kepentingan-kepentingan umum. Misalnya kita mendapatkan bunga dari bank. Dia adalah riba. Tapi bank ketika memberikan bunganya itu kepada kita, rela enggak mereka? Rela. Maka bunga bank yang kita peroleh itu adalah kita alokasikan untuk kepentingan-kepentingan umum. Untuk bikin paving block di halaman sekolah, halaman masjid, untuk bikin got, bikin WC umum, ya, dan semisalnya. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah membunyikan murattal sebelum sholat bagian dari bid'ah? Bisakah hal ini dimasukkan ke dalam hukum adat? Karena membunyikan murattal di zaman sekarang sebagai tanda bahwa waktu sholat sudah dekat dan hal ini hampir menyeluruh di seluruh masjid-masjid. Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Nah, dia tidak termasuk ke dalam kategori adat, budaya. Membaca Al-Quran itu ibadah atau bukan? Ibadah. Ya. Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau mengatakan, setiap amalan yang alasan melakukannya ada di zaman Rasulullah, namun tidak dilakukan di zaman Rasulullah, maka melakukannya pada saat ini hukumnya bid'ah. Saya ulangi. Setiap ketaatan, amal ketaatan, yang alasan melaksanakannya ada di zaman Rasulullah, dan sarana prasarana untuk melakukannya ada di zaman Rasulullah, namun tidak dilakukan di zaman Rasulullah, maka melakukannya pada hari ini berarti bid'ah. Sebagai contoh, misalnya sekarang orang memukul beduk sebelum azan.

atau membaca solawat-solawat yang dinamakan dengan al-ibtihalat. Salatu wassalam alaih. Atau yang dinamakan dengan solawat azan. Baik. Apa alasannya? Alasannya apa? Katanya untuk memberikan waktu persiapan kepada kaum muslimin agar mereka bersiap-siap apa? Pergi ke masjid. Tapi alasan untuk memberikan pemberitahuan kepada kaum muslimin itu ada enggak di zaman Rasulullah? Ada. Sarana dan prasarana mungkin enggak untuk dilakukan di zaman Rasulullah. Misalnya Bilal naik ke atas menara langsung. Salatu wassalamu alaih. Misalkan gitu. Mungkin apa tidak? Mungkin. Dilakukan enggak di zaman Rasulullah? Tidak. Berarti melakukannya pada hari ini? Beda. Paham? Jadi setiap amalan yang alasan melakukannya ada di zaman Rasulullah. Dan sarana-prasarana untuk melakukannya mungkin untuk dilakukan di zaman Rasulullah. Namun tidak dilakukan di zaman Rasulullah, maka melakukannya pada hari ini berarti. Para ulama rahimahullah ta'ala juga mereka sudah menyebutkan bahwa di sana ada 6 perkara yang tak boleh kita tetapkan dalam beribadah kecuali harus memiliki dalil. Kapan kita tetapkan namun tidak ada dalilnya maka melakukannya maka menetapkannya berarti bid'ah. Pertama, menetapkan waktu. Menetapkan waktu tertentu untuk beribadah, ya. Dan mereka memandang itu adalah merupakan sebuah keharusan, maka menentukan waktu seperti itu berarti bid'ah. Sebagai contoh misalnya, bulan Ramadan ditetapkan gak waktunya? Tetapkan. Haji ditetapkan gak waktunya? Tetapkan. Baik, sholat ditetapkan gak waktunya? Tetapkan. Kalau seandainya sekarang ada orang yang mewajibkan sholat setiap jam 2 siang. Menetapkan waktu. Bid'ah apa tidak? Bid'ah. Karena menetapkan waktu membutuhkan dalil. Yang kedua, menetapkan tempat. Waktu, tempat. Misalnya untuk berhaji telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita harus melakukannya di mana? Di Mekah. Di Mina, di Arafah dan Muzdalifah. Ada kemudian tiba-tiba sebagian orang di Sulawesi ini ada yang berhaji ke Gunung Bawakaraeng. Sebagian yang lain ada yang berhaji ke Gunung Ibangkai. Menetapkan tempat selain tempat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, bid'ah apa tidak? Bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa. Yang ketiga apa? Tata cara atau kaifiat. Kita tidak boleh menetapkan kaifiat atau tata cara tertentu dalam ibadah kecuali berdasarkan dalil. Takbiratul ihram bagaimana caranya? Sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga. Kalau ada orang takbiratul ihram, takbirnya Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Misalkan, Allahu Akbar. Ini bid'ah semua nih. Karena menetapkan cara tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Yang keempat, menetapkan apa? Bacaan. Menetapkan bacaan tertentu. Saat ini ada bacaan-bacaan ditetapkan. Seperti bacaan niat misalkan. Ya, demikian juga misalkan membaca, kita mau sholat nih. Ketimbang baca Allahu Akbar, ada orang yang Alhamdulillah. Boleh apa tidak? Tidak, karena membutuhkan dalil. Yang kelima, menetapkan apa? Menetapkan bilangan. Menetapkan bilangan juga membutuhkan dalil. Ada orang
bisa dia katakan misalkan anu, saya tambah saja satu rokaat. Jadi 5 rokaat. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Tapi kan dalam rokaat ketiga, dalam rokaat kelima, semuanya bagus. Saya baca Al-Quran, saya ruku, saya sujud. Semuanya bagus. Kita katakan tetap tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Walaupun niat Anda baik, tetapi selagi tidak ada dalilnya, maka tidak diperbolehkan. Bilangan. Yang keenam adalah apa? Jenis. Tidak boleh menetapkan jenis kecuali dengan dalil. Misalnya, ketika kita berkurban, ditetapkan bahwa hewan kurban itu harus dari jenis bahimatul an'am. Bahimatul an'am, unta, sapi, dan kambing dengan berbagai macam spesies. Tiba-tiba ada orang misalnya ingin berkurban dengan kuda, dengan jonga, boleh apa tidak? Tidak. Walaupun kualitas dagingnya lebih bagus, harganya lebih mahal. Kenapa? Karena menentukan jenis membutuhkan apa? Dalil. Dari sini kita mengetahui tentang misalnya bid'ahnya, katakan membaca barjanji, ya, kemudian tahlilan, menetapkan waktu, menetapkan tempat, menetapkan bilangan, menetapkan bacaan, maka ini semua membutuhkan dalil. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Nah. Fikum barakallah. Ya, mengusap wajah setelah berdoa, apakah ada dalil dan tuntunannya? Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahimahullahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beliau mengangkat tangannya ketika berdoa, beliau tidak mengembalikan tangannya kecuali setelah mengusapkan ke wajahnya. Dan hadis ini ya dihasankan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab mustalah hadis beliau. Beliau memberikan contoh hadis tersebut sebagai hadis hasan li ghairihi. Dan hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang kedhaifannya tidak terlampau dhaif dan dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Maka ketika mereka saling menopang antara jalur yang satu dengan jalur yang lain, dikatakanlah ini adalah dhaifun li ghairihi. Atau maaf, hasanun li ghairihi. Dia itu adalah hasan li ghairihi. Dia sampai kepada derajat hasan, tetapi dia apa? Dengan bantuan riwayat yang lain. Sebagai contoh misalnya, kita mau hiking nih ya, mau jalan kaki misalnya ke pesantren di Labibia sana. Sepakatlah antum, kelas 3 SMA Teki jalan kaki menuju Labibia. Jalan kaki terus, sampai di Mandonga, ada salah satu santri yang pincang-pincang. Oh, dia mulai lecet, dia mulai mengeluh. Tapi kemudian, akhirnya sama teman-temannya, sudahlah ayo kita paksakan, gak apa-apa kita papah. Akhirnya kemudian dipapah sama teman-temannya. Sampai juga dia ke Labibia sana. Orang ini, dia apa? Sampai, wasola ilal hadaf bighoirihi. Atau ligoirihi. Dia sampai pada tujuan, tapi dengan bantuan yang lain. Hadis hasan ligoirihi, dia adalah hadis do'if sebenarnya. Tapi karena didukung dengan riwayat-riwayat yang lain, akhirnya dia terkatrol sampailah kepada derajat apa? Hasan. Dan derajat hadis dengan derajat hasan ligoirihi adalah merupakan salah satu hadis yang boleh untuk diamalkan. Ya Allah Ta'ala. Nah. Fikum barakallah. Kaif doa kafaratul majlis, hadisnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya tidak ada satu kaum yang berkumpul ya di dalam sebuah majlis ataakad yakni

0: Ya, dua kafaratul majlis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Man jalasa fi majlisin fakatsura fihi laghatuh. Barang siapa yang duduk di sebuah majlis lalu kemudian banyak kegaduhan di dalamnya, faqala qabla ayyaqum min majlisihi, lalu kemudian dia mengatakan sebelum dia berdiri dari majlisnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik, maka akan dimaafkanlah dia dari kesalahan-kesalahan yang terjadi di majlis tersebut. Ya, hadisnya sahih.
1: Tafadhal. Taib, karena waktu telah menunjukkan waktu salat Isya, maka kita akhirkan kajian kita pada malam hari ini. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Al-Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
4: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
3: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
5: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
3: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
10: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
9: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

0: Sakaratul Maut.
1: Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا فكتبنا عنك بقاء فبصرك اليوم حديث.
1: Saat itu malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

0: شقة الموت ثم إلينا ترجعون.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
2: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
5: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
7: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
10: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: 94,3 FM Radio Muad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Alhamdulillah sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala masih menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian di malam hari ini. Dan alhamdulillah tak terasa kini waktu telah menunjukkan pukul 22:00 waktu Indonesia Tengah. Yang kiranya sahabat Muaz kita telah bersama dan juga telah sampai kita di penghujung kebersamaan di malam ini. Semoga setiap lantunan Al-Quran dan nasihat yang telah bersama kita dengarkan dapat menjadi penguat dan juga menjadi penyemangat sebagai langkah-langkah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sahabat Muas yang dimuliakan Allah, saya Aki Iyad mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan sahabat Muas dari pagi tadi hingga malam ini. Dan insya Allah ta'ala kita akan kembali bertemu esok dengan program-program islami yang penuh hikmah dan keberkahan bagi hidup kita semua. Mari kita cukupkan malam ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: 94,3 FM.
13: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: melihat mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kisah nyata di zaman ini. Seorang penduduk Madinah berusia 37 tahun telah menikah dan mempunyai beberapa orang anak. Ia termasuk orang yang suka lalai dan sering berbuat dosa besar. Jarang menjalankan sholat kecuali sewaktu-waktu saja atau karena tidak enak dilihat orang lain. Penyebabnya tidak lain karena ia bergaul akrab dengan orang-orang jahat dan para dukun. Tanpa ia sadari, setan setia menemaninya dalam banyak kesempatan. Ia bercerita mengisahkan tentang riwayat hidupnya. "Saya memiliki anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Marwan. Ia bisu dan tuli. Ia dididik ibunya, perempuan solihah dan kuat imannya. Suatu hari setelah azan maghrib, saya berada di rumah bersama anak saya, Marwan. Saat saya sedang merencanakan di mana berkumpul bersama teman-teman nanti malam, tiba-tiba saya dikejutkan oleh anak saya. Marwan mengajak saya bicara dengan bahasa isyarat yang artinya, 'Mengapa engkau tidak sholat, wahai Abi?' Kemudian ia menunjukkan tangannya ke atas. Artinya ia mengatakan bahwa Allah yang di langit melihatmu. Terkadang anak saya melihat saya sedang berbuat dosa, maka saya kagum kepadanya yang menakut-nakuti saya dengan ancaman Allah. Anak saya lalu menangis di depan saya, maka saya berusaha untuk merangkulnya, tapi ia lari dariku. Tak berapa lama, ia pergi ke kamar mandi untuk berwudu, meskipun belum sempurna wudunya, tapi ia belajar dari ibunya yang juga hafal Al-Quran. Ia selalu menasihati saya tapi belum juga membawa faedah. Kemudian Marwan yang bisu dan tuli itu masuk lagi menemui saya dan memberi isyarat agar saya menunggu sebentar. Lalu ia sholat. Ia melaksanakan sholat maghrib di hadapan saya. Setelah selesai, ia bangkit dan mengambil mushaf Al-Quran, membukanya dengan cepat dan menunjukkan jarinya ke sebuah ayat. Artinya, "Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Allah yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan." Quran Surat Maryam. Kemudian ia menangis dengan kerasnya. Saya pun ikut menangis bersamanya. Anak saya ini yang mengusap air mata saya. Kemudian ia mencium kepala dan tangan saya. Setelah itu berbicara kepada aku dengan bahasa isyarat yang artinya, "Sholatlah wahai ayahku sebelum ayah ditanam dalam kubur dan sebelum datang azab." Demi Allah, saat itu saya merasakan suatu ketakutan yang luar biasa. Segera saya nyalakan semua lampu rumah. Anak saya Marwan mengikutiku dari ruang ke ruangan yang lain sambil memperhatikan saya dengan aneh. Kemudian ia berkata kepadaku dengan bahasa isyarat, "Tinggalkan urusan lampu, mari kita ke masjid besar, Masjid Nabawi." Saya katakan kepadanya, "Biar kita ke masjid dekat rumah saja." Tetapi anak saya bersikeras meminta saya mengantarkannya ke Masjid Nabawi. Akhirnya saya mengalah. Kami berangkat ke Masjid Nabawi dalam keadaan takut, dan Marwan selalu memandang saya. Kami masuk ke Raudhah. Saat itu Raudhah penuh dengan manusia. Tidak lama datang waktu iqamat untuk sholat isya. Saat itu imam masjid membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat yang ke-21. Saya tidak kuat menahan tangis. Marwan yang berada di sampingku melihat aku menangis. Ia ikut menangis pula. Saat sholat, ia mengeluarkan tisu dari sakuku dan mengusap air mataku. Setelah selesai, aku masih menangis dan ia terus mengusap air mataku. Sejam lamanya aku duduk sampai anakku mengatakan kepadaku dengan bahasa isyarat, "Sudahlah wahai Abi." Rupanya ia cemas karena kerasnya tangisanku. Saya katakan, "Kamu jangan cemas, Nak." Akhirnya kami pulang ke rumah. Malam itu begitu istimewa karena aku merasa baru terlahir kembali ke dunia. Istri dan anak-anakku menemui kami. Mereka juga menangis padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi. Marwan berkata, "Tadi Abi pergi sholat di Masjid Nabawi." Istriku senang mendapat berita tersebut dari Marwan yang merupakan buah dari didikannya yang baik. Saya ceritakan kepadanya apa yang terjadi antara saya dan Marwan. Saya katakan, "Saya bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah, apakah kamu yang mengajarkannya untuk membuka mushaf Al-Quran dan menunjukkan kepada saya?" Dia bersumpah dengan nama Allah sebanyak 3 kali bahwa ia tidak mengajarinya. Kemudian ia berkata, "Bersyukurlah kepada Allah atas hidayah ini." Malam itu adalah malam yang terindah dalam hidup saya. Sekarang alhamdulillah saya selalu sholat berjamaah di masjid dan telah meninggalkan teman-teman saya yang buruk semuanya. Saya merasakan manisnya iman dan merasakan kebahagiaan dalam hidup. Suasana dalam rumah tangga harmonis, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Khususnya kepada Marwan, saya sangat cinta kepadanya karena telah berjasa menjadi penyebab saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari ibnutaimiyah.com. Ikhwat al-iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kisah yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
1: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dalam istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

jauh. Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا فكتبنا عنك غفارك اليوم حديث.
1: Saat itu malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang!

0: سكرت الموت.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat.

0: FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kita dari Kutayb Al-Usul Al-Thalathah. Dari Kutayb Al-Usul Al-Thalathah yang sudah kita bahas, yaitu Al-Usul Al-Thani. Yang sudah kita bahas, yaitu Al-Usul Al-Thani, Al-Martabatul Ula dan Al-Martabatul Thaniyah. Sekarang kita masuk kepada Al-Martabatul Thalithah, martabat yang ketiga. Jadi agama Islam ini ada tiga tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua al-iman, lebih tinggi lagi. Kemudian yang ketiga yang lebih tinggi lagi al-ihsan. Al-martabatus salisatu. Al-martabatus salisatu, martabat yang ketiga. Al-ihsanu ruknun wahidun. Martabat yang ketiga ihsan, ruknun wahid, mempunyai satu rukun. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu cuma ada satu rukun. Kalau rukun Islam ada lima, rukun iman ada enam, tapi ihsan ada satu rukun, yaitu rukunnya anta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tara, dan jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka dia melihat kamu. Jadi ihsan itu satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Itu ihsan. Jadi derajat yang pertama ihsan ini, kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Derajat yang pertama, berarti lebih tinggi. Artinya kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Seperti kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tentang ihsan ini ada dua derajat. Derajat yang pertama, derajatut talab wasyauq. Derajatut talab wasyauq. Artinya kita berusaha untuk mencari. Kita yang butuh kepada Allah. Kita rindu kepada Allah. Itu derajat yang pertama. Talab wasyauq. Jadi seolah-olah kita ini melihat Allah. Jadi syauq pakai qaf, syauq. Jadi seorang itu rindu kepada Allah, dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat, sehingga dalam dia melaksanakan ibadah, dia merasakan nikmat ibadah itu. Kemudian derajat yang kedua itu derajatul khauf. Derajatul khauf, derajat khauf, yaitu takut, yaitu jika kamu tidak melihat dia, dia pasti melihat kamu. Artinya selalu kita ini merasa muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Karena itu kita harus takut kepada Allah, karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Dan yang harus dicari, derajat yang pertama, satu rukun tapi dua derajat, yaitu kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jadi nikmat dalam beribadah kepada Allah. Yang sudah jelas ya, para anbiya, para rasul, para nabi dan rasul-rasul, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam beribadah kepada Allah nikmat. Dalam ibadah apa saja itu nikmat. Makanya dikatakan seperti dalam masalah salat saja, Rasul mengatakan waju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dijadikan kesejukan hatiku dalam salat. Nikmat Rasulullah. Antum bisa perhatikan salat malamnya Rasulullah. Bagaimana salat malam Rasulullah? 11 rakaat yang dilakukan Rasulullah baik di bulan Ramadan maupun di bulan yang lainnya, seperti di bulan lain selain Ramadan, Rasulullah pernah sholat bacaannya surah Al-Baqarah rakaat yang pertama, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, baru ruku. Jadi selesainya kalau dimulai dari menjelang Isya, ya selesainya menjelang subuh. Nikmat. Dan kakinya sampai bengkak ketika ditanya oleh Aisyah, Rasulullah, bukankah Allah telah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Jawaban Rasulullah, afala akunu abdan syakura, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Itu jawaban Rasulullah. Hadisnya sahih riwayat Muslim dan bisa juga dilihat dalam beberapa kitab yang lain, termasuk dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang hadis Rasulullah sholat malam itu membaca surah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, satu rakaat. Jadi ibadah nikmat. Tidak seperti yang kita lihat kebanyakan dari kaum muslimin merasa berat atau merasa bahwa memikul kewajiban yang berat agar cepat selesai ibadah itu. Justru dalam kita ibadah kepada Allah, ibadah apa saja, kita tenang, tuma'nina, khusyuk dan yang lainnya. Di sini beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Dia. Jadi berusaha kita ihsan. Artinya memperbaiki ibadah itu yang terbaik. Jadi seolah melihat Allah, jadi kita berusaha yang terbaik melaksanakan ibadah itu, ihsan, berbuat baik. Kalau seandainya kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Artinya ibadah yang kita lakukan, segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah. Karena itu kita harus bekerja atau mengerjakan ibadah itu dengan benar, dengan baik. Jangan asal-asalan, jangan sembarangan, jangan sembrono. Hati-hati supaya ibadah kita ini mendapatkan ganjaran dari Allah. Kemudian yang perlu dibahas lagi di sini, yaitu kata-kata engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di dunia, tidak ada. Hatta Nabi Musa, hatta Sayyidul Anbiya, Rasulullah SAW tidak melihat Allah. Dan itu pendapat yang kuat. Karena Nabi sendiri mengatakan, wallahi lan yara ahadukum rabbahu hatta yamut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya seorang dari kamu tidak akan melihat Rabb-nya sampai dia meninggal dunia. Artinya, kalau dia meninggal dunia dan dia termasuk ahlul jannah, ahli surga, maka dia akan melihat Allah. Karena yang berhak untuk melihat Allah ahlul jannah, ahli nar tidak. Dan melihat wajah Allah merupakan nikmat yang besar sekali. Seperti disebutkan dalam ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari yang wajah-wajah itu berseri-seri melihat kepada wajah Rabb-nya. Jadi seseorang tidak bisa melihat Allah. Ini bantahan kepada tarekat-tarekat sufiyah. Karena mereka mengatakan

Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang bisa melihat Allah. Dan itu keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi yang dapat melihat Allah orang-orang Ahlu Jannah. Jadi ada dua golongan yang sesat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan ada orang bisa melihat Allah kapan waktu saja, di mana saja. Ini tarekat sesat. Ada kelompok yang kedua, kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwa kita tidak bisa melihat Allah sampai hari kiamat, sampai masuk surga pun tidak bisa melihat Allah. Ini juga salah, karena bertentangan dengan sekian banyak ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan sesungguhnya kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama, tidak ada satupun yang menghalanginya. Jadi Nabi mengumpamakan kita melihat Allah itu nanti pada hari kiamat jelas gitu. Seperti seorang melihat bulan purnama jelas, tidak ada yang menghalangi. Tidak ada awan, tidak ada segala macam yang menghalangi. Nah, kita melihat Allah seperti itu. Artinya jelas. Bukan Nabi mengumpamakan bahwa Allah seperti bulan, bukan. Artinya jelasnya Nabi ingin menjelaskan kepada umat Islam ini bahwa orang yang masuk ke dalam jannah dia pasti melihat Allah. Kita lanjutkan. Jadi itu saya tambahkan ziyadah supaya jangan salah paham tentang masalah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dan Allah pasti melihat kita. Dalilnya wa dalilu qauluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Dalam surah An-Nahl ayat 128. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladzina taqau, bersama orang-orang yang takwa. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang takwa. Wal ladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat ihsan. Artinya orang-orang yang mereka itu berbuat ihsan. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Artinya berbuat baik. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Innahu huwas sami'ul alim. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Dan bertawakkallah. Tawakkal ini sudah kita bahas. Bahwa tawakkal ini termasuk pekerjaan hati, amalul qalb. Bertawakkallah kepada Allah yang Maha Gagah dan Maha Penyayang. Bertawakkallah kepada Allah yang Maha Gagah dan Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat kamu ketika berdiri. Artinya yang mengawasi kamu ketika kamu berdiri. Ada yang menafsirkan dengan berdiri salat, ada yang menafsirkan ketika kamu bergerak. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah melihat kamu taqallubaka, ketika kamu berbolak-balik. Taqallubaka, berbolak-balik. Fis sajidin, di antara orang-orang yang sujud. Artinya Allah melihat seseorang yang sedang berdiri sholat sendirian atau sholat berjamaah, atau melihat dia ketika dia sholat, ketika dia berdiri, ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk, dan ketika dia melakukan kegiatan apa saja, Allah melihat. Jadi ketika dia bangun, ketika dia berdiri, atau ketika dia sholat sendirian, dan ketika dia sholat bersama orang-orang yang sholat. Berbolak-balik di antara orang yang sujud, artinya bersama orang-orang yang sholat dengan berjamaah. Jadi sholat sendirian atau sholat berjamaah, Allah melihat. Gitu. Jadi Allah tahu. Ketika kita sholat sunat sendirian atau sholat berjamaah yang wajib, Allah tahu. Wataqallubaka fis sajidin. Innahu was-sami'ul 'alim. Sesungguhnya dia

As-Sami'ul Alim. Sami' maha mendengar, Al-Alim mengetahui. Ya, sungguhnya dia Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Ya, disuruh kita bertawakal kepada Allah. Yang Allah itu yaraka di sini yang menjadi syahid, artinya penguat tentang dalil ihsan itu kata-kata yaraka. Jadi Allah melihat kamu. Ketika kita sholat sendirian, sholat berjamaah, Allah melihat kita. Ketika kita sendiri atau kita bersama orang banyak, Allah melihat kita. Artinya di saat kita sendiri atau di saat kita berjamaah atau di saat kita sendirian di tempat yang sepi atau tempat yang ramai, tetap Allah itu melihat kita. Artinya kita disuruh berbuat ihsan, berbuat baik, bukan hanya di saat berjamaah atau bersama orang banyak kita ihsan, tapi di saat sendirian, di saat kita sepi justru berbuat maksiat. Ini tidak boleh. Jadi harus kita berbuat ihsan di mana saja, kapan saja, di waktu sendiri atau waktu berjamaah. Meskipun ayat ini bukan untuk Rasul, tapi kitabnya pada hakikatnya untuk kaum muslimin semuanya. Kemudian waqauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wama takunu fi sya'nin wama tatlu minhu min qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaykum shuhudan iz tufiduna fi. Dan tidaklah kamu berada pada satu urusan, sya'n itu urusan, dan tidaklah kamu berada pada satu urusan, wama tatlu minhu min qur'anin, dan tidaklah kamu membaca dari Al-Qur'an, wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah kamu mengamalkan satu amalan, illa melainkan kunna kami 'alaikum atas kamu syuhudan menjadi saksi, iz tufiduna fi, ketika kamu melaksanakannya atau ketika kamu melakukannya. Jadi tidaklah kamu berada pada satu urusan atau tidaklah kamu membaca Al-Quran atau mengamalkan satu amalan, melainkan kami menjadi saksi atas kamu ketika kamu melaksanakannya. Artinya setiap orang yang berada pada satu urusan atau ketika dia membaca Al-Quran atau ketika dia mengamalkan satu amalan, itu disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disaksikan oleh Allah, disaksikan juga oleh para malaikatnya. Artinya dicatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencatat amal-amal hamba. Apakah itu perbuatan baik? Apakah itu perbuatan buruk? Di sini perbuatan baik dengan kata-kata wama tatlu minhu min Qur'an, atau melakukan satu amal, wala ta'maluna min amalin, amal apa saja, atau fisyanin. Jadi perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk itu disaksikan oleh Allah. Yang kalau semua itu disaksikan ketika manusia melaksanakannya atau mengerjakannya, maka dia harus berusaha mengamalkan yang terbaik. Karena Allah melihat, dan semua yang dilakukan yang baik maupun yang buruk akan dicatat oleh malaikat. Dan itu akan menjadi berat nanti pada hari kiamat, kalau seandainya lebih banyak amalan buruknya daripada amalan baiknya. Berat nanti pada hari kiamat. Hisabnya berat. Waliyadzubillah, kalau sampai dia dimasukkan ke neraka jahannam dengan sebab itu. Jadi ini tentang ihsan. Jadi satu rukun saja, beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia, dan jika tidak melihat dia, dia pasti melihat kita. Sekarang dalil dari sunnah. Jadi dalil tentang martabat yang ketiga ini sudah selesai. Sekarang dalil dari sunnah tentang tiga martabat ini. Martabat al-Islam, martabat iman, dan martabat ihsan. Dalilnya dari as-sunnah. Wad dalilu minas sunnati hadis Jibril. Sebentar, tadi ada yang tertinggal ya. Surahnya yang pertama itu surah An-Nahl, di ihsan tiga dalil ya. Di ihsan itu tiga dalil. Yang pertama dalilnya surah An-Nahl ayat 128. Kemudian yang kedua surah Asy-Syu'ara
ayat 217, 220 sampai 220. Kemudian yang ketiga ayat yang pada lanjutannya, wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama' wa la asghara min dzalika wa la akbara illa fi kitabim mubin. Nanti bisa dilihat dalam mushaf Al-Qur'an di surah Yunus ayat 61. Sekarang kita lanjutkan wad dalil min sunnah. Dalil dari tiga martabat ini, al-Islam, al-Iman dan al-Ihsan dari sunnah. Wad dalilu min as-sunnati hadithu Jibril al-masyhur. Ya, dalil dari as-sunnah itu hadis Jibril yang masyhur, yang terkenal, hadis Jibril. An Umar bin Al-Khattabi. An Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu. Qala baina nahnu julusun. Baina nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Idh tala'a 'alaina rajulun. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر لا يرى عليه أثر السفر wala ya'rifuhu minna ahadun wala ya'rifuhu minna ahadun rifuhu minna ahadun fajalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fajalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa qala ya muhammadu akhbirni 'anil islam ya muhammadu أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه ويصدقه ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. Ini sudah kita bahas yang aliman ini pada pekan yang lalu. قال أخبرني عن الإحسان قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك
Qala akhbir

asy-syai, boleh ru'a, boleh ri'a. Ru'a asy-syai atau ri'a asy-syai yatatawaluna fil bunyan. Qala famadha. Famadha. Dalam riwayat lain fantalaqa. Falabithna maliyan. Falabithna maliyan. Faqala ya Umar atadri manis sa'il. Di situ lafaznya lafaz jamak. Sebenarnya karena yang dikatakan Umar, ya Umaru atadri manis sa'il. Karena yang ditanya satu Umar. Ya Umar atadri. Atadri manis sa'il. Itu untuk jamak itu. Atadri. Atadri manis sa'il. Yang ini yang jadi masalah atadrun. Kalau atadrun itu jamak banyak. Kita enggak pakai ini. Kita pakai atadri. Karena dalam riwayat Muslim itu riwayat yang dipakai riwayat Muslim. Di dalam riwayat Muslim itu atadri yang dari sahabat Umar ini. Ada juga yang riwayat dari Abu Hurairah, tapi yang di riwayatkan dari sahabat Umar ini demikian. Dalam Al-Arba'in An-Nawawi juga hadis yang kedua disebutkan, ya Umar atadri manis sa'il. Atadri manis sa'ilu. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hadha Jibrilu ataakum yu'allimukum amra dinikum. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Dan dalilnya dari sunnah, hadis Jibril yang masyhur dari sahabat Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ia berkata, "Baina ketika nahnu kami julusun duduk." Arti ketika kami duduk indan Nabi, di sisi Nabi, id tiba-tiba tala'a muncul alaina di tengah kami rajulun seseorang. Jadi tiba-tiba muncul di tengah kami seseorang. Sifat orangnya bagaimana? Syadidu bayadistiyat. Sangat putih pakaiannya. Syadid sangat. Bayat putih. Siap pakaian. Sangat putih pakaiannya. Jadi tiba-tiba muncul di tengah kami seseorang yang sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis syar. Sangat hitam rambutnya. La yura alaihi athar safar. Tidak tampak atasnya bekas perjalanan. Tidak tampak atasnya atas orang itu asar safar, bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Saya artikan bebas. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ya, tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Fajalasa ila Nabi. Lalu ia duduk dekat Nabi. Orang yang baru datang tidak dikenal langsung duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatai ila rukbatai. Ia sandarkan kedua lututnya di kedua lutut Nabi. Jika duduk seperti ini disandarkan maju ke depan berhadapan langsung. Diadu dua lututnya. Artinya ia mendekat kepada Nabi, ia sandarkan dua lutut dia dengan dua lutut Nabi, bertemu dua lututnya dengan dua lutut Nabi. Dia dekat sekali. Kemudian wawadu'a kafai ala faqidai. Dan ia meletakkan kedua tapak tangan, kafun, tapak tangan, kafaihi dua tapak tangannya ala faqidai, di dua pahanya. Diletakkan begini. Letakkan seperti ini. Jadi kedua tapak tangannya diletakkan di kedua pahanya.
waqal, dan ia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam, atau beritakan kepadaku tentang Islam. Ini artinya selanjutnya tidak perlu antum catat, karena sudah tahu artinya. Tidak perlu. Beliau menjawab, engkau bersaksi bahwasanya tiada ilah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Wa tuqimash shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau pergi haji ke Baitullah. Baitullah yang maksud yaitu Ka'bah. Jika engkau mampu jalan menuju ke sana. Qala sadaqta, ia berkata benar. Artinya sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna, nah yang seperti ini yang belum tahu artinya ditulis. Fa'ajibna lahu, kami heran. Ajibna lahu, kami heran. Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia yang tanya, dia yang membenarkan. Jadi kami heran kepada orang tersebut ini. Dia yang bertanya, yas'aluhu wa yusaddiqu, dia yang membenarkan. Qala akhbirni anil iman, ia berkata, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, ia menjawab, yaitu Nabi menjawab, iman ini sudah kita artikan pekan yang lalu. Antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, kepada yaumul akhir. Wa bil qadari khair wa syarri, dan beriman kepada qadar yang baik dan buruk. Qala akhbirni anil ihsan, ia berkata, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Ihsan tadi sudah kita bahas. Qala, Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Qala akhbirni anis sa'ah, ia berkata, kabarkan kepadaku tentang sa'ah. Sa'ah itu arti kiamat. Kabarkan kepadaku tentang sa'ah, tentang kiamat. Qala, ia berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Begitu. Artinya yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Karena Nabi dan Jibril tidak tahu tentang kapan terjadinya kiamat. Qala, ia berkata, akhbirni an amaratiha, kalau tidak tahu tentang kiamat, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Amarah sama dengan alamah. Amaratiha, tanda-tandanya. Kalau begitu, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Kalau tidak tahu tentang kiamat itu kapan terjadinya, sekarang beritahukan tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab tanda-tandanya. Antalida.

0: Al-amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Salida melahirkan. Amah budak perempuan. Rabbataha tuannya. Jadi seorang budak melahirkan tuannya. Nanti kan belum kita bahas. Baru diterjemahkan aja. Ini terjemahan aja ini dulu. Wa antara al-hufat al-aurat al-alata ru'asha yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat orang yang tidak bersandal, tidak bersepatu. Artinya hufat ini orang yang telanjang kaki, tidak pakai alas. Tidak pakai alas kaki. Orang yang tidak memakai alas kaki. Hufat. Urat tidak berpakaian. Urat ini telanjang, tidak berpakaian. Urat artinya tidak berpakaian, telanjang. Al-ala. Ala ini artinya fakir. Pemiskin. Ru'asya. Penggembala kambing. Ru'a penggembala. Asya kambing. Penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Yatatawalun berlomba-lomba untuk meninggikan. Al-bunyan bangunan. Qala famadha. Ia berkata. Famadha. Lalu ia pergi. Jadi Umar yang berkata ini. Lalu ia pergi. Orang itu yang tadi nanya pergi. Falabitna maliyan. Kami tinggal, artinya kami diam beberapa hari. Diam beberapa hari itu, tidak tahu siapa orang itu. Artinya kami diam beberapa lama, tidak tahu. Habis namanya kami diam beberapa lama, tidak tahu. Masih bingung siapa orang itu yang datang. Datang, nanya, kemudian pergi. Faqala. Dalam riwayat, sesudah 2 hari atau 3 hari, Nabi bertanya kepada Umar. Ya Umar, atadri man as-sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi itu? Siapa yang bertanya? Kulna, kami menjawab. Arti para sahabat, Umar dan sahabat yang lain menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Dalam riwayat lain, Muslim itu mengatakan kultu. Kultu Allah wa rasuluhu a'lam, bukan kulna. Aku berkata, yaitu Umar berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Umar berkata, Nabi berkata, hadza Jibril. Itu adalah Jibril. Hadza Jibril adalah ini. Maksudnya itu, yang tadi, yang datang kemudian pergi itu Jibril. Ataakum, datang kepada kamu, yu'allimukum, mengajarkan kepada kamu, amra dinikum, urusan agama kamu. Jadi Jibril datang kepada kamu mengajarkan urusan agama kamu. Nah, untuk penjelasan hadis ini insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da salatil maghrib. Insyaallah kita lanjutkan penjelasan maksud dari hadis ini. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Kita lanjutkan. Saya akan jelaskan tentang hadis ini, yaitu ad-dalil min sunnah, dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 martabat. Hadis ini di kalangan para ulama itu masyhur dengan hadis Jibril. Dia terkenal dengan hadis Jibril. Di dalam hadis ini dijelaskan oleh sahabat Umar bin Khattab, kemudian Abu Hurairah juga dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan riwayat yang lain. Yang diriwayatkan oleh Umar ini, Umar mengatakan ketika kami duduk di sisi Nabi, tiba-tiba muncul seseorang. Tiba-tiba muncul di tengah kami seseorang yang putih bajunya sangat putih bajunya, sangat putih rambutnya. Sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. Dan tidak tampak bekas perjalanan. Dan seorang dari kami pun tidak mengenalnya. Artinya tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ini kata-kata la yura alaihi atharus safar. Tidak tampak baginya bekas perjalanan. Sebab di masa Nabi, kalau orang datang dari safar, itu terlihat bekas perjalanan. Rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, kotor, terlihat. Di sini tidak terlihat. Kalau seandainya dia seorang musafir, orang jauh, mestinya terlihat. Ini bajunya putih, bersih, rambutnya hitam, tidak terlihat, tidak tampak kusut. Dia tidak terlihat bahwa dia itu orang musafir, orang jauh. Kemudian kalau dikatakan dia orang Madinah, wala ya'rifuhu minna ahad. Kalau dikatakan ahlul Madinah, sedangkan semua yang ada di majlis Nabi tahu penduduk Madinah tidak seperti sekarang. Sudah penuh. Dan sudah luas Madinah itu. Dulu kecil Madinah itu. Kecil sekali. Ya luas seperti masjid yang sekarang ini. Ditambah sedikit lagi. Itu luasnya kota Madinah. Jadi kalau sekarang itu sudah luas kota Madinah. Jadi kalau ada orang asing itu tahu. Kemudian juga kalau seandainya mereka orang dekat, mereka juga tahu. Tetapi di sini dia mengatakan kalau dikatakan orang asing tidak ada tampak perjalanan, kalau dikatakan orang Madinah pun tidak jelas. Jadi masih tanda tanya siapa orang ini. Kemudian duduk di sisi Nabi, mendekat dengan Nabi. Dan meletakkan kedua tapak tangannya di kedua pahanya. Ini banyak faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Dalam hadis ini, kalau kita lihat kata-kata sahabat baina nahnu jurusun indan Nabi, bahwa sahabat itu biasa duduk dekat Nabi untuk belajar tentang Islam. Itu biasa para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian di sini juga diambil istinbat oleh para ulama, yaitu seseorang yang pakaiannya putih. Pakaian putih termasuk yang disunnahkan. Bukan hanya hadis ini Jibril memakai pakaian putih, tapi ada beberapa hadis lain. Seperti Nabi bersabda, "Elbasu min thiyabikumul bayat fa innahu khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Kata Nabi, sesungguhnya pakailah pakaian putih. Kata Nabi, pakailah pakaian putih karena sesungguhnya pakaian putih itu sebaik-baik pakaian kamu. Dan kafankanlah orang yang mati di antara kamu dengan pakaian yang putih. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Dari hadis ini diambil satu sunnah untuk memakai pakaian putih. Bukan berarti bahwa yang lain tidak boleh. Yang lain boleh saja, pakaian apa saja, warna apa saja boleh. Kemudian rambutnya sangat hitam dan tidak tampak perjalanan. Kemudian duduk dekat Nabi. Nah, duduk dekat Nabi diambil juga istinbat oleh para ulama bahwa orang yang talabul ilmi itu mendekat kepada ustaz, mendekat kepada muallim. Kalau sekarang cari tempat yang jauh. Antum lihat kalau di masjid-masjid rata-rata kalau pengajian semuanya bersandar di tengah-tengah kosong, menjauh. Padahal sunnahnya mendekat justru. Dan begitu para ulama dulu kalau mengajarkan dikelilingi oleh murid-muridnya, mendekat. Dan itu yang dilaksanakan oleh para ulama sejak dulu. Jadi mereka mendekat sehingga mendapatkan ilmu langsung dari para ulama. Di sini malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Dia bertanya tujuannya untuk mengajarkan kepada Nabi. Kemudian dijawab oleh Nabi tentang rukun Islam, yaitu syahadat, bersaksi bahwa tidak ilah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Ini sudah kita bahas. Kemudian Malaikat Jibril berkata sadaqta. Dengan perkataan sadaqta menunjukkan bahwa Malaikat Jibril ingin menguji Nabi dan mengajarkan Nabi tentang Islam. Engkau benar. Jadi bukan bertanya karena tidak tahu, bukan. Bertanya ingin menguji. Bagaimana jawaban Nabi tentang Islam? Buktinya kata-kata sadaqta dibenarkan oleh Jibril. Kalau orang bertanya tidak tahu, dia tidak menjawab apa-apa, melaksanakan. Tapi ini justru menjawab dengan sadaqta. Fa ajibna lahu. Para sahabat heran, karena belum tahu orang ini siapa yang datang. Kami heran, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Dijawab oleh Nabi, iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, yaumul akhir, dan beriman kepada qadar yang baik dan buruk. Ini juga sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Kemudian kabarkan kepadaku tentang ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Jadi apa yang maksud ihsan? Ini tadi sudah kita bahas. Bahwa ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, dia pasti melihat kamu. Ini sudah kita bahas. Kemudian baru, yang terakhir yang belum kita bahas ini. Yaitu malaikat bertanya, malaikat Jibril bertanya, kabarkan kepadaku tentang sa'ah. Sa'ah ini, yang dimaksud kiamat. Jawabannya, tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui dari yang bertanya. Artinya yang ditanya Nabi dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Karena memang tidak ada yang tahu. Tentang kiamat tidak ada yang tahu. Nabi memberikan tanda-tanda dan harinya. Kiamat itu harinya hari Jumat. Akan terjadi kiamat itu pada hari Jumat. Makanya hari Jumat itu dikatakan Sayyidul Ayyam. Jadi kepala hari atau pokoknya hari, penghulu hari itu hari Jumat. Hari Jumat itu diciptakannya Adam. Hari Jumat Adam dikeluarkan dari surga. Hari Jumat itu dimasukkan ke dalam surga. Hari Jumat itu juga dikeluarkan dari surga. Kemudian hari Jumat itu terjadinya kiamat. Dan berapa penjelasan yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian tentang kapan tidak dijelaskan. Soal hari Nabi sebutkan. Ditanya lagi tentang tanda-tandanya. Kalau tidak tahu kiamat itu kapan terjadinya, sekarang berikan tanda-tanda kiamat itu. Nah, tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi ini tanda-tanda sugro. Tanda-tanda sugro, artinya yang kecil. Bukan tanda-tanda kubro. Yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Dalam hal ini ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang dibahas oleh para ulama. Yang pertama, yaitu ada yang menafsirkan bahwa nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kafirin. Muslim dengan kafir akan perang. Karena perang itu tidak akan berhenti antara muslim dengan kafir. Terus. Kemudian muslim ini mendapatkan kemenangan. Kaum muslimin waktu perang dengan orang-orang kafir ini menang. Sebagaimana perangnya muslim dengan Yahudi. Nanti suatu waktu muslim akan perang dengan Yahudi. Sampai semua akan mengutuk Yahudi. Kecuali pohon gorkot saja. Karena pohon gorkot itu pohon kecintaannya orang-orang Yahudi. Jadi setiap yang Yahudi ini bersembunyi di balik batu, batu itu akan berkata, ini Yahudi di balik saya. Diberikan keajaiban oleh Allah, yaitu semua akan berkata, melaknat Yahudi. Nah, nanti muslimin menawan orang-orang kafirin. Karena dalam peperangan, kalau mereka sudah kalah, itu orang-orang yang kalah yang menyerah itu ditawan. Sudah demikian sejak dulu peperangan itu. Nah, orang yang ditawan ada laki, ada perempuan. Nah, yang perempuan ini dijadikan sebagai budak. Ya lebih daripada pembantu. Budak itu bisa diperjualbelikan. Budak itu disuruh apa saja harus mau kepada tuannya. Budak ini kalau budak itu perempuan, itu boleh dicampuri oleh yang mendapatkan bagian tanpa nikah. Itu menurut syariat Islam. Jadi perang antara muslimin dan kafirin. Kemudian kafir ini ditawan, diantaranya laki dan perempuan. Kemudian panglima perangnya atau komandannya membagi bagian itu. Artinya dengan perjuangan dia. Ya, bentuknya ghanimah. Artinya harta rampasan segala macam termasuk orang-orang itu, tawanan itu dibagi-bagi. Nah, orang yang mendapatkan perempuan, tawanan perempuan, itu boleh mencampuri si perempuan itu tanpa nikah. Ini sudah demikian sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau seandainya dari percampuran itu hamil dan lahir anaknya, anaknya dinisbatkan kepada bapaknya. Karena bapaknya tuan, maka si anak ikut menjadi tuan. Nah, ini di sini dikatakan bahwa seorang budak melahirkan tuannya. Ini di antara tanda-tanda kiamat. Ini sughra yang kecil. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yaitu ditafsirkan bahwa nanti akan terjadi banyaknya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu penafsiran yang kedua. Yaitu yang dikatakan seorang budak melahirkan tuannya merupakan kinayah, arti kiasan. Bahwa dia melahirkan tuannya, si anak ini, dan itu kita lihat banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Si ibu dijadikan sebagai budak. Si anak enak-enakan saja. Makan tinggal makan, minum tinggal minum, pakaian dicucikan oleh ibunya, kemudian menyuruh ibunya, ibunya jadi budak. Dan ini banyak terjadi. Dan durhaka kepada orang tua bukan dosa kecil, termasuk kata Nabi akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Sesudah syirik, dosa besar yang paling besar yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini banyaknya uquq. Sebagian ulama menafsirkan akan terjadi kasratul uquq, banyaknya durhaka kepada orang tua. Jadi seolah-olah anak itu sebagai tuannya dan ibu sebagai budaknya. Waliyahubillah. Jadi ini akan terjadi. Jadi dua penafsiran. Penafsiran yang pertama akan terjadi peperangan antara muslim dengan kafir yang dimenangkan oleh kaum muslimin, kemudian ditawan kafirin dan budak-budaknya, kemudian dicampuri melahirkan tuan. Kemudian yang kedua, banyaknya anak yang durhaka. Itu penafsiran dari Ansaridal Amatu Rabbataha. Kemudian tanda yang kedua disebutkan cuma dua saja di sini oleh Nabi tentang tanda-tanda kiamat, yaitu engkau lihat orang-orang yang tidak pakai sandal, tidak pakai alas kaki, kemudian tidak berpakaian, miskin, fakir, penggembala kambing, itu berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Itu sudah kelihatan. Tadinya orang-orang miskin tidak punya, sekarang membangun bangunan yang tinggi. Ini tanda-tanda kiamat yang kecil, sughra. Ada lagi tanda-tanda kiamat yang lain. Banyaknya wanita, banyaknya perzinaan, banyaknya orang minum khamar. Kemudian khamar itu dinamakan selain dari namanya. Hakikatnya khamar, tapi namanya minuman segar atau yang lain. Itu tanda-tanda kiamat. Kemudian nanti ada lagi setelah tanda-tanda kecil ini timbul tanda-tanda yang besar. Nah, kalau sudah yang besar, berarti sudah dekat kiamat itu. Seperti tanda-tanda yang besar itu yang disebutkan dalam hadis, yaitu adanya dajjal. Matanya buta sebelah yang mengajak orang kepada kekafiran. Turunnya Nabi Isa. Adanya Imam Mahdi. Kemudian nanti terbitnya matahari dari barat. Timbulnya binatang-binatang dari dalam bumi. Kemudian orang berbicara dengan binatang. Dan beberapa lagi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Dan itu ada dalam kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tanda-tanda kiamat. Itu sudah dijelaskan di situ. Dengan dalil-dalil yang sahih disebutkan tanda-tanda kiamat yang kubra, yang besar. Jadi kalau sudah yang kecil ini, nanti timbul yang besar. Kalau sudah yang besar berarti sudah dekat kiamat itu. Yang paling berat itu kalau sudah timbulnya dajjal, itu paling berat. Karena apa? Dajjal ini bahaya. Orang akan dibawa kepada kekafiran. Orang yang mengikuti ajakan dajjal ini akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Makanya Allah memberikan tandanya gampang saja. Matanya sebelah, tersembul keluar, tulisannya kafir. Sehingga setiap orang bisa baca tulisannya kafir. Supaya dia menjauhi fitnah dajjal. Dan dajjal itu akan dibunuh oleh Isa. Isa turun, membunuh dajjal. Dan yang paling berat lagi nanti, artinya sudah tidak ada taubat lagi kalau matahari terbit dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, semua orang melihat. Hatta orang kafir pun melihat dan mereka mengatakan beriman. Tidak bermanfaat iman itu. Dan orang pada saat itu bertaubat, taubat itu sudah tidak ada manfaatnya. Artinya semua orang tahu bahwa ini sudah pasti kiamat. Semua orang akan mengatakan demikian. Siapa saja. Tetapi sudah tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi taubat tidak ada bermanfaat, taubat tidak akan diterima oleh Allah kalau matahari sudah terbit dari barat. Itu diantara tanda-tanda kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Nah, yang disebutkan oleh Nabi dua saja dari tanda kiamat yang sugra. Padahal ada berapa tanda kiamat yang sugra? Seperti banyaknya perzinaan, khamar dan yang lain, riba. Itu juga tanda-tanda kiamat sugra. Nanti setelah itu baru kubra. Kemudian setelah dijelaskan meskipun tidak semuanya tentang tanda-tanda kiamat itu, pergi. Jadi malaikat Jibril menanyakan sekedar tandanya saja, tidak perlu detail karena Nabi menjelaskan pada pertemuan yang lain, artinya pada majelis-majelis dengan yang lain. Yang ingin ditanyakan oleh malaikat Jibril ya sekedar tentang tandanya saja, berapa? Hatta satu sebutkan sudah cukup. Tapi tanda-tanda yang lain nanti Nabi sebutkan dalam pertemuan yang lain dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kata Umar, kami diam beberapa saat dan Umar berkata dan Nabi berkata, tahukah engkau ya Umar siapa yang bertanya itu? Karena Umar memang tidak tahu siapa yang bertanya itu, masih belum jelas. Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini kalau Nabi masih hidup dengan Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi sesudah wafatnya Nabi tidak boleh memakai Rasul, tidak boleh. Kita jawab dengan Allahu a'lam. Di zaman Nabi boleh dijawab demikian, Allah wa rasuluhu a'lam. Karena wahyu turunnya melalui perantaraan Rasul, Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi setelah wafatnya Nabi tidak boleh lagi kita mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi sudah wafat. Allahu a'lam. Dan Allahu a'lam ini nisful ilm, kata para ulama. Separuhnya ilmu. Jadi kalau ada orang bertanya dan kita tidak bisa menjawab, kita jawab dengan Allahu a'lam. Tidak boleh kita memaksakan untuk menjawab. Jadi ada pertanyaan yang kita tahu jawabannya, kita jawab. Ada pertanyaan yang kita tidak tahu, kita jawab dengan Allahu a'lam. Jadi Allahu a'lam itu kata para ulama nisful ilm. Separuhnya ilmu. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa ini Jibril yang datang kepada kamu mengajarkan urusan agama kamu. Jadi Jibril datang diperintah oleh Allah untuk mengajarkan agama kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yaitu Islam, iman dan ihsan pokoknya. Dan di sini kalau antum lihat dalam hadis ini bahwa Jibril diberikan kemampuan oleh Allah untuk tasyakkul, artinya menjelma menjadi manusia. Diberikan kemampuan. Sebagaimana jin juga diberikan kemampuan untuk menjelma sebagai manusia. Kalau bentuk aslinya seperti Jibril, bentuk aslinya itu besar dengan 600 sayap, kata Nabi. Nabi pernah melihat Jibril yang pertama pada waktu awal-awal diberikan wahyu dekat Gua Hira. Kemudian setelah itu kalau tidak salah waktu di Madinah dalam bentuknya yang asli, dengan 600 sayap menutup langit. Itu malaikat Jibril, belum malaikat yang lain. Sekian banyak, besarnya malaikat. Lebih-lebih malaikat yang memikul arsh Allah itu. Jadi malaikat dan jin itu diberikan kemampuan untuk tasyakkul, menjelma
1: sebagai manusia. Dan sekarang orang tidak bisa mengatakan ini malaikat atau bukan, enggak bisa. Zaman Nabi, Nabi yang mengetahui. Atau sahabat tidak tahu buktinya. Yang memberikan, artinya yang mengenalkan bahwa itu malaikat Jibril, yaitu Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang mendakwakan saya melihat malaikat, itu kadzdzab, orang itu dusta. Enggak benar, dari mana dia tahu itu malaikat? Jadi kemungkinan turun malaikat rahmat dan segala macam, mungkin saja. Tapi kita bisa menentukan bahwa itu malaikat dari mana? Enggak bisa. Sebab sekarang ini dakwaan-dakwaan seperti itu banyak, yang kemudian mereka mengatakan saya dapat wahyu, dapat ilham dan segala macam, akhirnya menyimpang dari agama yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Iya, saya pikir cukup dulu ya penjelasan tentang ini. Adapun al-aslus salis, insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Jadi yang dapat kita ambil faedah dari hadis ini, yaitu para sahabat biasa duduk di sisi Nabi. Memperhatikan sahabat, ini pelajaran penting bagi talibul ilmi. Sampai ada buku khusus membahas soal hadis ini aja. Ini penting. Jadi sahabat yang kaya, yang miskin, yang fakir, yang bagaimanapun juga kumpul di Nabi talibul ilmi. Kalau sekarang tidak, khusus orang-orang tertentu saja yang ngaji, yang kaya, yang punya jabatan, enggak perlu ngaji. Salah yang seperti ini. Abu Bakar menyumbangkan hartanya sebanyak-banyaknya tetap datang ke majelis Nabi. Utsman bin Affan yang kaya, Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dan yang lain. Sahabat yang kaya kumpul datang kepada Nabi. Tidak dibedakan. Jadi tidak boleh ada orang yang menuntut ilmu itu merasa dirinya sudah menguasai atau punya jabatan atau punya kedudukan. Hati-hati. Duduk di majelis Nabi dan duduk di majelis ilmu. Karena kata Imam Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustaqdir. Tidak boleh orang menuntut ilmu itu malu atau mempunyai rasa sombong. Orang malu atau rasa sombong tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Iya, tetap jahil. Kemudian faedah yang lain bahwa orang yang menuntut ilmu itu mendekat. Artinya mencari sampai dapat, seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Itu saja yang dapat kita ambil. Adapun tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan sudah kita bahas. Wallahu a'lam. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrika. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat, karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sananya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini, begini, gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Mu'adz min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: الحمد لله رب العالمين.
3: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Ar-Rahmanir Rahim.
3: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Maliki Yaumiddin.
3: Pemilik Hari Pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: mereka dan membiarkan mereka dalam
1: bukmun umyun fahum la yarji'un.
0: Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu orang-orang fasik.

0: يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: أَرْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang ruku.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikan kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sempalah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu.

diri kami, menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi. Tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa, dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya, sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu, muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah, apa ucapan yang layak untuknya, apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat, hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Jadi zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
2: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ia adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

0: pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhaluat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis. Merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.
1: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini, yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu, masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka, dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengapun.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: احفظ الله يحفظك
6: احفظ الله انت فاسال الله
5: اذا سالت فاسال الله
7: اذا سالت فاسال الله
5: jika engkau memohon atau meminta maka mintalah kepada Allah
6: wa idza
5: sta'anta fasta'in billah dan apabila engkau minta pertolongan minta pertolonganlah kepada Allah jagalah Allah maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah, jaga perintah-perintah Allah, dan jaga juga larangan-larangannya.
8: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
5: Sedangkan hak

0: Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tentu. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholatnya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya, kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
1: di saat dia susah,
0: di saat dia fakir,
1: di saat dia fakir,
0: di saat dia miskin,
1: di saat dia sakit,
0: di saat dia sakit, di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia. A'udzubillahi

0: sebab utama seseorang itu berburuk sangka kepada Allah akibat daripada lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
1: Lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
0: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan. Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia, itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia.
1: Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya, subhanallah.
0: Apakah selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat? Apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membangun fakir miskin?
1: Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Waman taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tatfif. Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa'idha tawa'adallahu subhanahu famadhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'ad ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali sholat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Sebuah hadis sahih. Tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah, karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain, agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja

0: sama antara keduanya, dan bukan untuk bermain atau menipu, untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain, dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat, meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing, masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa unta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab unta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya, dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain, karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketika jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah SAW bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab, bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah SAW sedang di tangannya ada 2 gelang emas. Lalu Nabi SAW bersabda, apakah kamu mengeluarkan zakat ini? Ia menjawab, tidak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan dua gelang dari api? Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya. Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqamah dengan Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Amr Taqil Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu qala قلت يا رسول الله قل لي اسمي قوم إذ أسأل عنه أحدا غيره قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr ada juga yang mengatakan Abu Rah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak ditanyakan kepada seorang pun selain kau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun
4: Nabi. An Abi Abdullah Qabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت مكتوبت وصمت رمضان وأحللت حلال وحرمت الحرام وأزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dua seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: قدوات
4: نبوية. عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهر شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تم آن أو تم ما بين السماء والأرض، وصلاة نور، والصدقة برهان، الصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها.
3: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu

0: mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
2: Juga dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeru kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam

0: Jawab, bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ustadz menjawab,
3: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud Allah dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
8: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A nggak bisa membayar. Dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh nggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
9: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel salah. Atau kalau Anda bayar, minta kepada dia jaminan. Ya.
10: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa kelak di?
11: Wa ma'hum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Fastazattu Rabbi," saya pun minta tambahan kepada Rabbku. "Fazadani ma'akulli alfin sabaina alfan." Maka Allah menambahkan setiap 1.000 orang bawa 70.000. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja.

0: banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah, pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Nih orang pintar nih tadi. Jadi berangkat ke orang seperti itu ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jamaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita dia sakit dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah dia tanya Syafiq nih ente lihat nih apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca subhanallah ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan ayat kursi gitu kan. Ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Qur'anul Karim dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kalau berkaitan dengan merubah nama, ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasulullah SAW, ditanya, siapa nama ente? Hazan. Ya. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung tuh Masya Allah. Ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya sesar? Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi AS menganjurkan untuk diganti. Barroh. Orang yang paling baik. Itu kan gak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama. Nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah gak masuk syirik ya. Tapi paling gak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang datang ke orang pintar ini. Ke dukun atau penyihir. Kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang. Kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu. Padahal dia enggak tahu dengan yang lain, tapi jin yang ngasih tahu dia. Itu enggak diterima salatnya berapa lama? Arba'ina yauman, 40 hari enggak diterima. Maka hati-hati, hati-hati.
2: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
3: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan

0: Demikian apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
2: Nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
4: Ya, 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari, Ikhwat Aliman dimanapun Anda berada. Baru saja kita telah selesai melaksanakan salah satu kewajiban kita semua, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan tak lupa kembali kita berdoa ya sobat Mu'ad, agar segala amal ibadah yang kita lakukan itu bisa berpahala dan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya ikhwat aliman, setelah kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh, kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin kita bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala dan pembahasan kitab Tafsir Al-Muyassar. Untuk itu bagi sahabat-sahabat sekalian yang mungkin ingin bertanya, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0852-5550-943 dan akan kami ajukan kalau waktu mencukupi. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
5: Yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah segala puji dan puja selalu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam juga tidak pernah kita lupa untuk kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi ini kembali kita bersama duduk dalam majelis ilmu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kajian rutin kita di pembahasan tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustaz Abu Qudamah Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala. Dan pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan surah ke-32 di dalam Al-Quran, yaitu surah As-Sajdah. Dan di pertemuan terakhir kita telah membahas ayat yang ke-12. Dan biiznillahi ta'ala seperti biasa kajian kita akan berlangsung hingga jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Untuk mengefisienkan waktu, maka langsung saja kita mulai kajian kita dan kepada Ustaz kami persilahkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillahi rabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ke-12 dari ayat yang ke-13 dari surat As-Sajdah. Olehnya itu sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 12 sampai ayat 13 dari surat yang ke-32 ini.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: آمين.
1: قال الله تبارك وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan memberikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah tetaplah perkataan atau ketetapan daripadaku. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, manakala kita lihat korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang perkataan orang-orang kafir. Mereka mengatakan ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat kelak, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Rabb kami, kami telah melihat dan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami agar kami dapat beramal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Lalu di penjelasan kemarin juga telah kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan dikembalikan ke dunia. Karena kehidupan dunia itu hanyalah merupakan tempat terus mengulang-ulang kehidupan. Maka di ayat yang ke-13 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa dan mampu untuk memberikan hidayah kepada seluruh manusia secara paksa. Tetapi hikmah Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya ujian bagi manusia sehingga manusia diberi pilihan untuk mengambil jalan petunjuk atau jalan kesesatan. Sehingga diutuslah para nabi dan rasul, diturunkanlah kitab-kitab suci kepada mereka. Maka siapa yang memilih jalan petunjuk atau hidayah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, mereka orang-orang yang lebih memilih jalan kesesatan, maka akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, "Walau syi'na la'atayna ha'ula'il musyrikin billahi rusydahum wa tawfiqahum lil iman." Andaikan kami berkehendak, niscaya akan kami berikan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah itu petunjuk dan taufik bagi mereka sehingga mereka beriman. Walakin haqqal qawlu minni wa wajaba la amla anna jahannama min ahlil kufri wal ma'asi. Akan tetapi putusan itu telah ditetapkan dariku dan telah diwajibkan agar aku memenuhi neraka jahannam dari orang-orang kufur dan pelaku kemaksiatan. Min sinfail jinni wal insi ajmain, dari dua jenis golongan makhluk yaitu jin dan manusia semuanya. Wadhalika liikhtiyarihim dhalalah 'alal huda, karena mereka telah memilih kesesatan di atas petunjuk. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini adalah merupakan ayat yang sangat penting di dalam surat As-Sajdah yang menjelaskan kepada kita sekalian tentang salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dalam bab masyiah dan masalah qadar, ya, berkenaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ketetapannya, di mana kita ketahui ada dua kelompok menyimpang yang menisbatkan diri mereka ke dalam agama ini, yaitu kelompok Qadariyah dan kelompok Jabriyah. Maka ayat yang mulia ini membantah kedua kelompok ahlu bid'ah tersebut. Kita kembali ke awal ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha." Seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan memberikan kepada setiap jiwa petunjuknya. Dan ini adalah menunjukkan

Akan kemahasempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang mulia ini bahwa Allah menjadikan atau mampu menjadikan manusia semuanya beriman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus di ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a." Andaikan Rabbmu menghendaki, niscaya semua manusia yang ada di bumi akan beriman semuanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengan kehendak kauniyah, dengan kehendak yang pasti terjadi karena kehidupan dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai medan ujian. Ya, dan kita ketahui bahwa iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada iradah syar'iyah dan ada iradah kauniyah. Iradah kauniyah ini adalah kehendak Allah yang pasti terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa di sana ada orang yang mengikuti kebenaran dan ada orang yang mengikuti kebatilan. Itu adalah iradah kauniyah. Iradah syar'iyah, kehendak yang sifatnya syar'i, yang dicintai oleh Allah dan diinginkan oleh Allah Azza wa Jal, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dan meridhai pelakunya, adalah jika kita mengikuti kebenaran. Dan ini adalah iradah syar'iyah. Ya. Iradah kauniyah, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta yang tidak akan pernah keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, berupa kelahiran, kematian, turunnya hujan, rezeki, keimanan bagi seseorang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kekafiran yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi sebagian yang lain sesuai dengan hikmahnya. Semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sementara iradah syar'iyah, ya, yaitu perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal kepada kita sekalian, dan dia merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kita melakukan berbagai macam ketaatan, sholat, saum, ya, haji, menunaikan atau merealisasikan tauhid, selalu berkata jujur, bertaubat, beriman, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan iradah yang dinamakan dengan iradah syar'iyah, sesuatu yang diinginkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam nawat kelompok yang saya sebutkan tadi dan kelompok jabr, manusia itu menciptakan amal perbuatannya sendiri. Tidak ada campur tangan hudaha. Seandainya kami menghendaki, nah ini menunjukkan adanya bantahan terhadap Qadariyah, karena Qadariyah mengatakan Allah tidak memiliki campur tangan dengan kita. Apa yang kita lakukan itu murni atas kehendak kita. Sehingga menurut Qadariyah bahwa manusia itu menciptakan amal perbuatan mereka sendiri. Termasuk karena Allah menciptakan kita amal. Ketika orang-orang Qadariyah mengatakan bahwa Allah bahwa manusia itu menciptakan amal perbuatan mereka, berarti mereka telah menetapkan adanya pencipta-pencipta selain daripada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, "Walau syi'na la ataina kullu nafsin hudaha." Kalau kami berkehendak, berarti di sana ada kehendak Allah di atas kehendak manusia. Dan ini adalah bantahan terhadap kelompok Qadariyah. Ya, kelompok yang kedua adalah kelompok Jabariyah. Ya, kelompok Jabariyah adalah mereka yang beranggapan bahwa manusia itu tidak memiliki pilihan sama sekali, tidak memiliki kehendak. Karena menurut kelompok Jabariyah bahwa manusia itu hanya seperti sebuah pohon yang hanya mengikuti angin. Ya, kalau angin itu datang dari barat, maka dia akan ke timur. Kalau angin itu dari timur, dia akan ke barat. Tidak ada pilihan menurut mereka. Ya. Atau kata mereka, al-insan karrojul al-murta'ish. Manusia itu seperti orang yang

0: yang menggigil. Orang yang menggigil, ya dia tidak memiliki pilihan. Dia tidak bisa menghentikan gerakan tubuhnya. Maka demikian pula manusia. Dan tentu kelompok yang kedua ini sangat jelas juga penyimpangan mereka, karena kita sendiri ya mengetahui bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu adalah pada umumnya sesuai dengan apa pilihan kita. Ya, karena menurut kelompok Jabariyah, orang apabila dia jatuh dari lantai dua misalnya, itu tidak ada bedanya menurut mereka antara jatuh terpeleset dengan turun melalui tangga. Tidak ada. Dan ini tentu ya zahirul butlan. Pendapat mereka ini sangat jelas ya kekeliruannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintah kita, jadi kita ini sebagai manusia diperintah, dilarang, diberikan kemampuan, dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau seandainya manusia itu tidak memiliki pilihan dan kehendak, lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintah, melarang kita? Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita, dan mengapa Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban dari kita sekalian kalau seandainya ya kita ini tidak diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia kafir. Jadi di sana ada masyiah bagi manusia. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu berada di tengah-tengah kedua kelompok ini. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa manusia itu memiliki kehendak dan kemampuan yang nyata. Namun semuanya tidak lepas dari ilmu, kehendak dan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan memberikan kepada setiap jiwa itu petunjuk baginya. Walakin haqqal qawlu minni. Akan tetapi telah tetap ketetapan dariku. Ya, yang dimaksud adalah bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan sebelumnya, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala telah meliputi semuanya, bahwa siapa yang akan beriman dan siapa yang akan kufur. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa manusia untuk berbuat, tetapi meliputi apa yang akan mereka pilih, yakni ilmu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka pilih. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala sudah bulat, sudah pasti bahwa Allah akan memenuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia semuanya. Ya, secara bersama-sama bagi mereka yang berhak untuk masuk ke dalamnya. Apakah yang dimaksud dengan ayat yang mulia ini bahwa semua jin dan manusia akan masuk ke dalam neraka? Kita katakan tidak. Yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia ini adalah bahwa Allah akan memenuhi neraka dengan kalangan jin dan manusia yang memilih jalan kekufuran dan kemaksiatan. Sebagaimana yang disebutkan tadi di dalam tafsir Al-Muyassar. Ya, Allah akan memenuhi neraka jahanam dengan kalangan jin dan manusia yang tidak mau beriman dan bertaubat sampai kematian menjemput mereka. Ya, dan demikian pula ayat-ayat Al-Quran telah banyak juga menyebutkan bahwa sebaliknya orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jal ke dalam surga. Oleh sebab itu ayat yang mulia ini tidak bertentangan dengan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin muncul sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah kalau Allah memberikan hidayah kepada semua manusia, mengapa hal itu tidak dilakukan? Maka kita jawab, karena hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Di antara hikmahnya adalah agar tampak siapa yang benar-benar mencari kebenaran dan menginginkannya. Karena andaikan semua manusia itu dimasukkan semua ke dalam surga, ya maka sangat tidak adil. Ya, orang yang rajin, orang yang malas, orang yang beriman, orang yang kafir, masa dijadikan atau ujian semasa di dunia ini adalah benar-benar terwujud. Dan demikian pula agar benar-benar nyata siapa di antara manusia yang taat dan siapa di antara manusia yang melakukan kezaliman. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala ya tidak menzalimi seorang pun juga. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul, menurunkan kepada mereka kitab-kitab suci, menjelaskan kebenaran dan membuka pintu taubat sehingga ajal itu tiba. Sehingga kalau seandainya ada orang tetap tidak mau bertaubat sampai kematian menjemputnya, maka ini adalah bukan ya kezaliman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari ayat yang mulia ini kita dapat mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan keseimbangan kepada kita sekalian antara tawakal dan ikhtiar. Ya, antara tawakal dan ikhtiar. Seorang muslim dia tidak boleh bergantung kepada dirinya sendiri. Ya, tetapi dia juga tidak diperbolehkan untuk berpangku tangan. Ya, ia harus senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ya, ia juga harus belajar, harus menghadiri majelis ilmu, mempelajari Al-Quran, harus banyak bermuamalah dengan orang-orang yang soleh, menjauhi sebab-sebab kesesatan. Ya, karena hidayah itu tidak cukup diraih dengan hanya sekedar doa dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, tetapi ya hidayah juga harus kita jemput, harus kita usahakan, sehingga kita menggabungkan antara tawakal dan ikhtiar. Ya, dan itu adalah akidah yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala, demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwatal iman, demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita, tafsir dari surah As-Sajdah di ayat yang ke-13. Semoga dapat kita pahami dengan baik dan darinya kita bisa mengambil pelajaran. Dan kita masih punya waktu beberapa menit, kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Kita bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, bagaimana sikap seorang istri kepada seorang suami yang sudah bertahun-tahun dihidupi oleh istri akan tetapi tidak berlaku baik kepada istri? Syukron.
0: Tidak berlaku baik kepada istri. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ya, Allah Azza wa Jal berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum pria itu pemimpin bagi kaum wanita. Dan bagian daripada qawamah, tanggung jawab dan kepemimpinan seorang suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah yang cukup terhadap istri dan anak-anaknya. Ya, dan ini adalah merupakan kewajiban suami dan hak istri yang pokok. Sehingga apabila seorang suami dia tidak memenuhi nafkah istrinya atau keluarganya, maka para ulama rahimahumullahu ta'ala

0: juga telah bersepakat akan bolehnya sang istri untuk melakukan khulu, ya, untuk melakukan gugatan cerai terhadap suaminya, karena berarti suami dipandang tidak cakap dan tidak bertanggung jawab, ya. Terlebih manakala suami ini tidak memiliki usaha dan upaya untuk mendapatkan nafkah tersebut. Kalau seandainya dia telah berusaha seoptimal, namun Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rizki dan karunia-Nya kepada yang bersangkutan, maka tentu ini adalah di luar pembahasan kita. Tetapi apabila sang suami memang tidak memiliki rasa tanggung jawab, justru dia merasa nyaman ketika dia dinafkahi oleh istri, bahkan dia cenderung tidak berbuat baik dan tidak menghormati istrinya, maka dalam kondisi seperti itu sang istri boleh saja untuk melakukan khulu, dan sudah cukup alasan untuk melakukan khulu, ya, karena dia tidak mendapatkan hak-haknya yang menjadi kewajiban sang suami, ya. Tetapi tentu saja perlu dipertimbangkan masalah-masalah lain, sehingga kemudian tahapan dalam menempuh proses perceraian atau khulu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahapan-tahapannya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa di ayat 34 dan 35, ya, tentang pentingnya ada nasihat yang mendahuluinya, kemudian berikutnya ada proses pembaikotan, ada proses hukuman fisik, ada kemudian proses tahkim, proses proses perdamaian atau islah yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau dari perwakilan dari keluarga kedua belah pihak. Baru kemudian setelah langkah-langkah ini ditempuh tidak mengalami perbaikan, maka Allah Azza wa Jal berfirman, at-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf aw tasrihun biihsan. Talak itu memiliki dua kesempatan. Maka jika hal itu telah terjadi, ada dua opsi, imsakun bima'ruf aw tasrihun biihsan, mempertahankan pernikahan dengan cara yang baik atau terjadi perceraian sebagai solusi akhir, namun itu pun dilakukan pula dengan penuh, ya, kebaikan. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, itulah tadi pertanyaan terakhir untuk kajian kita di pagi ini karena waktu yang terbatas. Dan kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan di pagi ini. Dan kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Bonus itu bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari. tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Astagfirullah.
7: Kenapa bro?
1: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
7: Mana-mana?
1: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
7: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
1: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
8: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
9: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, ikhwatal iman dimanapun Anda berada. Demikian kajian subuh yang telah kita dengarkan bersama. Dan semoga setiap ilmu yang telah disampaikan menjadi cahaya bagi hati kita semua, serta menjadi pengingat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhwatal iman, tentu ilmu yang baik akan semakin sempurna kalau diiringi dengan amal dan doa. Oleh karena itu sahabat muat, mari kita melanjutkan pagi yang penuh keberkahan ini tentunya dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir pagi, dan semoga Allah memberikan perlindungan, kesehatan, serta kemudahan dalam setiap langkah kita di sepanjang hari ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
11: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: Natabrak maki. kita pala Parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Parahmang.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
1: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia Islam. Info Dunia
5: Islam. Baiklah sahabat muat di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
4: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
1: 94.3 FM.
6: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
7: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
6: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
7: Jadi enggak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
6: Haula'i dhalamah. Mereka itu orang-orang zalim yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan Sang Penciptanya. Bisa makan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
7: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.

0: وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya di kesempatan pagi ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah sahabat teman, senang sekali ya rasanya kembali di pagi yang sejuk ini saya Raden Muhammad tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM edisi hari Kamis, tepatnya di penanggalan 23 Muharram 1448 Hijriah atau yang bertepatan juga dengan 9 Juli 2026 Masehi. Dan insyaallah kembali saya di sini akan menemani sahabat teman sekalian hingga 6 jam ke depan. Dan tentunya dalam beberapa program bermanfaat ya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan ikhwat aliman, sahabat semua dimanapun Anda berada, semoga di Kamis pagi yang penuh semangat ini hati kita selalu dipenuhi dengan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kalau misalkan kita melihat pagi ini ya sahabat semua, yang dimana cuaca itu tampak berawan dan insyaallah perlahan akan menuju cerah. Dan mudah-mudahan cuaca yang bersahabat ini ya bisa membuat aktivitas kita semua itu menjadi lebih lancar, produktif, dan tentu saja penuh keberkahan. Dan bagi sahabat teman sekalian yang mungkin saat ini sudah berada dalam perjalanan untuk menuju kantornya, kampusnya, ya kan, atau mungkin di pasar bisa jadi, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan sahabat muat. Gunakan helm ya bagi sahabat muat ya, pengendara sepeda motor, dan mengenakan sabuk pengaman bagi sahabat muat yang mengendarai mobil. Dan yang paling penting sahabat muat, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jaga jarak aman dengan kendaraan, juga selamat sampai tujuan. Nah, ikhwat aliman dimanapun Anda berada, insyaallah sesaat lagi kita akan mengajak sahabat muat sekalian untuk mendengarkan sebuah pembahasan yang bisa dibilang itu sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari, karena mungkin sahabat semua tanaman ini tuh pernah tumbuh di pekarangan rumah kita, di pot depan teras mungkin, atau bahkan seringkali kita lihat begitu saja tanpa kita tuh mengetahui manfaat yang masya Allah luar biasa yang terkandung dalamnya. Karena ternyata sahabat muat, tanaman yang bisa dibilang itu sederhana itu menyimpan banyak sekali khasiat bagi kesehatan kita apabila kalau kita konsumsi dengan cara yang tepat. Nah, kira-kira tanaman apakah itu sahabat muat? Insya Allah kita akan membahasnya bersama dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari berikut ini.
3: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Ya, ikhwat aliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, pernah tidak sahabat muat itu melihat tanaman yang daunnya hijau dengan bunga berwarna putih keunguan dan bentuknya itu menyerupai kumis seekor kucing? Nah, tentunya sahabat muat sudah bisa membayangkan kan seperti apa pembahasan kita. Nah, tentu tanaman itu sahabat muat dikenal dengan nama kumis kucing, karena selain mudah ditemukan, tanaman ini sahabat muat itu ternyata telah lama dimanfaatkan sebagai tanaman herbal. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan berbincang mengenai 10 manfaat kumis kucing dan cara aman mengonsumsinya. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
3: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Ya, ikhwat aliman dimanapun Anda berada yang tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kumis kucing sahabat muat itu bukan hanya tanaman hias, tetapi juga

0: tanaman obat dengan bisa dibilang itu beragam manfaat. Dan tanaman ini tuh mengandung senyawa alami seperti misalkan flavonoid, ya kan? Lalu ada triterpenoid, fenolik, lalu kemudian ada sinensetin, eupatorin, glikosida, dan juga saponin, yang tentunya semua ini tuh memiliki khasiat anti radang, antioksidan, antibakteri, dan juga anti diabetes. Masya Allah. Dan ini memang kalau misalkan kita melihat banyak sekali manfaat yang terkandung ya sahabat muat, yang tentunya berguna bagi kesehatan kita. Dan berkat kandungan senyawa aktif di dalamnya sahabat muat, kumis kucing sendiri ini memberikan sejumlah manfaat kesehatan yang memang begitu-begitu Masya Allah luar biasa sekali untuk kesehatan kita. Yang pertama ada mengobati asam urat. Karena kumis kucing ini sebagai obat asam urat itu diduga berasal dari kandungan flavonoid dan juga fenolik yang tinggi di dalamnya sahabat-sahabat. Senyawa alami tersebut itu memiliki yang namanya sifat anti radang ya, yang memang dapat menghambat pembentukan asam urat dan juga bagaimana meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urin kita. Dan kumis kucing juga ini dipercaya berkhasiat dalam membantu memperbaiki fungsi ginjal kita ya sahabat-sahabat, yang terganggu akibat kadar asam uratnya tinggi. Lalu untuk manfaat yang kedua ada menurunkan tekanan darah, yang dimana kandungan dari sinensetin di dalamnya sahabat muat itu berperan penting sebagai antioksidan dan memiliki aktivitas yang namanya diuretik yang kuat tentunya. Khasiat ini sahabat muat itu dapat membantu tubuh kita mengurangi kadar natrium berlebihan melalui urin. Nah tentu dengan meningkatnya pengeluaran natrium dari tubuh kita, maka tekanan darah juga itu bisa berkurang ya sahabat muat. Oleh karena itu kumis kucing ini memang diklaim bermanfaat sebagai obat hipertensi alami bagi penderita tekanan darah tinggi. Lalu kita masuk di manfaat selanjutnya. Yang ketiga ada mengatasi rematik ya. Dan kumis kucing juga ini dipercaya memang bermanfaat sebagai obat rematik alami sahabat teman, karena terutama bagi pada penderita rheumatoid artritis, yang dimana penyakit ini tuh disebabkan oleh kondisi autoimun atau sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel atau jaringan sehat. Nah perlu kita ketahui juga bersama ya sobat teman bahwa kandungan senyawa fenolik dan juga flavonoid yang tinggi pada kumis kucing ini tuh mampu menurunkan respon imun berlebih pada penderita radang sendi. Dan selain itu juga sahabat muat, senyawa ini tuh diklaim dapat melindungi tulang rawan dan juga jaringan lunak dari peradangan berkat efek anti radangnya. Dan kita masuk di manfaat selanjutnya, yang keempat ada menurunkan kadar gula darah. Nah ikhwatal iman, salah satu khasiat utama kumis kucing yang perlu kita ketahui bersama adalah sebagai anti diabetes. Karena kandungan dalam kumis kucing ini dipercaya itu dapat mendukung produksi serta bagaimana fungsi hormon insulin dalam mengontrol kadar gula darah kita. Dan dengan begitu ya sahabat muat, maka kadar gula darah itu bisa lebih stabil dan juga resiko diabetes dapat berkurang. Dan kita masuk di manfaat selanjutnya yang kelima, menjaga kesehatan jantung. Nah, ikhwata liman, perlu kita ketahui bersama juga bahwa ekstrak kumis kucing itu dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dan juga menurunkan yang namanya trigliserida dalam darah kita. Dan efek ini tuh sahabat muat, bersama dengan kemampuannya menstabilkan gula darah kita, membuat kumis kucing itu baik untuk menjaga kesehatan jantung serta bagaimana mengurangi resiko penyakit jantung. Masya Allah. Dan info taliman, dari 5 pembahasan kita di kesempatan ini, kita bisa mengetahui memang beberapa atau banyak sekali memang manfaat dari kumis kucing ini bagi kesehatan tubuh kita. Namun sahabat muat, pembahasan kita belum selesai sampai di sini. Karena insya Allah setelah pesan-pesan yang berikut ini, kita akan melanjutkan mengenai manfaat yang keenam, yaitu meringankan keluhan menstruasi. Untuk itu sahabat muat, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Salurkan fidyah Anda bersama Lazizmu Ads. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 96381000000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz Bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muadz.
2: Assalamualaikum, kefahalu deng.
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Radio Muad Bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ya, Ihotaliman, sahabat teman dimanapun Anda berada. Masih bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan Alhamdulillah tadi di awal kita telah membahas beberapa manfaat kumis kucing ya, sahabat teman, untuk kesehatan kita. Yang pertama tadi ada mengobati asam urat, ya kan? Lalu kemudian menurunkan tekanan darah, mengatasi rematik, lalu menurunkan kadar gula darah, dan menjaga kesehatan jantung. Dan kita akan langsung melanjutkan pembahasan kita ya sobat muat di manfaat yang keenam, yaitu meringankan keluhan menstruasi. Nah, ikhwat aliman, sobat muat dimanapun Anda berada, untuk wanita yang mungkin sering mengalami gangguan mens seperti misalkan nyeri atau pendarahan berlebih, maka perlu kita tahu bersama bahwa kumis kucing ini dapat menjadi solusi alami. Karena ya, ekstraknya sobat muat itu diketahui mampu untuk menurunkan kadar prostaglandin yang tentunya memicu nyeri dan juga pendarahan ketika mens, sehingga memang gejala mens ini bisa dibantu berkurang. Dan bagi wanita yang memang sering mengalami gangguan mens ini bisa juga mendapatkan manfaat kumis kucing. Dengan rutin mengonsumsi ekstrak kumis kucing, diyakini bisa menurunkan kadar prostaglandin yang memicu nyeri dan juga pendarahan ketika haid. Dan dengan begitu maka keluhan nyeri haid itu dan pendarahan berlebihan bisa berkurang insya Allah. Lalu kita masuk di manfaat yang ketujuh, membantu mengatasi infeksi saluran kemih. Nah, kota liman, kumis kucing juga secara tradisional ya ternyata itu digunakan untuk membantu mengatasi infeksi saluran kemih atau disingkat biasa ISK. Dan khasiat ini sahabat teman itu berasal dari sifat antibakteri dan juga diuretik di dalamnya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa senyawa aktifnya itu sahabat teman dapat melawan bakteri penyebab infeksi saluran kemih tadi atau ISK, sekaligus meningkatkan aliran urin untuk mempercepat penyembuhan. Masya Allah. Dan kita masuk di manfaat yang ke-8, membantu mengatasi batu ginjal ya sahabat muat, dimana efek dari diuretik dan juga anti radang di dalamnya itu berperan mencegah pembentukan batu ginjal baru, sobat muat, serta bagaimana membantu melarutkan batu ginjal yang masih kecil. Namun, sobat muat, namun ya, manfaat ini tuh memerlukan memang penelitian lebih lanjut lagi agar hasilnya itu lebih pasti tentunya. Dan kita masuk di manfaat yang ke-9, ada membantu meringankan asma. Ikhtaliman, kumis kucing juga ini berpotensi membantu meringankan asma ya, karena berkat efek anti radang dan juga antioksidannya. Dan meskipun begitu, sobat muat, manfaat ini itu masih berdasarkan penelitian awal, sehingga memang tidak bisa dijadikan sebagai pengobatan utama seperti itu. Dan kalau misalkan memiliki asma, maka sebaiknya ya sobat muat itu tetap konsultasikan dengan dokter dan jangan hanya mengandalkan obat herbal seperti itu. Dan kita masuk di manfaat yang terakhir, ada menjaga kesehatan organ hati. Nah, ikhutaliman, ada penelitian menunjukkan ya bahwa senyawa flavonoid dalam tanaman ini tuh dapat membantu mengurangi penumpukan lemak dan juga peradangan pada hati, terutama bagi para penderita perlemakan hati non alkohol tentunya. Meski memang hasilnya menjanjikan ya sobat muat, tapi manfaat kumis kucing ini untuk perlemakan hati masih memerlukan penelitian lebih lanjut lagi. Oleh karena itu ya sobat muat, tanaman ini belum bisa dijadikan sebagai pengobatan utama, masya Allah. Dan yang kota 5, dimanapun Anda berada, meski memang banyak sekali ya manfaat kumis kucing yang sudah kita ketahui tadi dengan pembahasan tadi, tapi memang sebagian lagi itu masih memerlukan penelitian lebih dalam. Namun yang kita garis bawahi di sini sahabat muat, tanaman ini tuh tetap dapat digunakan sebagai salah satu upaya menjaga kesehatan kita. Dan untuk mendapatkan manfaat kumis kucing, kita juga bisa nih untuk mengonsumsinya dalam bentuk teh atau mungkin suplemen herbal ya kan. Dan kita harus memilih produk yang telah terdaftar resmi dan teruji keamanannya seperti itu. Dan untuk memastikan keamanannya sahabat muat ya, sebaiknya mengonsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan ekstrak kumis kucing untuk pengobatan. Dan tentu konsultasi ini tuh memang sangat penting, terutama bagi para ibu hamil, ibu menyusui, atau mungkin penderita penyakit tertentu seperti itu. Dan info taliman, dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita di kesempatan pagi ini ya sahabat muat. Semoga informasi yang telah kita dengarkan bersama ini dapat menambah wawasan kita sekaligus menjadi pengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan begitu banyak tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan tugas kita adalah tentu menjaga kesehatan dengan pola hidup yang baik ya, serta memanfaatkan setiap nikmatnya secara bijaksana. Dan kami ucapkan terima kasih kepada sahabat muat sekalian yang telah mendengarkan, dan semoga aktivitas di pagi ini berjalan lancar ya. Dimudahkan setiap urusannya, dilimpahkan rezeki yang halal dan berkah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kataliman, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
7: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
10: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
11: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
10: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
12: Astagfirullah.
13: Kenapa bro?
12: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
13: Mana-mana?
12: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
13: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
12: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
14: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
15: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
16: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70
17: seperti
16: tahun.
17: Yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60
16: sampai 70 tahun.
17: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
16: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya, 94.3 FM Radio Mu'ad Min Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kota liman dimanapun Anda berada, semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kemudahan dan juga keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Dan tentu di pagi ini, ya tepatnya di pukul 6:55 waktu Indonesia Tengah, di tengah kesibukan kita yang mungkin perlahan mulai berjalan ya sahabat muat, jangan lupa untuk selalu meluangkan waktu sejenak bersama Al-Quran. Karena tentu setiap ayat yang kita dengarkan dan juga kita hafalkan itu merupakan cahaya yang akan menerangi hati dan menjadi bekal terbaik dalam kehidupan kita. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama sebuah sajian yang istimewa, yang tentunya menghadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai penyemangat sekaligus penyejuk hati kita di pagi hari ini. Dan tentunya kita akan bersama lagi dalam program Quran For Hafiz.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran For Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM.
4: Ya, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Asy-Syura yang dilanjutkan di surah An-Naml, dan insya Allah akan dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini bisa membawa keberkahan bagi diri kita, keluarga kita, dan kehidupan kita. Untuk itu mari kita menyiapkan hati, menenangkan pikiran, dan semoga yang kita dengarkan ini bermanfaat. Dan untuk itu selamat mendengarkan
5: Quran for Hafiz.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Hafiz.
1: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: 94,3 FM, Radio Muadz Bin Jabal.
5: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Hea Moko Dompit, 100 meter setelah Kanyu Kampus Baru. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, kumlot lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
8: Ikhwat aliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah terlintas dalam hati kita sebuah pertanyaan seperti ini? Saya sudah berkali-kali bertaubat, tetapi saya juga berkali-kali jatuh dalam maksiat. Apakah Allah masih mau menerima tobat saya? Mungkin ada yang pernah merasakan hal itu. Selesai melakukan dosa, hati terasa sesak, kemudian menangis, memohon ampun kepada Allah. Namun beberapa waktu kemudian, kembali tergelincir pada kesalahan yang sama.

0: Akhirnya muncul rasa putus asa dan berpikir, sepertinya Allah sudah tidak mau mengampuni saya. Padahal sahabat muat, perasaan putus asa itulah yang justru harus kita lawan. Sahabat muat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwatal iman. Ayat ini menjadi penghibur bagi setiap hamba yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, pintu tobat masih terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari arah barat. Namun ada satu hal yang perlu kita pahami. Bertaubat bukan berarti sengaja merencanakan dosa dengan alasan nanti bisa bertobat lagi. Taubat yang benar adalah taubat yang lahir dari penyesalan, disertai tekad untuk meninggalkan dosa tersebut. Lalu bagaimana jika seseorang sudah benar-benar menyesal, sudah berusaha berubah, tetapi ternyata suatu saat ia kembali terjatuh? Jawabannya adalah, bertaubatlah lagi. Sahabat muat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa ada seorang hamba yang berbuat dosa, lalu memohon ampun kepada Allah. Allah mengampuni dosanya. Kemudian ia berbuat dosa lagi dan kembali memohon ampun. Allah kembali mengampuninya. Hal itu terjadi berulang kali. Dan Allah berfirman bahwa hamba tersebut mengetahui dirinya memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman. Karena itu Allah pun mengampuninya. Ikhwatal iman. Hadis ini mengajarkan bahwa selama seseorang benar-benar kembali kepada Allah dengan hati yang tulus, maka Allah akan mengampuninya. Tapi tentu saja, bukan berarti kita boleh meremehkan dosa. Setiap kali jatuh, kita bangkit. Setiap kali salah, kita segera untuk meminta ampun. Jangan biarkan setan membuat kita berpikir bahwa kita sudah terlalu kotor untuk kembali kepada Allah. Karena salah satu tipu daya setan adalah membuat seseorang merasa tidak layak untuk bertaubat. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beristighfar, itu adalah nikmat yang luar biasa. Jangan ditunda. Jangan menunggu menjadi orang yang sempurna, karena tidak ada manusia yang tanpa dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah, padahal beliau adalah manusia yang diampuni dosanya, tetapi tetap beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau Rasulullah saja begitu banyak memohon ampun, apalagi kita yang penuh dengan kekurangan. Maka ikhwatal iman, apabila hari ini kita masih sering tergelincir, jangan pernah bosan untuk kembali kepada Allah. Kita perbanyak istighfar, perbanyak doa, jauhi lingkungan yang membawa kepada maksiat, dekatkan diri dengan Al-Quran, dan perbanyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Sedikit demi sedikit, insya Allah hati akan semakin kuat untuk meninggalkan dosa. Yang perlu kita ingat sahabat muat, yang dinilai Allah bukan hanya apakah kita pernah jatuh atau tidak, tetapi apakah kita mau bangkit dan kembali kepadanya setiap kali terjatuh. Jangan pernah menutup pintu harapan yang telah Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita selama kita masih hidup. Selama napas masih berembus, kesempatan untuk bertaubat masih ada. Ikhwatal iman, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita, meneguhkan hati kita di atas jalan yang benar, serta menjadikan kita hamba-hamba yang selalu kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, inilah yang dapat kami bagikan di program Quote Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan kita kembali bertemu di program Quote Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
5: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
6: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
7: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
6: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
8: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
6: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
9: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
10: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
6: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM.
11: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني.
12: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
13: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam 3 orang. Yang pertama orang alim, Yang kedua, yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad. Yang ketiga, seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik, saya mengharapkan wajahmu ya Allah, saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu, dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala.
2: Kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam ya. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
3: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah.
2: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudaratan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
4: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
2: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Rohaili mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
7: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dan dalam program acara Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 9 Juli 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
6: Headline Info Dunia Islam.
7: Menteri Keuangan Purabaya dorong gelatin halal lokal gantikan impor. Perkuat ekonomi umat, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia usul pembentukan danantara syariah. Tentara Israel akui kemerosotan moral di tengah perang Gaza. Komisi PBB desak Israel bebaskan Direktur Rumah Sakit Gaza